Dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Suriah Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 12 Juni 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi karena menyesuaikan harga pasar. Berikut laporan dari Sugandi Avandi.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, bahwa Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif.
3: Pemerintah memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green mulai terhitung tanggal 10 Juni tahun 2026. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan karena menyesuaikan harga pasar minyak dunia. Sementara untuk harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar, tidak ada penyesuaian harga. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto semalam.
2: Harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah tentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya.
3: Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantili, menjelaskan penyesuaian pada harga BBM non-subsidi dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak mentah dunia. Simon meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam memakai BBM.
1: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina, juga dilakukan oleh SPBU badan usaha swasta lainnya.
3: Seperti diketahui, harga Pertamax RON 92 naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter, dan Pertamax Green 95 naik dari sebelumnya Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Adapun BBM subsidi, harga Pertalite masih tetap di Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan juga informasi dari Tanah Suci di mana proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan dengan lancar hingga kemarin. Ada 168 kloter yang telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total ada 65.000 lebih jamaah. Kita akan pantau bersama dengan rekan saya yang masih berada di Tanah Suci, Syariful Alam. Alam, bagaimana sejauh ini pemulangan para jamaah Indonesia?
5: Ya, Rizky, hari ini
6: tahun penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijrah atau tahun 2026 masih ini memasuki hari ke-52. Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran pelayanan bagi seluruh jemaah. Pantauan dari hingga hari ke-10, masa pemulangan pergerakan jemaah haji berjalan sesuai rencana dan mayoritas jemaah telah menyelesaikan rangkaian ibadah dengan baik. Untuk proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan lancar sehingga kemarin sebanyak 168 kloter telah memberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total 65.000 lebih jemaah dari 671 petugas. Dengan demikian jumlah yang telah dipulangkan mencapai 66.000 lebih. Selain itu, proses pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung hingga kemarin sebanyak 69 kloter dengan 26.000 lebih jemaah dari 276 petugas telah diberangkatkan dari Mekah ke Madinah, atau totalnya telah mencapai 26.000 lebih. dan pendengar, paket pengulangan menjadi momentum bagi jemaah haji untuk membawa pulang nilai-nilai haji di tengah keluarga dan masyarakat. Selain itu, jemaah haji juga yang masih berada di Arab Saudi untuk menjaga kondisi kesehatan selama menunggu jadwal kepulangan maupun selama menjalani ibadah di Madinah. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Kali ini adalah persiapan kepulangan jamaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang terus dilakukan dengan jemaah yang dihimbau agar mematuhi ketentuan berat barang bawaan. Rekan saya Vivi Islamati, Islamiyati maksud saya, melaporkan langsung dari Cirebon. Vivi.
7: Baik, Risti, jemaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon mulai melakukan berbagai persiapan menjelang kepulangan ke tanah air yang dijadwalkan pada 14 Juni 2026. Persiapan tersebut dilakukan mulai dari penyelesaian rangkaian ibadah hingga penataan barang bawaan untuk keberangkatan menuju Bandara Jeddah. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan jamaah saat ini masih melaksanakan sejumlah kegiatan menjelang kepulangan. Salah satunya adalah pelaksanaan tawaf wada sebagai ibadah perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Selain itu, jamaah juga mulai melakukan penimbangan barang bawaan di hotel sebelum dibawa ke bandara. Ia menjelaskan setiap jamaah harus mematuhi ketentuan berat barang bawaan yang telah ditetapkan.
8: Untuk koper besar yaitu koper bagasi itu maksimal 32 kilo dan untuk koper kabin yang kecil itu maksimal 7 kilo. Jadi tidak boleh lebih dari itu dan hanya dua tas itu, satu lagi tas paspor. Di luar tas itu tidak bisa dibawa, di luar tas yang dari penerbangan itu.
7: Ahmad Khotib Haryanto menambahkan, menjelang kepulangan jamaah juga diminta mengisi aplikasi All Indonesia. Pengisian aplikasi tersebut akan dipandu oleh ketua kloter masing-masing. Pengisian data dilakukan agar proses kedatangan di Indonesia dapat berjalan lebih lancar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Vivi, dan kali ini juga kita menuju ke debarkasi Banjarmasin. Jumlah jemaah haji debarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci dilaporkan bertambah. 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya dari Kalimantan Tengah. Informasi lengkapnya ada Juma Muhammad. Juma.
9: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 7 jemaah haji di Barakasi Banjarmasin dilaporkan wafat di Tanah Suci hingga memasuki fase pemulangan ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya berasal dari Kalimantan Tengah. Hidayatur Rahman, Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan menyampaikan, jemaah yang wafat rata-rata berusia renta ditambah dengan suhu cuaca panas yang berlangsung selama di Arab Saudi membuat para jemaah rentan terserang penyakit. Petugas kesehatan sendiri menurutnya telah memasang alat deteksi suhu dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap jemaah selama berada di Tanah Suci. Ketika ada yang sakit maka akan langsung ditangani ataupun dirujuk ke rumah sakit. Termasuk dalam proses pemulangan akan diberikan catatan untuk para jemaah agar menjalani pemeriksaan lebih lanjut saat kembali ke daerah asal masing-masing.
10: Ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jemaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit, mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jemaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi perhatian karena baru datang dari luar negeri. Namun menurut laporan yang kami terima, adapun penyakit yang terbanyak ada batuk-batuk, ya itu biasalah untuk yang kita, karena memang suhu panas yang di sana luar biasa dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa.
9: Proses pemulangan jemaah haji di embarkasi Banjarmasin sendiri hingga sekarang berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Mengenai jumlah haji yang telah tiba di tanah air, kini telah kembali 1.000 lebih jemaah. Sementara itu sekitar 5.000 jemaah lainnya masih berada di Arab Saudi dan menunggu jadwal pemulangan pada kloter-kloter berikutnya. Dan proses pemulangan masih akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dan sebagian jemaah juga masih melaksanakan umrah sunnah, ziarah dan ibadah lainnya di Mekah. Adapun jemaah yang masuk gelombang kedua pemulangan tengah bersiap menuju Madinah untuk melaksanakan ziarah ke Masjid Nabawi dan mengunjungi sejumlah situs bersejarah Islam. Dari Demarkasi Banjarmasin, Jumat Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Pesta Bola Dunia 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam semarak Piala Dunia 2026 menghadirkan akses informasi dan hiburan bagi masyarakat secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 spesial Piala Dunia 2026 yang disampaikan oleh rekan saya Joshua Sihombing.
11: Laporan khusus.
12: Pertama, saya mengucapkan selamat kepada RRI karena tahun ini RRI bisa bekerja sama dengan saudara.
13: Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI resmi dimulai dengan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar gelaran pertandingan Piala Dunia 2026. Melalui kerjasama dengan LPP TVRI, RRI mendapatkan hak siar resmi terestrial untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Dalam kick-off Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI pada Kamis kemarin, sportscaster Yanto Prawiro menuturkan bahwa gelaran Piala Dunia melalui siaran terestrial radio menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, namun juga Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga dinantikan oleh masyarakat difabel netra.
12: Bisa melaksanakan siaran khususnya di bidang audio. Oleh karena itu, kesempatan ini kita harus manfaatkan dengan baik dan seluruh teman-teman di RRI saya yakin sudah siap untuk menyampaikan liputan Piala Dunia yang memang ditunggu. Tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola, khususnya saudara-saudara kita yang difabel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari ya, di saat-saat orang mungkin tidak tertuju kepada televisi ya. Kita ke jam 7, jam 8 itu kan itu waktunya radio ya.
13: Sementara itu pengamat sepak bola Akmal Marhali mengungkapkan perhelatan Piala Dunia yang disiarkan secara resmi oleh LPP RRI dan TVRI dapat memberikan dampak peningkatan aktivitas ekonomi dalam euforia Pesta Bola Dunia di tengah masyarakat Indonesia jika pertandingan Piala Dunia dapat dinikmati masyarakat yang mengadakan nonton bareng atau nobar. Terlebih lagi menurut Akmal Marhali, gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini mayoritasnya beriringan dengan waktu-waktu prime time masyarakat Indonesia beraktivitas.
14: Tapi faktanya kan ternyata untuk hal-hal yang komersial juga ada aturan-aturan yang dibuat juga gitu. Kayak misalnya di restoran, di apa namanya, di kafe, ya, ternyata tidak semudah untuk bisa menggelar nonton bareng gitu. Karena ini merupakan tempat-tempat bisnis yang ada. Nah, kalau kafe-kafe yang level mewah mungkin dikenakan pembiayaan, bagaimana dengan UMKM? Saya juga belum tahu apakah misalnya tempat-tempat pujasera gitu kan, dengan UMKM, ya warkop, apakah itu boleh dibuat untuk acara nonton bareng tanpa ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan misalnya. Kalau itu bisa digelar, saya pikir euforianya akan sangat luar biasa ya di Piala Dunia ini.
13: Di sisi lain, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengatakan TVRI sebagai pemegang hak lisensi siaran televisi dipastikan tidak mengenakan biaya bagi masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Namun hal ini ditekankan Usman hanyalah untuk kategori nonton bareng nobar yang non-komersil. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi siaran terestrial Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2026.
11: Ada nobar yang komersil dan ada nobar yang non-komersil. Kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TVRI. Kalau yang non-komersil itu tidak. Untuk non-komersil, yang non-komersil itu ya dia diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menghadirkan kegembiraan semata ya begitu. Misalnya RT, RW, komunitas, atau UMK, usaha apa kecil, mikro dan kecil ya. Misalnya warung kopi begitu. Mereka menyelenggarakan nobar.
13: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengungkapkan bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026 dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Teguran ini sanksinya kan sifatnya administratif, teguran dan tak boleh lagi bikin nobar gitu.
0: Dan bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di semarak Piala Dunia 2026? Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
15: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bisa menyelenggarakan siaran Piala Dunia ini secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Saya merasa terbantu juga lah gitu dengan adanya beberapa lokasi nobar. Menurut saya itu juga membantu menghidupkan roda perekonomian para pelaku UMKM gitu ya.
16: Menurut saya sih, kalau emang untuk menghibur masyarakat, siaran pertandingannya mending dibuka aja untuk masyarakat biasa. Kayak di rumah-rumah, di warung-warung kecil, biar euforianya lebih berasa di masyarakat kecil. Nggak perlu daftar ini itu, kecuali kayak di tempat kafe, restoran, hotel, nah itu baru disuruh bayar dan daftar.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis. UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multimanfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan perekat solidaritas sosial. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan, sambil terus mendorong roda ekonomi kerakyatan agar terus berputar. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Provinsi Dara Suria Selatan, serta mendirikan pos pemeriksaan yang menghambat aktivitas dan mobilitas dari warga setempat. Pemerintah Suriah dinilai... Maksud kami, pemerintah Suriah menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan perjanjian pelepasan pasukan 1974 di tengah laporan operasi militer Israel yang terus berulang di wilayah perbatasan selatan. Dari dunia olahraga, Meksiko mengawali perjuangan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Afrika Selatan di rumah sendiri. Informasi lengkapnya akan hadir bersama Diar Abdulli Tiloli.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda kali ini dalam edisi spesial.
4: Tuan rumah Meksiko memulai perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afrika Selatan pada pertandingan pembuka grup A di Estadio Azteca dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Meksiko langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal laga. Hasilnya, Julian Quinones berhasil membuka keunggulan pada menit ke-9 yang sekaligus menjadi gol pertama Meksiko di turnamen ini.
5: Ya, berubah serangan kali ini Meksiko.
6: Ditendangkan lagi, Mas. Ya! Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya tampaknya Julian ya?
7: Ya, Julian Quiñones.
6: Julian Quiñones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan.
4: Pertandingan kemudian berlanjut dengan kedua tim saling jual beli serangan. Namun situasi berubah drastis pada awal babak kedua ketika bek Afrika Selatan, Sithole, menerima kartu merah pada menit ke-49. Dan tim pun harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain. Keunggulan jumlah pemain berhasil dimanfaatkan oleh El Tricolor. Pada menit ke-67, Raul Jimenez menggandakan keunggulan menjadi 2-0 dan menjaga posisi tuan rumah semakin jauh dari tim tamu.
8: Masih pemain Meksiko, crossing cukup bagus dan gol! Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan dengan Meksiko, ada dua pemain.
4: Menjelang akhir pertandingan, drama kembali berlanjut. Setelah meninjau tayangan video asisten referee atau VAR, wasit memberikan kartu merah kepada pemain Afrika Selatan Tim Bazwane akibat pelanggaran terhadap pemain Meksiko. Afrika Selatan pun melanjutkan pertandingan dengan hanya 9 pemain di lapangan. Tidak hanya tim tamu, hujan kartu pun berlanjut. Kali ini, tim tuan rumah harus merasakan bermain dengan kekurangan jumlah pemain. Pada masa injury time, tepatnya menit kedua tambahan waktu babak kedua, Kapten Meksiko Cesar Montes juga diganjar kartu merah akibat pelanggaran keras sehingga tuan rumah menutup pertandingan dengan 10 pemain.
9: Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan masuk dari pertahanan dari Meksiko, terjatuh pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya.
4: Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 tetap bertahan untuk kemenangan Meksiko dan membawa mereka meraih 3 poin perdana yang sangat berharga dalam persaingan grup A. Sementara Afrika Selatan harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Dari Jakarta, Nier Abdul Niti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Informasi pembuka di pertandingan yang diawali oleh Meksiko di Piala Dunia dan akan kami teruskan dengan siaran langsung nanti Korea Selatan melawan Ceko. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi dan juga Piala Dunia 2026 melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dari Pro 3, jaringan berita nasional. Anda kembali bersama kami, RRI Sungai Penuh, FM 96,7 MHz. Saluran informasi, pendidikan, budaya dan informasi.

0: Berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara

0: seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
0: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.
2: Pernah kebayang nggak gimana rasanya nonton Piala Dunia dengan peserta yang jauh lebih banyak dari biasanya? Di Piala Dunia 2026, FIFA bikin gebrakan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini nggak lagi diisi 32 negara, tapi membengkak jadi 48 tim. Keuntungannya, tentu aja ini jadi angin segar buat negara-negara langganan non-unggulan. Kuota untuk zona Asia dan Afrika bertambah drastis. Artinya, peluang tim-tim kuda hitam untuk mencicipi panggung dunia makin terbuka lebar. Totalnya, bakal ada 104 pertandingan yang siap manjain mata kita. Tapi tunggu dulu, format raksasa ini juga ada kurangnya. Banyak pengamat sepak bola khawatir fase grup bakal kehilangan gregetnya karena perbedaan kualitas tim yang terlalu jomplang. Belum lagi durasi turnamen yang lebih panjang rentan bikin pemain bintang kelelahan. Menurut kamu sendiri gimana? Format 48

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRD.
3: Bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
4: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
3: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
4: Dede, Mama. Bagaimana?
3: Astagfirullah. Bimo, Bim, turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
4: Sebentar, Bima. Ku balas dulu chatnya temanku.
3: Oh ya udah.
4: Turun, Mak, ini.
3: Aduh, Bim. HP lagi.
4: Aduh, Mak. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Mak. Jatuh kayak di tangga.
3: Astaga, Bimo.

0: nak. Udah mama bilang kan, itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
1: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.
2: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
3: Sorry. Saya terburu-buru.
4: Pak, antri dong.
5: Eits, stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
5: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
5: Nah, itu Bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini...
2: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
4: Malu itu berat loh, Pak.
6: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
5: Anak kecil aja tahu.
6: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci. Di mana hari ini dan beberapa saat lagi kita akan mendengarkan dialog, menyaksikan atau mengikuti dialog Sungai Penuh Menyapa pagi ini bersama Kepala Sekolah SMA 4 Kerinci, Ibu Nelly Afrianti SSI MPD, dan akan dipandu oleh rekan kami Desi Hermila dengan tema Sekolah Kreatif Guru Adaptif Menjawab Tantangan Pendidikan Masa Kini. Tetap bersama kami mendengar karena kami terus menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ma, Papa berangkat dulu ya.
1: Iya, Pa. Hati-hati di jalan ya.
2: Dadah.
0: Halo. Halo.
3: Posisi di mana sekarang?
0: Saya sekarang di jalan.
3: Nanti saya telepon lagi.
0: Iya, enggak apa-apa. Ngomong langsung aja. Hei, awas, awas.
3: Halo, dengan keluarga Pak Rudi?
4: Iya, benar. Saya istrinya Pak Rudi. Dari mana ya, Pak?
3: Maaf, kami dari kepolisian. Mau mengabarkan suami ibu telah mengalami kecelakaan lalu lintas dan sekarang berada di rumah sakit.
4: Apa? Suami saya kecelakaan?
5: Kecelakaan di jalan bisa terjadi seketika. Hentikan penggunaan handphone saat mengendarai kendaraan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.
6: 96,7 MHz RRI Sungai Penuh, kanal inspirasi dan informasi.
7: Dialog interaktif RRI. Dialog interaktif mengulas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
8: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan penonton YouTube RRI Sungai Penuh pada pagi hari ini edisi 12 Juni 2026 masih dengan suasana adat Melayu Jambi. Memang diwajibkan untuk wilayah provinsi Jambi ya, ini memakai baju adat Melayu Jambi. Dan kali ini pendengar, seperti biasa kami hadir di dialog RRI Sungai Penuh pagi, tentunya pada hari ini dengan narasumber kita yang sudah hadir di ruang studio Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Ini tidak asing lagi, beberapa tampil juga ya di RRI Sungai Penuh. Ini kembali lagi hadir dan membawa cerita baru dan hal-hal yang baru mungkin akan kita sharing sama-sama ya. Ada Ibu Nelly pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
9: Selamat pagi.
8: Iya, ini Mbak Desi. Ya, ini masih dengan suasana Melayu
9: ya, kita ya. Karena kita satu pekan ini kita berbusana Melayu untuk memperingati Hari Adat Melayu Jambi.
8: Iya, dan itu instruksi dari pemerintah provinsi ya, Jambi sendiri.
9: Iya, instruksi dari pemerintah provinsi.
8: Iya, ini tema kita hari ini yaitu sekolah kreatif, guru adaptif dan menjawab tantangan pendidikan masa kini. Karena kita memang kalau masa kini semuanya serba digital dan juga menggunakan AI dan sebagainya, tentu kita harus mengadopsi juga masyarakat kita atau siswa-siswinya, gurunya juga harus beradaptasi dengan hal ini tentunya. Dan kami perkenalkan bahwa narasumber kita pada hari ini yaitu Ibu Nelly Afrianti, SSIMPD. Beliau merupakan kepala sekolah SMA Negeri 4 Kerinci. Iya. Betul ya, dulu masih SMA Semurup ya?
9: Iya, SMA 2 Kerinci.
8: SMA 2, sekarang SMA 4.
9: Tahun 2000, awal tahun 2025 mutasi ke SMA 4 Kerinci.
8: Iya, tentu nyampe lagi di SMA Negeri 4 dengan hal-hal yang kalau kita intip-intip di media sosial dan sebagainya luar biasa sekali. Sesuai dengan tema kita hari ini tentunya.
9: Alhamdulillah.
8: Dan juga pendengar Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, selain dari 96,7 MHz, Anda juga bisa mendengarkan dan menonton di YouTube RRI Sungai Penuh. Tentunya siaran langsung kita pada hari ini, live streaming kita. Dan di tengah perkembangan teknologi tentunya pendengar, ada perubahan zaman yang begitu cepat. Sekolah dan guru dituntut untuk terus berinovasi tentunya, dan menciptakan pembelajaran yang menarik serta mampu menjawab kebutuhan peserta didik di masa saat sekarang ini dengan berbagai tantangan juga tentunya. Nah, kalau Ibu sendiri, kita berbicara tentang sekolah kreatif. Nah, sebenarnya seperti apa konsep sekolah kreatif yang ideal menurut Ibu Nelly sendiri, itu bagaimana?
9: Iya, baik, terima kasih Mbak Desi. Menurut saya sekolah kreatif itu ya konsepnya adalah bagaimana seorang pimpinan ya, pimpinan pendidikan ya dalam hal ini itu mampu untuk menggerakkan seluruh seluruh warga sekolah ya, baik itu tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan juga siswa-siswanya untuk mau bergerak mengikuti transformasi pendidikan dan mencoba berinovasi, mencoba hal-hal baru yang kuncinya adalah yang menjadi kekuatan dari sekolah itu sendiri. Seperti itu.
8: Iya, dan tentunya tentu ini harus ada guru yang menggerakkan hal tersebut.
9: Iya, betul.
8: Karena murid kita perlu bimbingan yang tentunya diarahkan seperti
9: iya,
8: itu.
9: Dan benar sekali.
8: Juga saat ini tentu siswa tidak hanya membutuhkan pembelajaran di dalam kelas saja, kalau kita lihat tantangannya saat ini ya, itu kayak lebih banyak prakteknya sebagainya seperti itu. Nah juga pengalaman di ruangan untuk berekspresi kayaknya lebih ke itu ya, kalau untuk pembelajaran sekarang kalau kita lihat, Bu.
9: Praktik pembelajaran mendalam.
8: Ini kalau misalnya di SMA Negeri 4 sendiri, ini kan juga dari mungkin dahulunya kalau zaman-zaman saya dengan kurikulumnya sangat berbeda, kalau sekarang berbeda juga. Nah berbeda drastis seperti itu untuk menciptakan suasana yang mungkin anak Gen Z sekarang ini berbeda dengan milenial dan sebagainya gitu kan, agak lebih mungkin mereka lebih kritis tapi agak lebih enggak tahan banting kayak kami ya kayak gitu. Nah ini menciptakan suasana belajar yang kreatif, yang menyenangkan. Kalau di suasana sekolah sana itu bagaimana, Bu?
9: Baik. Jadi di SMA 4 Kerinci itu saya selalu menekankan kepada Bapak Ibu gurunya ya, itu untuk memulai dari diri. Jadi konsep memulai dari diri itu harus guru miliki. Artinya memulai dari diri untuk apa? Untuk disiplin, kemudian untuk berintegritas ya, untuk kreatif. Nah, kemudian untuk bisa mampu menciptakan suasana yang kolaboratif sehingga tercipta chemistry yang baik di dalam lingkungan atau di dalam ruang kelas tadi. Pembelajaran itu tidak selalu di dalam kelas ya. Nah, intinya di dalam kegiatan belajar yang bisa dilaksanakan di dalam kelas ataupun di luar kelas. Jadi kuncinya tadi adalah bagaimana kita mampu untuk memulai dari diri. Jadi ketika awal masuk ke SMA 4 Kerinci itu di sekitar 1 bulan pertama itu saya melakukan observasi. Jadi ketika dimutasi ke SMA 4, terus saya tugas saya adalah melihat potensi SMA 4, potensi dasar yang dimiliki oleh SMA 4 sendiri itu apa, baik itu dari dari tenaga pendidik dan kependidikannya, kemudian dari peserta didiknya, dan juga kekuatan ataupun potensi dari sarana prasarana ataupun lingkungan SMA 4 itu sendiri. Jadi dimulai dari situ. Jadi bukan berarti masuk ke SMA 4 Kerinci atau kita masuk ke sekolah baru lalu ujuk-ujuk, oh ini dirubah, ini diganti, ini begini, ini begitu, tidak. Tapi di masa awal itu kita harus melakukan observasi dulu untuk melihat kekuatan dan kelemahan sekolah itu, baru kita tahu apa yang akan kita rancang ke depannya. Oh ini ternyata punya potensi di bidang kearifan lokal. Nah ternyata ini gurunya, dari 100% gurunya katakanlah misalnya 25% menguasai teknologi di tingkat yang sedang ataupun levelnya sudah di atas rata-rata. Mungkin ada beberapa persen lagi yang memang masih tidak terlalu familiar ya dengan teknologi. Jadi data-data itu yang harus kita miliki dulu sebagai seorang pemimpin untuk mengatur strategi apa yang akan kita laksanakan dalam merancang ataupun mencapai visi dan misi yang mau kita laksanakan tadi.
8: Berarti ini memang melihat situasi, kondisi, potensi.
9: Betul, harus.
8: Ya, kalau kita bawa hal yang sudah kita perbuat di sebelumnya, itu ternyata
9: belum tentu cocok.
8: Belum tentu cocok untuk pembelajaran yang di sekolah yang sama, sekolah yang lainnya,
9: yang
8: gitu, yang baru kita. Itu. Nah, tentu setelah melihat hal tersebut, ada inovasi mungkin atau program-program yang kayaknya cocok nih dikembangkan di SMA negeri 4 ini yang soal seperti kreativitas yeah. atau meningkatkan inovasi yang lainnya gitu. Ada langsung muncul atau langsung tercetus gitu Bu, sudah dilaksanakan atau diprogramkan gitu di SMA Negeri 4?
9: Nah, jadi satu lagi tambahan konsepnya itu kita juga melihat ya, melihat apa yang sudah berjalan dengan baik itu kita lanjutkan. Nah, jadi program-program dari pimpinan yang sebelumnya yang memang sudah berjalan dengan baik itu kita lanjutkan. Kemudian di mana sentuhan kita adalah pada program-program yang mungkin perlu perbaikan. Setelah tentunya ini setelah kita melakukan refleksi bersama dengan seluruh guru ya. Nah, jadi kita kira-kira kemudian kita sandingkan dengan data-data kekuatan hasil observasi kita tadi. Nah, di sini SMA 4 Kerinci itu sendiri saya melihat bahwa punya kekuatan kearifan lokal yang tinggi. Nah, jadi mereka punya di segi kegiatan ekstrakurikulernya atau non akademiknya, nah itu siswanya itu memiliki kompetensi yang cukup bagus, yang artinya ketika kita bimbing dengan baik ya, ketika kita kuatkan, kita maksimalkan kemampuan mereka, nah itu akan luar biasa sekali hasilnya, dan inilah yang sekarang kami lakukan. Jadi untuk prestasi non akademik baik itu di cabang olahraga maupun seni, nah itu siswa kita itu untuk olahraga sendiri kita siswa kita sudah ada yang sampai ke nasional itu untuk voli dan kalau nggak salah bulu tangkis ya, lupa saya ada nih ini catatan rekap prestasinya ya. Nah itu sudah sepak bola juga. Nah kemudian di seni mereka punya potensi juga di bidang tarik suara ya, di bidang solo ya, vokal gitu, vokal. Di bidang vokal kemudian tarian, nah seperti itu. Jadi persentase di bidang akademik non akademiknya ini di SMA 4 Kerinci itu agak lebih menonjol di bidang non akademiknya. Tapi itu enggak masalah. Kenapa? Karena prestasi itu bukan hanya prestasi akademik saja. Jadi itu kadang-kadang anak-anak kita itu kadang bahkan orang tua itu kadang-kadang suka salah menilai bahwa ketika anak tidak pintar matematika dianggap anaknya itu tidak berprestasi. Padahal itu tidak seperti itu. Karena prestasi itu adalah sesuatu yang bisa membanggakan, sesuatu yang melebihi dari ukuran ataupun kapasitas rata-rata kemampuan anak tadi. Ya bisa di bidang akademik ya, kalau akademik ya matematika, fisika yang pelajaran ya. Nah, kalau yang non akademiknya seperti olahraga tadi, seni dan lain sebagainya.
8: Iya, karena kemampuan suatu siswa atau anak beda-beda. Itu berbeda-beda ya. Ya. Jadi tantangan buat gurunya juga ya, kalau betul. Dari gurunya sendiri kan dengan berbagai macam karakter dari siswa gitu kan, terus sekarang juga kurikulumnya berbeda dengan zaman dahulunya, harus kayak catat buku dan sebagainya, dan betul yang disampaikan Ibu tadi bahwa kayak kita harus pintar itu pintar secara akademik gitu, tapi kayak nilai matematika harus bagus, biologi harus bagus, kayak gitu kan. Nah kalau sekarang kan konsepnya berbeda gitu dengan pembelajaran yang mungkin dari prestasi yang seperti olah vokal dan sebagainya, olahraga betul. Dan sebagainya. Nah, guru sendiri tentu mempunyai tantangan dengan hal tersebut. Kalau guru mempersiapkan diri, ada juga yang mungkin masih pakai yang lama lah,
9: metode
8: atau
9: lama, ya.
8: Metode lama lah, atau sebagainya. Itu bagaimana kondisinya di sana?
9: Itu tidak bisa dipungkiri bahwa tidak ada segala sesuatu tuh yang perfect ya. Jadi dimanapun, di sekolah manapun, bahkan di sekolah-sekolah di kota besar pun juga demikian. Jadi itu tadi konsep memulai dari diri itu benar-benar artinya ke individual gurunya. Makanya saya selalu mengajak dan menekankan kepada Bapak Ibu guru khususnya yang di SMA 4 Kerinci ya, artinya yang khususnya yang sekolah yang saya naungi itu untuk mengupgrade diri, kuncinya di situ. Karena apa? Karena ketika siswa kita ini sudah inputnya ya, yang masuk ke sekolah itu misalnya memang sudah punya bakat ya, katakanlah bakat di bidang akademik tadi misalnya fisikanya bagus ya, tapi ketika masuk ke sekolah atau misalnya masuk ke SMA 4 tidak diberi pendampingan yang tepat, maka ya gitu-gitu aja. Nah kuncinya seperti itu selalu saya sampaikan kepada Bapak Ibu Guru. Kemudian juga yang misalnya olahraga, punya bakat olahraga anak ini ternyata punya bakat bawaan olahraga, katakanlah renang ya, atau misalnya yang simpel mungkin yang tinggal main di lapangan sekolah ya, mungkin sepak bola ataupun voli misalnya. Nah kalau misalnya tidak dimaksimalkan potensinya, ya sama juga bohong. Nah jadi kita menekankan di sini, kita melihat ya, melihat potensi anak itu apa, lalu kita berupaya untuk memaksimalkan. Jadi tugas guru itu memaksimalkan potensinya. Dan ya sampai sejauh ini ya tidak bisa dipungkiri ya, artinya tadi tidak ada sesuatu yang perfect. Ya mungkin masih ada yang artinya gurunya sebenarnya bukannya tidak mau bergerak, tetapi mungkin selama ini sudah terbiasa dengan posisi aman, nyaman ya. Nah kebanyakan guru-guru kita itu tidak mau keluar dari zona nyaman. Nah kenapa? Kadang-kadang ya konsep lama nih, tapi mudah-mudahan sekarang tidak banyak lagi guru yang seperti itu. Ya udah terima, apalagi yang udah PNS, udah P3K, udah dapat gaji tiap bulan. Terus ya artinya apa? Hanya sebatas menunaikan kewajiban. Nah itu yang pelan-pelan kita kuatkan kepada guru-guru kita, supaya apa? Supaya nanti guru-gurunya memang benar-benar bisa untuk memaksimalkan potensi siswa. Dengan apa? Dengan memulai dari diri, memaksimalkan dulu potensi dirinya masing-masing, seperti itu.
8: Nah kalau dari guru juga tentu yang mendengarkan bukan hanya dari guru SMA Negeri 4
9: Kerinci aja, semua
8: tapi
9: guru.
8: Semuanya mungkin terinspirasi juga dari obrolan atau perbincangan kita pada hari ini ya. Dan juga yang menonton silakan ya di YouTube streaming RRI Sungai Penuh, bisa Anda tonton kembali juga nantinya. Dan bisa di 96,7 MHz. Ini tentu sebagai seorang siswa, sekarang itu bukan hanya guru yang dituntut untuk lebih kreatif, komunikatif dan sebagainya gitu kan. Jadi tentu tugas seorang guru mendorong dari siswanya agar siswa ini bukan hanya sebagai penerima, penerima ilmu. Istilahnya terima aja ke sekolah terus itu kan yang disuguhkan oleh guru. Tapi ada gak sih yang mungkin kiat-kiat dari guru sendiri atau pendidik sendiri ini untuk agar siswa ini mempunyai ide atau karya mereka sendiri gitu, didorong dengan hal tersebut karena tuntutan dari zaman saat sekarang ini itu seperti itu, harus ada ide, harus ada karya dan sebagainya gitu. Ada hal yang dilakukan mungkin untuk para siswa yang seperti itu?
9: Iya, ada. Itu penting sekali. Kenapa? Karena kita menyikapi perkembangan teknologi saat ini, bahwa kita nggak bisa bohong. Mungkin saya sendiri mungkin ketika saya punya akun TikTok, tapi ya sekedar punya akun ya untuk melihat hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan. Ya, tapi kadang-kadang kan kita bisa melihat hal-hal lain juga di sana yang mungkin tidak ada relevansinya dengan pendidikan. Nah, pada saat sekarang ini bisa jadi berkonten di TikTok itu mungkin siswa lebih pinter ya.
8: Iya.
9: Kemudian buat video kayak aplikasi entah itu Vivo ataupun aplikasi lainnya untuk pembuatan video, mungkin siswa tuh lebih terampil. Nah, jadi di sini kita sebagai guru, nah saya selalu sampaikan juga sama teman-teman guru di sekolah bahwa kita mungkin lebih gaptek dibandingkan siswa, tetapi kita punya punya cara untuk memaksimalkan potensinya. Dengan cara apa? Ya kan kita tidak mesti, mereka, kita sudah tahu, mereka sudah familiar dengan pemanfaatan aplikasi di handphone. Nah nanti tinggal kita arahkan. Yang penting kita sebagai guru, kita harus punya perencanaan yang jelas. Oh oke, ini TikTok sekarang, bagaimana caranya supaya TikTok ini, kita nggak bisa, kita jujur ini sulit sekali untuk dilarang siswa untuk main TikTok loh, Mbak Desi. Jadi salah satu upaya yang kita lakukan adalah bagaimana kita memaksimalkan potensi TikTok tadi bagi siswa untuk dimanfaatkan kepada kegiatan-kegiatan edukasi. Misalnya ada tugas biologi, mungkin gurunya nggak bisa bikin TikTok, nggak bisa bikin video tentang fotosintesis, tinggal disampaikan ke siswa. Saya yakin itu jadi, dan ternyata memang sudah dicoba. dicoba, kita coba, guru-guru kita coba. Bapak Ibu jangan takut ketika Bapak Ibu mungkin pemahaman di aplikasi tidak maksimal. Coba dikasih ke siswa, pasti ada yang bisa. Ternyata itu memang terbukti. Jadi itu salah satunya tadi, kita mengarahkan mereka, memaksimalkan mereka dalam pemanfaatan handphone tadi atau gadget tadi untuk hal-hal yang bersifat edukasi. Tapi ini juga sebenarnya kalau dari edaran pemerintah Provinsi Jambi, khususnya Pak Gubernur, itu anak-anak dilarang bawa handphone ke sekolah. Hanya saja ya mungkin belum semua sekolah mampu menerapkannya. Nah, kenapa saya sampaikan mampu? Artinya apa? Mungkin kalau di sekolah-sekolah kota besar mereka punya mungkin lemari locker dan segala macam. Ya, nah kalau di khususnya kami nih SMA 4 Kerinci, kami di setiap kelas itu kami belum punya locker, kami belum mampu menyediakan locker. Kemudian juga nanti kalaupun misalnya mereka taruh simpan di joknya, nanti kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab? Himbauan sudah kita sampaikan, tapi memang kita juga menyelaraskan dengan bagaimana pemanfaatan handphone itu agar bisa ke arah yang positif,
8: bikin konten-konten yang mungkin sekarang lebih menarik, yang edukatif dan juga tentu menunjang dari pendidikan mereka, betul. Seperti betul yang disampaikan Ibu tadi bahwa kayak fotosintesis tadi atau mungkin ala
9: tugas-tugas lainnya,
8: geometri, matematika dan sebagainya, itu bisa dibikin konten, dibuat konten, terus juga lebih dipahami gitu di masyarakat. Itu menarik sih untuk dikembangkan seperti itu. Dan ini menarik juga kita bicara dengan Ibu Nelly. Ibu Nelly boleh cerita, berbagi cerita. Ini beliau merupakan juara satu tingkat provinsi Jambi. Ini kepala sekolah transformatif. Transformatif tentunya ini merupakan prestasi yang luar biasa se-provinsi Jambi. Gitu kan. Mungkin bisa berbagi, bercerita dengan kami apa saja sih yang dilakukan seorang Ibu Nelly ini sehingga bisa bisa mendapatkan suatu penghargaan yang luar biasa di dunia pendidikan ini, Bu.
9: Iya, baik. Kalau saya sebenarnya sih ketika melakukan sesuatu ya, melakukan inovasi di sekolah, ya, yang seperti yang Mbak Desi sampaikan tadi, prestasi finalnya itu adalah sebagai bonus saja ya. Tapi memang di target awalnya kita jangan ke situ dulu. Yang pasti yang harus kita lakukan khususnya saya ya dan teman-teman lain yang selaku pimpinan di salah satu satuan pendidikan itu adalah bagaimana kita mampu tadi untuk melihat, membaca kekuatan sekolah itu untuk kita maksimalkan. Nah, seperti potensi anak tadi juga. Jadi sekolah juga punya potensi. Nah, jadi di kegiatan yang hasil pencapaian tahun 2025 kemarin sebagai kepala SMA Transformatif Provinsi Jambi yang berkesempatan mengikuti kegiatan di pusat. Ya. Nah, di situ sebenarnya yang kami bawa itu adalah praktik baik tadi. Praktik baik memanfaatkan dan memaksimalkan potensi-potensi yang ada di sekolah. Dan untuk saya sendiri itu yang kita angkat sebagai praktik baik itu di SMA 4 Kerinci itu berhubungan dengan kearifan lokal. Ya, kenapa? Karena tadi saya melihat ada potensi yang luar biasa di SMA 4 Kerinci terkait dengan kearifan lokal. Nah, selaras dengan kondisi saat ini, anak-anak kita khususnya di SMA 4 Kerinci ya, karena praktik baiknya di SMA 4 Kerinci. Nah, itu udah keren-keren semua ya. Udah keren-keren semua, kemudian lagu-lagu mungkin pop yang keren-keren ya, musik-musik vlog dan segala macam mereka tahu. Ya, istilah-istilah anak zaman now ya, bahasa-bahasa gaul itu mereka gitu. Iya, bahasa kekinian itu mereka kuasai. Tetapi ada yang mereka lupakan, seperti halnya budaya-budaya di daerah asal tadi. Nah, itu jadi akar permasalahannya dari sana. Maka kami dengan melihat kekuatan yang ada ya, baik itu dari tenaga pendidik dan kependidikannya, saya mencoba untuk merancang ya, merevisi visi dan misi SMA 4 Kerinci. Jadi bukan mengubah tetapi merevisi dengan mengintegrasikan kearifan lokal dalam setiap kegiatan pembelajaran yang tujuannya adalah agar anak-anak sekeren apapun mereka nanti mereka tidak akan lupa budaya-budaya leluhurnya. Nah, jadi itu yang kita angkat sebagai praktik baik. Dan ini ada yang mungkin nggak tahu ya, kemarin itu kenapa juara saya kurang tahu juga tapi yang kayaknya di sini ada kombinasi antara kecerdasan artifisial yang kita
2: bangun
9: ya, yang kita bangun dengan mengintegrasikan kearifan lokal tadi. Jadi di setiap mata pelajaran di SMA 4 Kerinci itu saya menuntut ya, menuntut guru-guru itu untuk mencari beberapa bagian materi yang memang bisa kita integrasikan kearifan lokal. Contoh ketika mata pelajaran olahraga ternyata ada olahraga tradisional seperti silat dan ada nah, apa
2: permainan-permainan
9: ya, lompat dulu. Apa gitu kemarin itu bahasa Sulanya lompat inci atau apa gitu ya. Nah, itu berarti masuk ke atletik, lompat gitu ya. Nah, kemudian di fisika misalnya, di fisika itu ada materi tentang besaran, misalnya pengukuran. Jadi ada alat ukur nasional, internasional standarnya, tapi kita punya alat ukur zaman dahin. Jadi contoh apa? Cupa, canting, kemudian apa depa ya, kemudian beberapa yang lainnya. Nah, istilah itu dikenalkan, diingatkan kembali ke mereka. Jadi itu merupakan alat ukur. Orang zaman dulu nggak pakai speedometer, nggak pakai ini ya, alat-alat canggih gitu. Nah, tapi mereka punya alat-alat ukur tradisional. Begitu juga dengan materi yang lainnya. Jadi itu kita integrasikan dan ini menjadi sebuah, alhamdulillah menjadi sebuah karya luar biasa yang sudah kita bukukan ya. Jadi judul bukunya itu Belajar dari Bumi Sakti Alam Kerinci. Nah, ini kebetulan
2: bawa bukunya ya. Ini seru nih kayaknya, aku harus punya karena memang
9: nah ini bukunya. Jadi belajar dari Bumi Sakti Alam Kerinci ini, di sini juga ada kontribusi contoh-contoh modul ajar dari guru-guru hebat SMA 4 Kerinci yang mengintegrasikan kearifan lokal dalam kegiatan belajar tadi. Jadi ini salah satu salah satu dari sekian karyanya.
2: Karya yang
9: iya, di samping itu juga ada kita punya karya batik buah tutung. Yang
2: batiknya
9: saya pakai sekarang.
2: Oh iya.
9: Motif buah tutung.
2: Itu dibuat oleh siswa.
9: Iya, dengan guru prakaryanya ya. Jadi idenya kita angkat dari nama daerah, nama di SMA 4 itu kan daerah Tutung Bungku.
2: Iya.
9: Nah, jadi ada filosofi Tutung Bungku itu pohon kayak mirip durian. Ya, dulu tuh tumbuhnya di SMA 4 Kerinci. Dia pohonnya bungku. Nah, itu kita cari dari masyarakat. Kita menggali itu semua dari masyarakat. Jadi kita berprosesnya panjang prosesnya. Panjang proses sampai kita pun gali ke masyarakat juga. Jadi itu salah satunya. Boleh menggunakan AI ya atau kecerdasan artifisial tadi, tetapi tidak boleh melupakan budaya-budaya leluhur.
2: Iya.
9: Nah, gitu.
2: Luar biasa sekali. Itu merupakan salah satu hasil dari kreativitas yang dihasilkan oleh siswa-siswi SMA Negeri 4 Kerinci.
9: Iya,
2: dan tentu ini menjadi hal yang inspiratif ya. Semoga ditularkan juga semangat ini, hal ini ke SMA-SMA, sekolah yang lainnya yang baru mungkin baru memulai, belum masih menentukan arah juga atau sebagainya ya, Bu. Ya, gitu. Nah, ini juga kalau kita searching ya, kita baca-baca bahwa waktu perpisahan, perpisahan ini ada beberapa hal yang unik yang dilakukan oleh SMA Negeri 4 gitu kan. Salah satunya seperti yang Ibu sampaikan tadi, ada buku yang dihasilkan, terus juga ada motif
9: karya
2: tadi.
9: Karya siswa kita sudah dua, itu antologi cerpen. Nah, itu juga mengangkat tentang budaya-budaya daerah Kerinci khususnya Sula ya. Tapi tidak Sula semua sih, secara umum. Itu yang tahun lalu, tahun 2025 itu judulnya apa ya kemarin itu. Nah itu di mata pelajaran sosiologi. Nah untuk yang 2026 ini juga ada judulnya itu cerita dari Lari Tuo. Nah itu juga mengangkat antologi. Itu karya siswa di bawah bimbingan guru sosiologi Ibu Antri Mairiza. Nah itu jadi kita semua kita artinya kita bergandengan tangan ya, berkolaborasi bersama untuk menguatkan mutu pendidikan ya, melaksanakan pembelajaran mendalam dengan sentuhan penguatan kearifan lokal budaya Kerinci.
2: Nah itu merupakan salah satu hasil dari karya dari anak-anak
9: siswa
2: ya. Tadi dibimbing sama gurunya juga.
9: Betul.
2: Gitu. Ada penggarapan yang baru atau kayak baru gitu kan? Iya. Udah ada rencana mungkin adik-adik kita ini, anak-anak kita gitu.
9: Iya. Sudah untuk nanti tahun yang kedepannya lagi. Iya.
2: Mungkin dibikin seperti dokumenter atau film pendek itu luar biasa sekali ya sekarang. Iya. Kayak dunia digital lebih menarik dari perhatian Gen Z sekarang juga.
9: Iya, betul. Ya, jadi untuk film pendek itu juga kemarin pada seleksi FLS 3N untuk Kabupaten Kerinci, film pendek SMA 4 Kerinci itu juara pertama. Nah, di situ juga ada kita mengangkat tentang kearifan lokal. Jadi nanti boleh nanti kita share lah. Share ya. Ini lagi persiapan untuk menuju provinsi.
2: Nah, kalau dari dilihat sendiri, tentu kita tidak melupakan juga pendidikan akademik dari anak-anak didik kita seperti itu. Nah, keseimbangan hal tersebut di sekitar mereka itu bagaimana akademiknya? Tinggal prestasi di bidang yang lainnya juga gitu. Seperti itu, seperti yang suka nyanyi mungkin prestasi nyanyinya ditingkatkan, mungkin akademiknya juga lebih seimbang seperti itu. Bagaimana kondisi dari guru untuk menyeimbangkan hal tersebut di lingkungan sekolah itu?
9: Iya, baik. Jadi kalau untuk yang akademik itu kan masuknya ke kurikuler ya, mata pelajaran kurikuler. Jadi itu tetap menjadi porsi yang utama. Ya, jadi itu tetap kita kuatkan. Arti anak-anak ketika mereka tadi untuk persiapan latihan dan segala macam itu dilakukan di jam ekstrakurikuler. Tetapi ketika mungkin ya pada saat minggu-minggu akan lomba, nah itu mungkin kan biasanya ada istilah training center ya. Nah, pemusatan latihan mereka, nah itu memang mereka apa namanya? Mungkin sesekali mereka istilahnya itu mereka akhiri pelajaran mereka itu di lebih awal. Nah, misalnya jam selama satu minggu ini karena mau persiapan pemusatan latihannya, jadi jam 12 ataupun jam 11 mereka boleh izin ke ruang untuk latihan. Nah, tetapi dengan komitmen itu tadi, ya memang mereka tetap harus kalau ada tugas ya kita arahkan tetap mengerjakan tugas, tapi kembali lagi ya tadi anak ketika memang matematikanya yang memang segitu ya setidaknya kita menguatkan mereka ya tetap harus suka belajar matematika karena di rapot perlu menilai matematika kan seperti itu. Tapi mana yang potensi mereka tadi kita upayakan untuk kita maksimalkan dan itu masih by proses ya. Artinya kita bergerak bersama. Nah, intinya itu tadi kalau sudah ada kerjasama yang baik ya, dari pimpinan, guru dan juga siswanya. Nah, insya Allah semuanya akan berjalan lancar dan sesuai dengan harapan.
2: Iya, tentu dengan menciptakan hal tersebut ada hal-hal yang mungkin menjadi tantangan tentunya. Tidak semuanya berjalan dengan mulus dan lancar.
9: Pasti.
2: Kan? Nah, biasanya tantangan yang sering ditemui atau tantangan yang kayaknya agak gimana rasanya gitu sebagai seorang guru, kepala sekolah dan sebagainya itu terhadap siswa-siswinya untuk mengikuti pelajaran yang akan diterapkan untuk masa depan mereka gitu. Apa sih Bu yang sering ditemukan?
9: Oke. Karena saya ini kan basicnya kan memang kita semua dari guru ya, Bu Desi ya. Jadi masih suka rindu masuk ke kelas. Jadi salah satu cara untuk mengobati rindu itu, jadi pagi-pagi kalau lagi observasi atau supervisi klinis, nah di kelas yang kadang gurunya mungkin masih belum masuk, mungkin karena tadi telat tadi karena ada sesuatu dan lain hal, itu kan saya nimbrung di sana ngobrol-ngobrol dengan siswa, jadi bisa melihat langsung ya kendala dari guru-guru untuk kondisi siswa di SMA 4 Kerinci. Dan mungkin ya tidak di SMA 4 Kerinci saja, kendala kita dalam mendampingi ataupun membimbing siswa ini, kadang-kadang itu kita merasa kok kita yang semangat, siswanya itu yang kayak kurang punya motivasi untuk belajar. Nah, yeah. Di sini ini yang kadang-kadang saya lihat sering membuat guru itu kewalahan, ya. Jadi udah gurunya sudah masuk ya mungkin, tapi siswanya masih ada yang di kantin, ada yang masih izinnya keluar katanya ke toilet tapi lama gitu ya. Nah, jadi kalau saya sih menyampaikan dengan teman-teman guru, kita refleksi kembali ke ini, memulai dari diri. Caranya gini, ya kita jangan nyalahin anak duluan. Kenapa ya? Saya ini harus menjadi seorang guru yang dirindukan. Saya ini harus berupaya bagaimana ketika saya masuk kelas, anak-anak itu menanti saya dengan wajah yang riang gembira. Nah, itu. Nah, jadi tentu kita jadinya punya target. Apa yang harus saya perbaiki? Apakah saya kurang senyum? Apakah ketika saya masuk ke kelas saya menyajikan materi yang mungkin membosankan? Nah, jadi hal-hal seperti itu saya cenderung mengajak guru untuk merefleksi diri. Kan harus terus berusaha, berupaya. Tapi memang tidak bisa dipungkiri, kadang-kadang kita melihat memang anak-anak kita tuh minat belajarnya tuh masih banyak yang rendah, ya kurang motivasi, kurang, ditambah lagi ketika kita telusuri lagi, dukungan dari pihak keluarga juga sangat berpengaruh.
2: Baru saja di mau menanyakan hal itu, iya, tadi gitu kan,
9: gimana ada anak yang ke sekolah itu mungkin orang tuanya nggak ada di rumah, apalagi di Kerinci ya mungkin ada orang tuanya ke ladang, mungkin bermalam, berminggu, bahkan berbulan di ladang, sehingga anaknya ya sendiri, kadang bangun kesiangan ataupun dititip di rumah Nino ya, atau Tino gitu istilahnya, nenek gitu ya. Nah, sementara neneknya sudah tua,
2: jadi
9: ya,
2: gak terlalu bisa fokus,
9: betul,
2: memperhatikan
9: jadi hal tersebut. Makanya kondisi itulah saya sampaikan, wali kelas dan guru-guru harus tahu kondisi siswa tadi, sehingga kita tahu, oh ini anak ini suka di luar, masalahnya apa, anak ini sering terlambat, masalahnya apa, seperti itu. Jadi tidak memang langsung menyalahkan.
2: Ya, berarti dukungan orang tua itu juga sangat penting sekali. Ya. Karena melihat kondisi tadi, betul sekali. Kalau misalnya orang tuanya mungkin lagi di luar negeri, Malaysia.
9: Iya, bisa. Gitu ya, kan, gitu kan. Sebagian juga gitu di Malaysia.
2: Dari kecil udah sama neneknya, betul, gitu, sama kakek neneknya, gitu. Itu menjadi hal yang perhatian juga kita sebagai pendidik seperti itu. Ini luar biasa sekali. Semoga siswa dan orang tua, guru-guru yang menonton dan mendengarkan hari ini bisa memahaminya, dan keinginan kita bahwa anak-anak kita ini berprestasi dan maju tentunya untuk masa depan mereka sendiri gitu kan, seperti itu. Nah, selama berapa lama Ibu di SMA Negeri 4 ini?
9: Hampir 1 tahun setengah. Baru hampir satu tahun setengah.
2: Satu tahun setengah itu bukan waktu yang singkat.
9: Bukan waktu yang singkat.
2: Tentu ada hal-hal yang menarik yang sudah dilakukan. Terus mungkin kita tanyakan agar siswa kita, guru-guru kita di sana yang menonton dan mendengarkan hari ini itu paham gitu kan, tahu juga apa sih hal yang menarik gitu kan, yang

0: apa memulai karir lah istilahnya sebagai kepala sekolah itu di Juni 2022. Jadi di 2022 itu saya ditempatkan di SMA 2 Kerinci sekitar lebih kurang 2,5 tahun. Alhamdulillah ketemu teman-teman, punya keluarga baru dari SMA 2 Kerinci. Kemudian ya atas izin Allah juga saya dimutasi ke SMA 4 Kerinci pada akhir Januari 2025. Dan punya keluarga baru lagi. Walau sebenarnya pada saat mutasi itu, ketika kita kan nggak tahu tuh dimana ya, diundang pelantikan di gubernur, di rumah dinas gubernur. Kemudian ketika pas kita menandatangani daftar hadir di situ ada tuh. Karena memang nggak disebutkan satu-satu karena ada banyak ya.
1: Iya.
0: Jadi pas lihat tanda tangan absen itu, pas lihat SMA 4 Kerinci, SMA 4 Kerinci ke Sula. Waduh, sebenarnya saya ini dari Hiang ke Semurup itu sudah jauh. Terus sekarang saya mutasi lagi ke SMA 4. Saya sempat terdiam. Ini jujur sempat keluar air mata saya, Mbak Desi. Ya, saya mikirnya gini, ini kok malah saya, maksudnya tuh ya Allah jadi tambah jauh. Saya tarik nafas panjang. Jadi saya merenung. Saya punya anak ya, yang masih SD yang harus pagi itu disiapkan bekalnya, disiapkan
1: pakaiannya
0: ya. Jadi saya mikir, udah apapun lah yang penting saya semua itu atas izin Allah ya. Kita hanya menjalani ya apa yang sudah ditakdirkan. Saya bismillah aja mikirnya gini, pasti Allah punya rencana lain sehingga saya ditempatkan di sana. Nah, cuman waktu itu sempat kepikiran bahwa jauh betul dan setiap hari saya harus ke sana gitu ya. Jadi kalau dari keluarga ya udah maunya gimana, yang penting nyaman. Ya, saya berpikir nih, saya coba sempat ke Dinas Pendidikan, menemui bidang GTK. Saya bilang, Pak izin saya mungkin ke pengawas aja. Saya takut saya tidak mampu di SMA 4 Kerinci karena rasanya ke SMA 2 di Semurup aja sudah cukup jauh dan ini nambah
1: kemudik
0: lagi.
1: Kilometer nambah lagi.
0: Saya takut saya tidak mampu, bukan apa-apa. Takutnya tidak mampu untuk menjadi contoh disiplin bagi kawan-kawan di sana karena rumah saya jauh dari sekolah itu. Waktu itu baik Pak Kadis maupun juga dari Kabid GTK sampaikan, Bu Nelly jalani dulu ya, nanti kita coba evaluasi lagi. Udah itu aja saya pengen. Jadi saya bismillah, Desi, bismillah. Nah, dan ternyata itu tadi, Allah itu memang sudah punya rencana yang lebih baik ya. Pun juga di SMA 4 Kerinci itu alhamdulillah saya disambut dengan sangat baik ya. Dan sampai di hampir 1,5 tahun ini pun saya merasa ya punya keluarga baru sehingga saya tidak, artinya dari rumah mau berjalan ke sekolah itu tidak ada beban ya, karena merasa apa ya, saya di sana loh, saya harus ke sana menunaikan tugas saya seperti itu. Jadi guru-gurunya yang ramah ya. Nah, tapi kembali lagi tadi, kita tidak mungkin berharap 100% itu mendukung program kita ya. Nah, itu enggak ada rumusnya ya. Tadi kembali, sesuatu itu tidak ada yang sempurna. Saya punya kekurangan, punya kelebihan tadi, dan saya yakin juga tidak semua ya guru-guru di sana itu menerima saya sepenuhnya, tetapi setidaknya yang saya rasakan itu hampir semua ya mau berkolaborasi. Kuncinya di situ aja. Kalau beberapa yang mungkin punya prinsipnya sendiri ya, itu nggak apa-apa, di mana-mana pun seperti itu. Tapi kita berharap suatu saat bisa membuka mata ya, membuka telinga bahwa program-program yang sudah kita siapkan itu adalah semuanya terbaik untuk semua, dan itu harus beradaptasi.

0: dengan transformasi yang ada gitu.
1: Dan tentunya selama bergaul 1,5 tahun gitu kak, kalau ibu sendiri melihat ada nggak sih yang kisah dari gurunya atau muridnya yang kayaknya perlu kita sharing gitu, kita kayaknya gurunya inspiratif gitu hal yang sudah dilakukan, atau mungkin muridnya mungkin dengan keadaannya seperti itu bisa ditularkan atau bisa diceritakan kepada kita, ada nggak dari siswa maupun guru yang mungkin menurut ibu nih kayaknya menjadi hal yang harus kita contoh nih kayak gitu, ada nggak udah ketemu kayak
0: ada
1: gitu?
0: Ada jadi semakin kesini saya melihat bahwa ya potensi kawan-kawan di SMA 4 Kerinci itu luar biasa. Hanya saja tadi mungkin selama ini belum termaksimalkan. Pengembangan kompetensinya belum termaksimalkan. Saya sistemnya begini, ketika saya melihat ada potensi dari salah seorang guru misalnya, nah itu saya sambung dengan komunikasi secara pribadi. Bu, coba ikut ini, coba pelajari ini. Nah, dan itu tidak saya berikan ke semua. Kenapa? Karena kadang gini, mungkin gurunya punya potensi. Ya, iya. Artinya bukan mungkin ya, semua guru punya potensi karena kan udah lulusan pendidikan semua. Nah, semua guru tadi punya potensi, hanya saja mungkin ada beberapa orang yang mungkin itu tadi kembali tadi merasa nyaman di zona nyamannya. Ya, merasa aman di zona nyamannya. Artinya apa? Ya udah artinya saya memandangnya gini, mungkin untuk saat ini itu yang baru beliau bisa lakukan.
1: Iya.
0: Dan saya yakin ketika saya melihat potensinya, saya yakin suatu saat pasti akan dikembangkan. Tapi memang kadang saya kasih suntikan-suntikan sedikit. Ya, artinya bukan suntikan betulan ya. Artinya maksudnya di support.
1: Motivasi
0: betul.
1: Gitu kan.
0: Pak bisa lo, Ibu sebenarnya bisa. Coba ini, Bu. Coba ini. Yuk, kadang-kadang saya ajak, yuk kita coba yuk. Yuk kita ikut yuk, seperti ya ini sebenarnya gak mau saya bocorin, cuman mohon doa aja deh. Ini kita SMA 4 Kerinci mencoba untuk ikut ke rumah inovasi Provinsi Jambi dengan beberapa praktik baik kita. Dan ya harapannya nanti di tahun 2026 ini ya bonusnya kalau memang berhasil ya nanti dapat penghargaan dari gubernur. Nah itu lagi kita siapkan, cuman kita tidak ke final, artinya tidak ke penghargaannya, tetapi setidaknya saya berupaya untuk mengajak kawan-kawan yang punya potensi untuk berkarya bersama. Seperti itu.
1: Wah, luar biasa sekali. Semoga harapan ini menjadi suatu hal yang nyata.
0: Amin.
1: Dan juga SMA Negeri 4 yang mungkin orang tahunya dengannya SMA Negeri 4 tuh di mana sih, di Tutung Bungku tuh di mana, ngapain kan atau apa gitu kan. Orang tahunya mungkin sekolah-sekolah populer yang ada di wilayah kita seperti itu. Ternyata ada juga sekolah yang ini loh potensinya, bisa loh kita kayak gitu kan, bisa loh dijadikan seperti ini sesuai dengan niat tadi yang disampaikan, niat juga motivasi tadi.
0: Betul.
1: Terus juga dukungan dari lingkungan sekitar itu sangat penting sekali, luar biasa. Dan sebagai guru tentu guru juga pula sekolah pastinya di SMA Negeri 4, dan mungkin untuk semua siswa deh yang ada di seluruh Kerinci khususnya, seluruh Indonesia umumnya gitu kan, yang mungkin menonton atau mendengarkan kita pada hari ini, pesan dari Ibu Nelly sendiri apa sih yang harus dipersiapkan oleh generasi muda sebagai siswa saat ini yang menghadapi tantangan yang cukup luar biasa dengan kompleksnya kalau kita lihat sekarang ini gitu, seperti apa pesan dari Ibu sendiri untuk siswa, terutama siswanya sih.
0: Iya, baik. Jadi untuk siswa ya, semua siswa yang ada di Indonesia, di Provinsi Jambi, di Kabupaten Kerinci, kemudian khususnya di SMA 4 Kerinci. Nah itu yang harus disiapkan saat ini dengan pesatnya kemajuan teknologi itu adalah kematangan iman dan takwa. Jadi kecerdasan sosial emosional. Nah seperti itu. Dan ini juga sebenarnya sering saya sampaikan juga ketika menyampaikan amanat saat upacara, ya saat di Jumat berkah, kemudian juga ketika masuk ke kelas, ketika ada momen masuk ke kelas. Nah ini jadi anak-anak kita saat ini itu harus memiliki kecerdasan sosial emosional yang kuat. Ya, jadi tidak hanya sekedar cerdas secara ini ya,
1: akademik
0: saja. Ya, cerdas akademik penting, tetapi kecerdasan sosial emosional

Bodong, bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 9 kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo tuh di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Kemana?
2: Makan sate seafood.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: enggak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu Bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini...
3: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الرحمة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمة وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Bagi kita yang belum berniat i'tikaf, mari sama-sama kita niatkan duduk i'tikaf di masjid ini dengan ucapan nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, di dalam kitab Khilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya yang dikarang oleh Abu Nu'aim Al-Asbahani radhiyallahu ta'ala anhu, ada satu perkataan dari Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Dia berkata, An-Nasu Salasah, bahwa manusia itu ada tiga tipe. Yang pertama, farajulun saghalahu ma'aduhu am ma'ashihi fatilka darajatus salihin, adalah orang yang disibukkan ia oleh perkara akhirat dibanding perkara dunia, maka dia termasuk golongan orang-orang yang saleh. Golongan yang kedua, warajulun saghalahu ma'ashuhu lima'adi fatilka darajatul faizin, ada seorang yang disibukkan ia kehidupan dunia untuk akhirat, fatilka, maka yang demikian itu termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Golongan yang ketiga, warajulun saghalahu ma'asuhu am ma'adihi fatilka darajatul halikin, ada seseorang yang disibukkan ia perkara dunia daripada perkara akhirat, maka dia termasuk golongan orang yang celaka. Dalam riwayat yang lain, ada satu yang ditambahkan oleh Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi, warajulun mas'ulun bihima fatilka darajatul mukhatirin, ada orang yang sibuk urusan dunia dan akhiratnya sama, maka dia termasuk orang yang berbahaya. Saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, kenapa disebut dengan orang yang berbahaya? Karena sama timbangan, dia tidak akan berhak memasuki dalam surga atau dalam neraka. Di dalam Al-Quran, di surah yang ketujuh, ada surah yang bernama dinding yang kita kenal adalah pembatas antara surga dan neraka. Wa bainahuma hijabun wa 'alal a'raf rijal, dan di antara surga dan neraka, kata Allah, ada dinding, dan di atas dinding itu rijal, ada sekelompok manusia. Ya'rifuna kullan bisimahum, mereka sekelompok manusia tadi mengetahui penduduk surga dan penduduk neraka. Apabila mereka dilihatkan penduduk surga, qalu salamun alaikum, mereka menyatakan selamat untuk kalian. Wa idza suripat, apabila dipalingkan mata mereka, absurhum tilqa'a ashabin nar, kepada penduduk neraka, qalu, mereka berdoa, rabbana la taj'alna minal qaumiz zalimin, jangan jadikan kami seperti penduduk neraka yang zalim itu ya Allah. Dalam beberapa riwayat hadis, Rasul pernah ditanya, siapa penduduk Al-A'raf itu? Adalah orang yang sama timbangan antara kebaikan dengan dosa. Oleh itu, mari kita pentingkan akhirat
dibanding dunia. Saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis Qudsi diriwayatkan Imam Ibn Hibban dan riwayat Imam Baihaqi dalam kitab Su'abul Iman, Allah menyatakan, wa izzati wa jalali, demi keagunganku, kemuliaanku, la ajma'u ala abdi khawfain, aku tidak akan pernah menggabungkan terhadap hambaku dua rasa takut. Fa in aminani fid dunya, siapa yang merasa aman di dunia, maka akhabtuhu yaumal qiyamah, pasti di hari kiamat aku buat ia menjadi orang yang takut. Waman akhafani fid dunya, waman khafani fid dunya, amantuhu yaumal qiyamah. Tapi siapa yang merasa takut di dunia, maka di akhirat aku buat ia merasa aman. Dari hadis Qudsi ini kita bisa ngambil kesimpulan. Aamintum man fis sama ayyahsifa bikumul ardha fa idza hiya tamur. Apakah kalian merasa aman kepada Allah yang menguasai langit, yang akan menjungkir balikkan bumi ini bersama kalian yang kita nanti saksikan? Am amintum man fis sama ayyursila alaikum hasiba. Apakah merasa aman kalian dengan Allah yang menguasai langit, yang akan mengirimkan daripada balak bencana, dan kalian pasti akan mengetahui. Ketika kita merasa aman di dunia, tidak mau melaksanakan ibadah perintah Allah, maka ia dibuat Allah rasa takut mulai dari kubur mereka sampai di padang mahsyar. Tetapi ketika dia merasa takut kepada Allah, saat ia takut dia melaksanakan ibadah, maka dia tidak pernah tinggalkan perintah yang diwajibkan oleh Allah, maka dia akan merasa aman nanti di dalam akhirat. Timbangannya adalah kembali kepada kita, apakah kita termasuk golongan yang merasa aman di dunia sehingga tidak mau melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, ataukah kita termasuk orang yang takut saat azan berkumandang kita laksanakan ibadah, saat kewajiban diperintahkan kita laksanakan. Maka siap, kita akan menjadi orang yang aman nanti di akhirat, karena kita mendahulukan akhirat dibanding dunia. Semoga Allah memberikan kita kekuatan menjadi orang yang selalu diberi bimbingan hidayah, taufik dan inayah, sehingga kita bisa masuk ke dalam surga dalam ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil quranil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Bersedekahlah sedangkan kamu masih sehat, suka harta, takut miskin dan masih berkeinginan kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda sehingga apabila nyawa sudah sampai tenggorokan."

Ya baik pendengar, di mana saja Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Jambi. Dan di siang hari ini menemani kebersamaan kita semuanya untuk edisi Jumat 12 Juni 2026. Sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti warta berita Pro 1 RRI Jambi ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

0: Bro, pinjam duit dong.
1: Buat apaan?
0: Aku mau bisnis parfum.
1: Aku gak percaya.
2: Serius aku nih?
1: Enggak, aku gak percaya. Mendingan kamu jujur deh. Kamu butuh buat apa? Kalau kamu jujur, mungkin aku kasih.
0: Ya udah, buat depo.
1: Wah, gila kamu. Kamu gak ada kapok-kapoknya ya. Sampai kapan sih kamu main judi online mulu? Wah, parah kamu.
0: Tenang aja, kali ini aku pasti menang.
1: Awalnya juga orang dikasih menang dulu. Habis itu apa? Boro-boro, yang ada lupa sudah kalah berapa. Mikir.
2: Ntar aku ganti 2 kali lipat deh.
3: Enggak. Kalaupun kamu menang terus dan kamu balikin 2 kali lipat, aku gak akan terima. Jadi gak, aku gak bisa bantu.
2: Katanya kalau jujur dikasih.
1: Iya, emang aku kasih. Aku kasih. Nah.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Lima tips hidup sehat. Hidup sehat bisa dimulai dari langkah kecil. Pertama, biasakan minum air putih yang cukup setiap hari. Kedua, konsumsi buah dan sayur untuk menjaga daya tahan tubuh. Ketiga, olahraga teratur minimal 30 menit sehari. Keempat, cukupkan waktu istirahat agar tubuh segar kembali. Dan yang kelima, kelola stres dengan pikiran positif. Ingat, sehat itu sederhana.

0: 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Warta Berita RRI Jambi Jumat 12 Juni 2026 mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya.

0: jamaah haji asal Merangin, Haji Jafri S. Salim, wafat di Mekah. KKI Warsi soroti maraknya peti, pemerintah didesak perkuat penanganan tambang ilegal. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, jumlah jemaah haji asal Provinsi Jambi yang meninggal dunia di Tanah Suci kembali bertambah. Kali ini seorang jemaah haji asal Kabupaten Merangin atas nama Jafri S. Salim, usia 49 tahun, dilaporkan meninggal dunia di Nur Spesialis Hospital Mekah Arab Saudi. Kamis kemarin sekitar pukul 18.38 waktu Arab Saudi. Jemaah yang tergabung dalam kloter BTH 19 Embarkasi Batam dan KBI HU Ar-Raudo ini mengembuskan napas terakhirnya setelah mendapatkan perawatan medis yang intensif. Kronologi penurunan kesehatan almarhum tercatat dimulai pada akhir Mei lalu. Jafri S. yang diketahui memiliki riwayat penyakit hipertensi dan diabetes melitus dari tanah air, awalnya dirujuk dari Poskes Sektor 3 Makkah ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI pada 31 Mei 2026 karena mengalami gejala sesak napas, batuk, dan pembengkakan di seluruh tubuh. Setelah melalui rangkaian pemeriksaan laboratorium, USG, dan ronsen oleh dokter spesialis penyakit dalam di KKHI, ditemukan adanya gangguan serius pada organ ginjal almarhum. Demi mendapatkan penanganan yang lebih memadai, pihak medis memutuskan untuk merujuk Jafri S. ke Nur Spesialis Hospital Mekah pada 1 Juni 2026. Meski sempat menjalani tindakan cuci darah sesuai dengan anjuran dokter spesialis yang menangani, namun kondisi kesehatan almarhum justru mengalami penurunan kesadaran yang signifikan pada periode 8 hingga 10 Juni 2026. Hingga akhirnya harus dipindahkan ke ruang ICU untuk mendapatkan intensif. Setelah segala upaya medis dilakukan, almarhum dinyatakan wafat dengan diagnosis akhir gagal ginjal akut dan penumpukan cairan di paru-paru. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jambi Wahyudi Abdul Wahab menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya jemaah haji tersebut. Dengan wafatnya Haji Jafri S. Salim, maka jumlah jemaah haji asal Provinsi Jambi yang meninggal dunia di Tanah Suci selama penyelenggaraan ibadah haji total berjumlah 5 orang. Saudara, selanjutnya aktivitas penambangan emas tanpa izin atau peti yang masih marak terjadi di Kabupaten Bungo menjadi perhatian serius berbagai pihak. Selain merusak lingkungan, kegiatan ilegal tersebut dinilai mengancam kawasan hutan yang selama ini berhasil dijaga oleh masyarakat. Senior Advisor KKI Warsi Rudi Syab mengatakan pihaknya terus melakukan kampanye dan advokasi untuk mengangkat persoalan peti agar mendapat perhatian seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya penanganan tambang ilegal memerlukan keterlibatan aktif pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Selain melakukan kampanye, KKI Warsi juga melakukan pendampingan kepada masyarakat di kawasan Bukit Panjang, Rantau Bayur, Kabupaten Bungo. Di kawasan hutan lindung tersebut, Warsi telah memfasilitasi 5 desa memperoleh izin hutan desa sejak tahun 2012. Sejak mendapatkan izin pengelolaan, kawasan tersebut berhasil mencatatkan 0 deforestasi atau tidak mengalami pengurangan luas lahan akibat perambahan. Kondisi itu menunjukkan masyarakat mampu menjaga kelestarian hutan ketika diberikan hak untuk mengelola kawasan secara legal.
1: Ada 5 desa di situ kita fasilitasi sehingga mereka mendapatkan izin hutan desa untuk mengelola hutan, dan terbukti sejak awal mereka mendapatkan izin di tahun 2012 sampai dengan sekarang itu zero deforestasi, tidak terjadi pengurangan luasan hutan atau perambahan, dan itu berarti masyarakat ketika diberi hak untuk mengelola, mereka mampu menjaga. Bisa kita bandingkan contoh hutan lindung, taman nasional, berapa angka deforestasinya.
0: Namun demikian, Rudy Sab mengungkapkan saat ini ancaman terbesar yang dihadapi kawasan tersebut berasal dari aktivitas peti yang mulai masuk ke wilayah Bukit Panjang, Rantau Bayur. Bersama masyarakat, pihaknya terus berupaya menjaga agar kawasan hutan desa tidak terkupasi oleh aktivitas tambang ilegal. KKI Warsi menilai diperlukan kebijakan yang lebih tegas dan jelas dari pemerintah untuk menangani aktivitas ilegal tersebut. Langkah konkret dinilai penting agar kerusakan lingkungan tidak semakin meluas dan kawasan hutan yang selama ini terjaga tetap dapat dipertahankan.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, pada tanggal 15 Juni mendatang, pendataan lapangan langsung door-to-door sensus ekonomi 2026 akan dimulai. Terkait hal ini, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi, Aidil Adam, mengimbau masyarakat di Provinsi Jambi agar dapat menerima para petugas sensus ekonomi dengan memberikan data yang sejujur-jujurnya. Dirinya menegaskan seluruh petugas sensus akan dilengkapi atribut resmi, mulai dari rompi, tanda pengenal, hingga surat tugas yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Kota. Sehingga jika tidak dilengkapi hal tersebut, bisa jadi bukan dari petugas sensus ekonomi. Terkait kerahasiaan data, BPS memastikan seluruh informasi yang dikumpulkan hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan perencanaan pembangunan ekonomi.
3: Saat ini BPS sedang menyelenggarakan sensus ekonomi dan insya Allah pada tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus petugas sensus ekonomi akan mengunjungi rumah-rumah penduduk yang masyarakat yang ada di Provinsi Jambi. Kami berharap bahwasanya terima petugas kami dan jawablah dengan sejujurnya untuk memperlihatkan bagaimana struktur perekonomian Jambi di tahun 2026 ini. Mudah-mudahan nanti petugas kami dapat diterima dan petugas kami semuanya dilengkapi dengan rompi, dengan atribut, dan dengan name tag dan surat tugas yang jelas.
0: Aidil menambahkan BPS menjamin kerahasiaan data yang diberikan untuk diketahui sensus ekonomi 2026 sendiri berlangsung sejak Mei sampai dengan 31 Agustus mendatang serentak di seluruh Indonesia. Selanjutnya, Saudara, pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika membantah isu ketidaktransparanan dalam seleksi calon anggota Komisi Informasi atau KI Provinsi Jambi periode 2026-2030. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi, Ariansa, menegaskan hingga saat ini proses pendaftaran belum dibuka karena pembentukan panitia seleksi atau pansel belum rampung sepenuhnya. Pihaknya masih menunggu satu anggota dari KI Pusat untuk melengkapi tim pansel meskipun surat keputusan sudah ditandatangani. Ariansa memastikan jika pansel sudah terbentuk, jadwal dan mekanisme pemilihan akan langsung diumumkan secara terbuka. Untuk menghindari kekosongan kelembagaan, masa jabatan anggota KI Jambi periode 2022-2026 yang habis Mei lalu kini resmi diperpanjang. Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi Ahmad Taufik Helmi menjelaskan perpanjangan ini krusial agar pelayanan publik khususnya penyelesaian sengketa informasi tidak lumpuh. Taufik menyebut pihaknya sudah mengajukan usulan seleksi kepada gubernur sejak 9 bulan sebelum masa jabatan habis sesuai regulasi yang berlaku. Sepanjang tahun 2026 ini, KI Provinsi Jambi tercatat telah menangani puluhan sengketa informasi publik dari masyarakat, sehingga keberadaan lembaga ini dinilai masih sangat dibutuhkan. Selanjutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Batanghari kini bersiap menyikat habis penggunaan perangkat lunak atau software ilegal. Seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemkab sekarang diwajibkan memakai aplikasi berlisensi resmi. Ketegasan ini tertuang dalam surat edaran Bupati Batanghari tentang larangan penggunaan perangkat lunak bajakan, yang mana langkah ini diambil bukan tanpa alasan selain untuk mewujudkan sistem pemerintah berbasis elektronik yang akuntabel. Penggunaan software bajakan dinilai sangat rentan disusupi serangan siber seperti malware dan ransomware yang bisa membocorkan data sensitif daerah. Tak hanya ancaman cyber, penggunaan aplikasi ilegal juga berpotensi memicu masalah hukum terkait pelanggaran dan hak kekayaan intelektual. Nantinya Dinas Kominfo Batanghari akan turun tangan untuk melakukan pemantauan berkala. Jika melanggar, hal ini akan mempengaruhi penilaian indeks keamanan informasi daerah.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Realisasi pendapatan asli daerah atau PAD Kota Sungai Penuh dari sektor pelayanan pasar pada tahun 2026 masih tergolong rendah. Kondisi ini terjadi karena Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sungai Penuh masih menggratiskan retribusi bagi para pedagang hingga saat ini. Selain itu, proses daripada renovasi pasar Sungai Penuh juga turut mempengaruhi tidak optimalnya pemungutan retribusi di lapangan. Pelaksanaan tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sungai Penuh Jumadil mengatakan, dari target PAD sebesar 1,7 miliar rupiah pada tahun 2020 baru terrealisasi sekitar 8%. Ia menjelaskan dalam hampir 4 bulan terakhir petugas tidak melakukan pungutan retribusi karena adanya kebijakan penggratisan serta ditambah lagi kondisi pasar Sungai Penuh yang sedang dalam tahap renovasi.
4: Target PAD kita dari sektor pelayanan pasar. Jadi sebesar kalau tahun 2020 ini target kita 1,7 M. Dan memang realisasinya sampai dengan bulan terakhir bulan Mei itu memang masih rendah, Pak. Masih rendah. Ini ada beberapa penyebab itu kan masih rendahnya ini. Yang pertama mungkin karena tadi itu kita masih menggratiskan retribusi hampir 4 bulan nih, Pak.
5: 4 bulan, Pak.
4: Ya. Kemudian juga dari target yang dibuat ini ada beberapa objek yang tidak kita lakukan pemungutan lagi, seperti di Pasar Beringin, itu kan lagi pembangunan, kemudian termasuk di Kincaya Plaza, itu juga tidak kita lakukan pemungutan. Jadi makanya target PAD kita masih belum maksimal.
0: Jumadil menambahkan ke depan pihaknya akan berupaya meningkatkan sumber-sumber PAD Kota Sungai Penuh agar pendapatan daerah dapat meningkat guna mendukung pembangunan daerah. Upaya tersebut antara lain melalui pemanfaatan kios kosong di lantai 2 dan 3 Pasar Tanjung Bajure, serta penataan dan penarikan retribusi bagi pedagang yang berjualan di kawasan depan Tugu 17. Selanjutnya pendengar, dugaan pemalsuan tanda tangan dalam rapat pleno DPD Partai Golkar Kota Sungai Penuh yang menjadi dasar pemberhentian 8 pimpinan kecamatan atau PK Partai Golkar kini dalam proses penyidikan Polres Kerinci. Laporan terkait dugaan pemalsuan tersebut telah resmi masuk pada 20 Mei 2026 lalu. Hingga saat ini penyidik telah memanggil 6 saksi untuk dimintai keterangan dan 2 saksi diantaranya sudah menjalani pemeriksaan. Kasus ini mencuat setelah sejumlah kader yang namanya tercantum dalam daftar hadir rapat pleno mengaku tidak pernah menghadiri rapat maupun menandatangani absensi yang tertuang dalam berita acara. Salah seorang kader Partai Golkar Kota Sungai Penuh, Hendro Joni, membenarkan dirinya telah diperiksa penyidik dan ia mengaku mendapat puluhan pertanyaan terkait laporan daripada dugaan pemalsuan tanda tangan tersebut. Hendro menyebut dirinya juga telah membuat surat pernyataan bermaterai bahwa tanda tangan atas namanya di diduga dipalsukan.
6: Sekarang kami siapkan 6 PK di semua di Polres Kerinci dan penyedia pemberi keterangan terkait dengan
7: untuk dugaannya
6: untuk PK tidak ada pemalsuan tanda tangan. Cuma PK di sini merasa dirugikan atas pemalsuan tanda tangan. Kami tahu ya data tersebut itu apa namanya baru-baru ini, Pak.
7: Baru-baru ini,
6: ya, ada di laporan.
0: Para kader berharap aparat penegak hukum dapat menangani perkara ini secara profesional, objektif, dan transparan agar fakta sebenarnya dapat terungkap. Sementara itu, hingga berita ini disiarkan, belum ada keterangan resmi dari DPD Partai Golkar Kota Sungai Penuh terkait perkembangan laporan tersebut. Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama.

Jemaah Haji asal Merangin, Haji Japri S. Salim wafat di Mekah. KKI Warsi soroti maraknya peti, pemerintah didesak perkuat penanganan tambang ilegal. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada siang hari ini, saya Hasti Wulandari, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: bro.
1: Sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro, bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
2: Nggak tahu.
4: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Ini siang menjelang sore ya. Suasana cukup panas juga pendengar. Ya, tentunya menikmati suasana panas meskipun cuaca hari ini panas. Tapi saya berharap semuanya pada adem hatinya ya. Saya nantikan di 011 0811 7870 9670.

sudah mewarnai perjalanan kita di Pro Dangdut siang menjelang sore hari ini. Yang ada di Sungai Penuh, Kerinci juga demikian. Selamat bergabung, selamat menikmati Pro Dangdut hari ini. Saya nantikan lagi di 08 11 78 70 96 70.

0: pendengar kita yang ada di Kayu Aro. Halo, apa kabar semuanya? Kalaupun di Kayu Aro panas demikian, masih tetap dingin ya, sejuk ya. Demikian juga yang ada di danau ya, di Kerincin ya. Selamat bergabung di Pro Dangdut. Anda juga yang lagi mendengarkan siaran kami di RRD Digital, apa kabarnya? Yang ada di wilayah Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur ya. Di RRD Digital, RRD Sungai Penuh. Mana nih, saya nantikan lagi di 0811 7870 9670. Saya terima dulu yang bergabung nih. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
1: Ya, Pak Wantri. Wantri.
0: Wantri.
1: Ya.
0: Di mana nih?
1: Di Sepongkong Tambak Tinggi.
0: Di mana?
1: Sepongkong Tambak Tinggi.
0: Tambak Tinggi.
1: Ya, betul, Tambak Tinggi.
0: Di daerah mana tuh?
1: Daerah Sepongkong, tempat dia tuju.
0: Di Kerinci lah.
1: Ini sama siapa nama?
0: Hah?
1: Halo.
0: Halo.
1: Ini sama mas siapa nih?
0: Dengan Bang Mahmud. Masih baru.
1: Bang Mahmud. Oh, kayaknya baru nih.
0: Iya, baru magang, belajar. Jadi belum tahu daerahnya. Hah? Halo.
1: Halo.
0: Halo. Mau dengar lagu apa nih? Mau dengar lagu? Halo, mau dengar lagu apa?
1: Halo, lagu ini izinkanlah.
0: Hah?
1: Izinkanlah.
0: Izinkanlah. Oke.
1: Ya.
0: Salam buat Cici. Iya, zaman salam buat siapa nih?
1: Oh, salamnya buat teman Pak Datu Sapo, Pak.
0: Iya.
1: Putra Air Panas, Putra Gunung Kunyit, dan semuanya putra-putra.
0: Iya.
1: Salam-salamnya, terutama salam untuk maksudnya.
0: Baik, oke.
1: Oke. Ya. Itu aja mas.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Halo, Pro Dangdut. Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut. Pro Dangdut. Halo. Mana nih suaranya nih? Halo? Halo, Pro Dangdut? Halo? Aduh, diulang lagi ya? Dicoba lagi yang tadi agak kurang bagus komunikasinya ya. Sinyalnya mungkin, dicoba lagi. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut.

0: Dangdutan yuk.
1: Apa kabar Bang Mahmud?
0: Ini kayaknya suaranya dari Jambi nih.
1: Iya benar Bang Mahmud. Apa kabarnya Bang Mahmud?
0: Baik, Hamsa Yusuf.
1: Iya.
0: Lama tak jumpa di udara.
1: Iya. Adalah dulu pernah ketemu lewat udara kan.
0: Iya, enggak ketemu namanya itu.
1: Iya. Sekali-sekali.
0: Kalau di udara itu ngobrol.
1: Nah, iya benar.
0: Kalau ketemu itu di darat.
1: Ketemu di darat. Iya.
0: Nah,
1: lagu kita ini lagu dangdut Bang Mahmud ya.
0: Iya dong.
1: Kalau lagu dangdut apa ya lagunya dari Sylvia Ma boleh ya?
0: Boleh.
1: Yang berkali-kali dari Sylvia Ma.
0: Oke, salam buat siapa?
1: Salamnya yang barusan tadi siapa nih Bang Mahmud?
0: Wah, One Three.
1: Waduh, ya selamat siang. Ada Pak Tuo, ada Ibu Mar, untuk semualah Bang Mahmud ya.
0: Oke.
1: Tentunya Bang Mahmud selamat malam, selamat bertugas.
0: Selamat malam.
1: Nanti. Ini
0: karena kebiasaan di nelpon malam nih ya.
1: Iya, kebiasaan malam. Nanti malam siapa yang siaran Bang Mahmud di acara Minang Mahimbal?
0: Pokoknya cewek yang dinas.
1: Oh, cewek ya. Ya, mudah-mudahan bisa masuk nanti malam ya.
0: Oke.
1: Tentunya Bang Mahmud, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Oke. Baik pendengar yang masih terus bersama kami di Pro Dangdut. Saya nantikan lagi di 08 11 78 70 96 70, ya. Yang tadi putus, sekarang dicoba lagi, ya. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut, Dangdut, Dangdut.
0: Iya, dengan siapa nih?
1: Pak Ahmad, Pak Jarwo.
0: Dengan siapa?
1: Pak Jarwo.
0: Pak Ahmad. Halo.
1: Aduh.
0: Pak Ahmad, ya?
1: Pak Jarwo.
0: Kayu Aro.
1: Iya.
0: Aro, gimana kalau udara di Kayu Aro dingin, ya?
1: Woi, pakai putur dari mar.
0: Panas, ya?
1: Putih sekarang.
0: Tapi kan dingin nih. Oke, mau dengar? Ah? Iya, ini suaranya agak nyaring begitu itu. Mungkin terlalu kencang nih, ya, nelponnya. Mau dengar? Yeah. Mau dengar lagu apa nih?
1: Aku pikir lagu berdua kembali.
0: Judulnya apa tuh?
1: Kita berdua.
0: Putri?
1: Berdua kembali.
0: Apa-apa?
1: Berdua kembali.
0: Kembali aja aku dengar nih.
1: Berdua kembali.
0: Mertua kembali.
1: Berdua kembali.
0: Oke, kita cari dulu, ya. Salam buat siapa nih?
1: Karena buat teman-teman semuanya, Mas.
0: Iya. Baik. Oke. Salam.

Iya, dicoba lagi ya. Ada yang putus tadi ya. Di Perondangdut. Sembari saya nantikan, kita dengar lagu dulu nih, pendengar ya.

0: pendengar
1: di Pro Dangdut, saya masih menantikan di 0811 7870 di 9670.

saya ucapkan. Yeah. Yang lagi istirahat juga di rumah bersama keluarga. Yang ada di kebun-kebun juga menikmati udara.

Hai pendengar yang masih terus bersama kami di Pro Dangdut, saya masih nantikan lagi yang bergabung di 0811 7870 9670 ya. Kalaupun ada yang coba mungkin agak susah masuknya ya, mungkin sinyal ya, atau ada sedikit gangguan nih barangkali ya.

Oh iya, semangat Bang Mahmud. Selamat siang dari Putra Bukit Namora. Wah, ini agak jauh nih Bukit Namora nih. Kawasan Peladangan Bukit Namora, Muara Emat. Nah itu ya, Kecamatan Batang Merangin, Kerinci, bagian hilir ini. Rukis lagu Pasrah. Oke, Lewaldi ya. Ntar saya carikan ya.

0: Halo.
1: Ya, halo juga. Salam.
0: Waalaikumsalam. Dari mana nih, Pak?
1: Dari Wolio, Pak.
0: Wolio.
1: Iya.
0: Wolio, di mana nih posisi?
1: Yang penting dandutan, yuk.
0: Oke. Lagi santai nih.
1: Iya betul nih, Pak. Lagi saya santai dengan kardio, Pak.
0: Waduh, dengan siapa nih santainya?
1: Kalau untuk pada cuma sendiri ya, cuma ada radio di mengawani.
0: Itu lebih nikmat lagi, menikmati suasana angin-angin sepoi-sepoi ya.
1: Iya betul. Di untuk posisi kita di belum tinggi ya, Pak.
0: Hah?
1: Di belum tinggi.
0: Itu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jauh di Sungai Peloh.
0: Oh, gitu.
1: 7 kilo jaraknya.
0: 7 kilo.
1: Iya.
0: Waduh, nantilah satu saat main-main ke sana.
1: Wah, iya harus lah, Bang.
0: Itu musim apa biasanya di sana tuh? Buah-buahan atau apa?
1: Kalau untuk sekarang ini belum, Bang.
0: Biasanya musim apa?
1: Nah, musim-musim apa? Musim kemarau, apa, Bang?
0: Bukan. Itu cuaca musim kemarau. Musim buah-buahan. Musim apa ya?
1: Kalau untuk buah-buahan belum lah, Pak.
0: Buah-buahan, sayur-sayuran.
1: Sayuran, pada. Jadi mamamu sehat ya?
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa nih?
1: Jadi untuk lagu kita pada siang hari dari Mas Doyok, Mang.
0: Mas apa?
1: Dari Doyok.
0: Mas Doyok.
1: Ya, yang berjudul enggak bisa bobok katanya.
0: Dia yang nyanyinya atau dia cuma dayang-dayangnya aja dia.
1: Sama dayangnya, Bang.
0: Oh, dayang-dayangnya penyanyinya siapa? Pokoknya lagu apa tadi judulnya? Halo. Aduh. Kenapa putus lagi nih?

dimanapun berada. Sayang sekali kita dibatasi waktu di Pro Dangdut. Kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Selamat sore semuanya pendengar di Pro Dangdut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.
3: Maaf, Bapak mau merokok ya?
4: Iya, boleh kan?
3: Jangan, Pak. Itu kan sudah tertulis no smoking area. Itu artinya kawasan ini dilarang merokok.
4: Loh, merokok ini kan kesukaan saya. Lagi pula tidak mengganggu orang.
3: Lah, Bapak nggak sadar ya? Meski Bapak tidak mengganggu orang, tapi asap rokok itu bahaya bagi orang sekitar, Pak.
4: Jadi kemana saya harus merokok?
3: Di luar sana ada kawasan khusus merokok. Bapak bisa merokok sepuasnya di sana. Loh, kok cepet balik? Gak jadi merokok?
4: Gak jadi.
3: Kenapa?
4: Di luar sana banyak mama.
5: Tanda larangan no smoking area sebagai peringatan bahwa perokok dilarang merokok di kawasan tertentu, sehingga orang yang tidak merokok dapat terlindungi dari dampak buruk asapnya.
6: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Menemani di Kebun Sama untuk edisi hari ini, menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Tentunya untuk Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz untuk edisi hari ini, saya hadir menyapa Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama RS Sungai Penuh Pendengar, menemani Anda hingga formasi pukul 19 nanti ya, tentunya untuk bersama di edisi hari ini.

1. Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu, belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
2: Ya, Bebrengan masih menemani dan menyapa Anda untuk bersama di edisi sore ini ya. Kita lanjutkan untuk mengikuti bunyi beduk azan asar untuk wilayah Kota Sungai Penuh dan sekitarnya.

0: motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ada salah seorang mubalig dalam dakwahnya sering kurang menekankan kepada pendekatan dialogis dan kaku, tidak pernah membuka tanya jawab. Akibatnya, jamaah merasa tidak puas dan bosan, sehingga lama kelamaan dia ditinggalkan oleh jamaahnya. Ada lagi seorang mubalig yang senang menuduh golongan lain yang tidak sependapat dengannya tanpa menjelaskan dalil-dalil yang jelas. Tentu, yang demikian itu kurang bijaksana dan menurunkan wibawanya sebagai mubalig. Dalam surat 16 An-Nahl, Allah berfirman, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula." Karena itu, bagi setiap muslim, terutama para mubalig, akan lebih baik bila selalu merenungkan ayat tersebut agar sasaran dakwah lebih tercapai.
2: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
3: Jadi kan kamu kenalin calon istrimu ke bapak?
4: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke papa di kantor.
3: Oke, kita ketemu di kantor ya.
4: Oke, Pak.

0: Kuman dan bakteri ada di mana-mana. Di tanganmu, di benda yang kamu pegang. Tapi, kamu bisa lawan dengan cara mudah. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Jangan lupa 6 langkahnya, pakai masker kalau sakit atau di tempat ramai. Dan jaga jarak aman. Sehat itu mahal harganya, tapi mencegah itu gratis. Cegah penyakit mulai dari diri sendiri. Hidup sehat, hidup bahagia. Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
1: Ya, beberengar, kita ikuti bersama-sama di kebersamaan untuk edisi sore ini ya, di Belajar Sumba menemani dan menyapa Anda tentunya untuk kebersamaan pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: dengan pelaksanaan SPMP yang
1: pendengar, itulah beberapa informasi yang dapat kami hadirkan untuk Warta Belajar Sumba edisi hari ini Jumat 12 Juni 2026. Bersama saya Miatur Rohmah, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Mulai kebersamaan kita dalam Warta Belajar Sumba, kita akan menuju Lampung. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Provinsi Lampung memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui penguatan program pencegahan, layanan konseling keluarga, serta pendampingan korban. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter RRI Bandar Lampung, Galih Prihantoro.
2: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Provinsi Lampung terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih menjadi perhatian di daerah setempat. Kepala Dinas PPPA Provinsi Lampung, Hanita Farial, mengatakan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Lampung cenderung masih tinggi. Hal ini menjadi tantangan yang harus ditangani secara komprehensif melalui langkah pencegahan dan pendampingan korban. Menurut Hanita, tugas pertama yang dilakukan Dinas PPPA adalah mencegah terjadinya kekerasan melalui berbagai program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, Dinas PPPA juga menjalankan program Pusat Pembelajaran Keluarga atau PUSPAGA yang memberikan layanan konseling bagi masyarakat. Melalui program tersebut, masyarakat dapat berkonsultasi dengan psikolog secara gratis untuk mengatasi berbagai persoalan keluarga maupun pengasuhan anak. Hanita menjelaskan, selain pencegahan, Dinas PPPA juga memiliki tugas melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan melalui unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak. UPTD PPA bertugas menerima pengaduan sekaligus memberikan pendampingan kepada korban kekerasan perempuan dan anak hingga proses penyelesaian kasus selesai.
3: Bahwa perlindungan perempuan dan anak ini bukan hanya tugas dari pemerintah, tapi tugas semua kita, masyarakat yang ada di Provinsi Lampung. Untuk itu, kalaupun ada hal-hal yang terjadi terhadap kekerasan dan perempuan dan anak, kami menghimbau untuk melapor, boleh kepada pihak aparat hukum, boleh kepada kami UPTD PPA Provinsi Lampung yang berada di Wai Halim. Kami akan mendampingi sampai dengan selesainya kasus tersebut dengan gratis. Kemudian juga kami memberikan layanan PUSPAGA apabila ada yang ingin dikonseling dengan gratis. Jadi pemerintah di sini membuka layanan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berani melapor apabila mengalami kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2: Hanita juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama berperan aktif dalam melindungi perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Dinas PPPA Lampung juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan apabila menemukan atau mengalami tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Laporan dapat disampaikan kepada aparat penegak hukum maupun langsung ke UPTD PPA Provinsi Lampung yang berada di Kecamatan Wai Halim, Kota Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandar Lampung, selanjutnya kita menuju ke SP Sungai Penuh.

0: Kelinci, masuki musim kemarau, BMKG ingatkan bahaya karhutla mengingat Kerinci merupakan kawasan perbukitan. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Desman dari SP Sungai Penuh.
1: Badan Meteorologi Geofisika Stasiun Depati Parbo Kerinci menghimbau masyarakat Kota Sungai Penuh dan juga Kabupaten Kerinci untuk meningkatkan kewaspadaan. Wilayah ini secara resmi mulai memasuki musim kemarau yang membawa serta peningkatan risiko kebakaran hutan juga lahan ataupun karhutla. Menurut rilis resmi BMKG Depati Parbo Kerinci, penurunan curah hujan yang signifikan sudah mulai terjadi sejak akhir bulan lalu. Kondisi ini diprediksi akan terus berlanjut dalam beberapa bulan ke depan, yang membuat mitigasi di kawasan perbukitan dan juga lahan pertanian menjadi kering dan juga sangat mudah terbakar. Kepala Stasiun Meteorologi Depati Parbo Kerinci, Kurnianingsih, menyampaikan bahwa karakteristik wilayah Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh yang dikelilingi oleh kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat memiliki kerentanan tinggi terjadinya kebakaran.
2: Nah, karena kita ini wilayah Kota Sungai Penuh dan Kerinci ini kan masih banyak terdapat hutan dan lahan ya, ladang masyarakat. Ini untuk berhati-hati pada saat pembukaan lahan. Jadi jangan melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Kemudian juga mengatur pembakaran jerami, tidak membuang rokok di pembakaran tempat.
1: Pemerintah daerah Kota Sungai Penuh dan juga Kabupaten Kerinci saat ini juga tengah berkoordinasi untuk menyiagakan personil penanggulangan bencana guna mengantisipasi jika sewaktu-waktu muncul titik panas ataupun hotspot. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari SP Sungai Penuh, selanjutnya kita menuju ke Sungai Liat.

0: Berikut kita akan simak tanggapan masyarakat Provinsi Bangka Belitung terkait upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang dihimpun reporter RRI Sungai Liat, Ahmad Dwi Cahyo.
1: Saya Nanda. Saya menilai pemerintah daerah dapat menunjukkan keseriusannya dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui program berbagai program sosialisasi dan layanan pengaduan. Namun saya edukasi harus lebih sering dilakukan hingga ke tingkat RT dan sekolah agar masyarakat memahami cara mencegah serta melaporkan kasus kekerasan tersebut. Menurut saya, pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan korban, tetapi juga memperkuat langkah pencegahan melalui pendidikan karakter dan pengawasan lingkungan. Saya berharap upaya yang dilakukan pemerintah daerah dapat terus ditingkatkan melalui kolaborasi dengan sekolah, tokoh masyarakat, organisasi perempuan, serta aparat penegak hukum, sehingga tercipta lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak.
2: Saya Tari. Menurut saya, upaya penting yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar berani melapor ketika menemukan atau mengalami tindak kekerasan. Saya juga menilai penanganan kasus kekerasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Namun, saya berharap pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan sekolah, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum. Saya juga berharap layanan pengaduan dan pendampingan korban dapat semakin mudah diakses. Menurut saya, korban kekerasan seringkali membutuhkan dukungan psikologis dan perlindungan hukum agar berani menyampaikan laporan.
0: Selanjutnya dari Sungai Liat, kita menuju ke SP Belitung.

0: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur resmi meluncurkan program renovasi 1000 rumah tidak layak huni atau RTLH, program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Selengkapnya dilaporkan Septrianingsih dari RRI SP Belitung.
1: Program bantuan stimulan perumahan swadaya atau disingkat BSPS. Penerima manfaat itu dialokasikan.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur resmi meluncurkan program renovasi 1000 rumah tidak layak huni atau RTLH, sekaligus menyerahkan buku rekening kepada penerima program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tahun 2026. Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ahmad Fahmi, mengatakan program BSPS merupakan program nasional Kementerian PKP yang telah berjalan sejak tahun 2006 dan dikenal luas masyarakat sebagai program bedah rumah. Menurut Ahmad, program tersebut menjadi bagian dari program 3 juta rumah yang bertujuan meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Pada tahun 2026, sebanyak 430 unit rumah di Kabupaten Belitung Timur ditetapkan sebagai penerima bantuan dari BSPS.
1: Kasihkan 20 juta,
3: 20 juta
1: per rumah. Nah, 20 juta itu terdiri dari pemanfaatannya untuk 17,5 juta membeli material, 2,5 juta untuk upah kerja. Kalau di BSPS itu mungkin hampir sama, tapi dengan programnya di Dinas PU ya, PU di Kabupaten Belitung Timur ya. Untuk di kami mungkin itu juga konsepnya replika sebenarnya dari BSPS, karena BSPS ini bukan program baru sebenarnya. Jadi dari tahun 2006, dari dulu masih Kementerian Perumahan Rakyat. Karena masyarakat masih membutuhkan program ini dari tahun ke tahun, rumah tidak layak huni masih banyak di seluruh Indonesia. Kementerian berganti, presiden berganti, menteri berganti, program ini tetap dibutuhkan oleh masyarakat.
2: Ahmad juga turut mengapresiasi langkah dari pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang turut mengalokasikan program rehabilitasi rumah melalui anggaran daerah. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam mempercepat pengurangan jumlah rumah tidak layak huni. Ia pun berharap program tersebut mampu meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat, sekaligus berdampak pada peningkatan kesehatan, pendidikan, dan juga kesejahteraan keluarga. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net Bengkulu, dari SP Belitung kita menuju ke SP Waikanan.

0: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana P3AP2KB Kabupaten Waikanan. Bullying patut dicegah melalui komunikasi sosial atau komsos pada orang tua dan anak. Selengkapnya dilaporkan Romadona dari SP Waikanan.
1: Kasus bullying yang terjadi di Waikanan ini kan kita ada yang namanya pencegahan. Beberapa waktu yang lalu memang kita...
2: Penyimpangan perilaku sosial salah satunya terdapat pada tindakan perundungan atau bullying yang banyak terjadi di lingkungan pendidikan, baik dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah tinggi, patut menjadi prioritas yang harus terus dibenahi. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Unit Pelayanan Terpadu PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Waikanan Ardiansah kepada RRI. Ia mengatakan, menangani hal tersebut, pemerintah daerah melalui Dinas P3AP2KB terus berupaya melakukan pencegahan sinkronisasi antara stakeholder terkait, utamanya kepada lingkup jajaran sekolah, guru, orang tua, serta peserta didik. Tujuannya apabila hal itu terjadi di lingkungan pelajar, pihak Dewan Pendidik dapat cepat segera mengantisipasi dan memberikan ketegasan serta pembinaan kepada anak yang bersangkutan.
1: Kasus bullying yang terjadi di Waikanan ini kan kita ada yang namanya pencegahan. Beberapa waktu yang lalu memang kita ada kerjasama dengan SMP IT kilometer 5 ya, itu terkait dengan bullying. Jadi memang bullying itu tidak diperbolehkan lagi di sekolah, karena yang salah satunya merusak karakter, merusak kepribadian, sampai titik akhirnya dia si korban bullying ini putus asa, ingin mengakhiri hidup. Itu sangat tidak diperbolehkan sama sekali itu, yeah. Pak. Terkait itu kita berupaya bekerja sama dengan kepala sekolahnya, gurunya, guru BK-nya. Apabila terjadi di instansi sekolah, segera ditindaklanjuti, dipanggil, sehingga bahwa dijelaskan kepada siswanya itu tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu. Yeah. Harus ada tindakan tegas dari pihak sekolahnya. Itu yang garis perlu bawahi itu, Pak. Di 2024 ini, Pak, untuk data itu kan kita tidak mempunyai spesifikasinya seperti apa. Tapi untuk setiap sekolah seperti di SMP 1 kan selalu berkoordinasi. Kemarin mereka meminta kita untuk transfer ilmu bahasa mereka, Pak, bahwa untuk menjelaskan kepada siswa dan gurunya bahwa bullying di sekolah terutama itu tidak diperbolehkan. Untuk data secara spesifikasi kan bullying itu biasanya sulit kita terdeteksi kapan kejadiannya. Untuk Waikanan insya Allah pemantauan kita dari bullying ini aman, Pak, karena kita selalu berkoordinasi dengan lingkup pendidikan, dinas pendidikan, ada semacam keterkaitan dengan lintas program.
2: Lebih lanjut ia mengungkapkan, dari data tahun 2023 sampai 2024, Kabupaten Waikanan aman dari kejadian perilaku perundungan. Hal itu dikarenakan dinas serta aparat penegak hukum terus berkoordinasi dan memberikan rangkaian upaya penyuluhan ke sekolah-sekolah, sehingga dapat meminimalisir bullying terjadi di lingkungan anak. Romadona, RRI Waikanan melaporkan.
0: Dari Waikanan, selanjutnya kita menuju ke RRI Palembang. Komunitas perempuan menghimbau orang tua meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman penculikan dan kekerasan pada anak, agar anak tidak mudah terbujuk oleh orang asing, terutama saat diberi makanan atau hadiah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Irfan dari RRI Palembang.
3: Komunitas perempuan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia atau ICMI Sumatera Selatan menghimbau orang tua untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman penculikan dan kekerasan seksual pada anak. Ketua Perempuan ICMI Sumatera Selatan, Ida Utami Dwi Kurniawati, menekankan pentingnya memberikan pemahaman kepada anak-anak agar tidak mudah terbujuk oleh orang asing, terutama saat diberi makanan, hadiah, atau ajakan yang mencurigakan. Ida menjelaskan bahwa kondisi ekonomi yang sulit dapat memicu munculnya tindakan kriminal dengan berbagai modus. Oleh karena itu, masyarakat diminta lebih peka terhadap situasi di lingkungan sekitar dan aktif berbagi informasi untuk mencegah terjadinya tindakan kejahatan terhadap anak. Ia juga menekankan pengawasan orang tua seperti mengantar dan menjemput anak sekolah, serta memastikan anak tidak bermain sendirian tanpa pendampingan sebagai langkah untuk meminimalkan resiko.
4: Jadi kita diharapkan para orang tua harus waspada. Harus waspada dan bisa membekali anak-anaknya untuk supaya jangan cepat tergoda dengan akan dibawa orang kemana, kan itu kan kadang-kadang dikasih sesuatu, dikasih permen, dikasih ciki gitu kan, yeah. Anaknya ikut. Nah ini harus ada pembekalan, orang tua diberi pengertian, diberi penjelasan kepada anak-anak itu.
3: Selain itu, pihaknya terus bekerja sama dengan kepolisian dan berbagai pemangku kepentingan dalam memberikan pendampingan serta edukasi kepada masyarakat. Ida berharap kasus serupa tidak kembali terjadi dan mengajak seluruh orang tua untuk lebih dekat dengan anak, selalu memberikan edukasi tentang bahaya penculikan dan kekerasan seksual, serta menjaga komunikasi agar anak merasa lebih aman dan terlindungi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita menuju ke RRI Jambi.

0: Forkopimda dan lintas sektor akan dilibatkan oleh Dinas Pendidikan Kota Jambi. Komitmen bersama mewujudkan SPMB yang jujur, berintegritas, berkeadilan, dan bebas diskriminasi. Selengkapnya dilaporkan Tati Wijaya dari RRI Jambi.
1: Dinas Pendidikan Kota Jambi akan melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda dan lintas sektoral dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Keterlibatan lintas sektor tersebut akan ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama untuk mewujudkan proses penerimaan siswa yang jujur, berintegritas, berkeadilan, dan bebas diskriminasi. Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi, Zul Afni, mengatakan kegiatan tersebut akan dilaksanakan bersamaan dengan peluncuran atau launching SPMB Kota Jambi pada 12 Juni 2026. Menurutnya, komitmen bersama yang akan ditandatangani wali kota, pihak kejaksaan, kepolisian, pengadilan, Dewan Pendidikan dan unsur terkait lainnya nanti akan menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh proses penerimaan murid baru berjalan sesuai aturan yang berlaku dan terhindar dari berbagai bentuk penyimpangan.
2: Akan ada penandatangan komitmen bersama antara Forkopimda, wali kota, kemudian kejaksaan, kepolisian, unsur masyarakat, Dinas Pendidikan terkait dengan pelaksanaan SPMB yang jujur, berintegritas, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi. Itu akan kita lakukan.
1: Ia menjelaskan pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026-2027 mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 tahun 2025, Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 14 tahun 2026, serta petunjuk teknis yang ditetapkan melalui SK Wali Kota Jambi Nomor 197 tahun 2026. Pihaknya ingin memastikan pelaksanaan SPMB berlangsung secara jujur, transparan, berintegritas, dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta didik sesuai jalur yang tersedia. Zul Afni menambahkan persiapan pelaksanaan SPMB sebenarnya telah dilakukan sejak awal tahun melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada sekolah-sekolah. Selain melibatkan Forkopimda, Dinas Pendidikan Kota Jambi juga terus memperkuat pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan SPMB, khususnya pada jenjang SMP, yang tahun ini seluruh proses pendaftarannya dilakukan secara digital. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi, selanjutnya kami hadirkan ke SP Bintuhan.

0: Kadis Perkim Kaur Ismawar Hasdan targetkan bantuan 100 unit RTLH di Kecamatan Nasal terserap total. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Tendius Apriawan.
1: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Perkim Kabupaten Kaur Ismawar Hasdan menjelaskan bahwa dari kuota 100 unit bantuan rumah tidak layak huni atau RTLH di Kecamatan Nasal, sebanyak 71 unit rumah warga telah lolos validasi data. Saat ini tahap untuk unit yang lolos tersebut sedang dalam pembuatan rencana anggaran biaya atau RAB dengan didampingi fasilitator lapangan sebelum diajukan ke pencairan tahap pertama. Sementara untuk 29 unit sisanya, pihak dinas telah menggelar sosialisasi dalam 2 minggu terakhir guna membantu warga melengkapi kekurangan berkas akibat kendala administrasi. Dijelaskan Ismawar, program perbaikan rumah ini merupakan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN tahun anggaran 2026 melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Program strategis ini sengaja dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warga di wilayah pesisir Kabupaten Kaur. Sebagai langkah konkret di lapangan, otoritas teknis daerah bersama tim kementerian terkait telah turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan. Langkah verifikasi yang ketat ini dilakukan demi memastikan bahwa seluruh bantuan yang dikucurkan benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh warga yang paling membutuhkan.
2: Asal, jadi ada 100 unit. Nah, dari 100 unit kemarin, yang sudah diverifikasi oleh pihak kementerian dan didamping oleh Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, 71 sudah diverifikasi dan diusulkan ulang 29 unit karena itu kota kita 100. Nah, untuk yang 71, tahapan saat ini sudah pembuatan RAB yang didampingi oleh fasilitator. Jadi setelah pembuatan RAB, baru pengajuan ke tahap 1. Sedangkan sisa yang 29 unit, 2 minggu yang lewat sudah diadakan sosialisasi.
1: Lebih lanjut, Ismawar mengatakan upaya jemput bola dan sosialisasi intensif terus dilakukan oleh Dinas Perkim Kaur agar proses pengusulan ulang bagi 29 unit rumah yang sempat terkendala bisa segera rampung. Langkah cepat ini diambil agar seluruh kuota 100 unit rumah yang telah dialokasikan oleh kementerian untuk Kabupaten Kaur tidak hangus dan dapat terserap sepenuhnya oleh masyarakat. Endi Saprawan, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Dari RRI Bintuhan, kita menuju Bengkulu.

0: Pendengar, berikut kami akan hadirkan wawancara bersama Kepala Dinas DP3AP 2KB tentang upaya pemerintah Provinsi Bengkulu melalui dinas untuk mengatasi kasus kekerasan pada perempuan dan anak bersama Puspa Sekararung.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan Kepala Dinas DP3AP 2KB Ibu Gusti Miniarti, yang mana hari ini akan wawancara terkait dengan upaya pemerintah provinsi melalui dinas untuk mengupayakan mengatasi tindak-tindak kekerasan yang terjadi pada anak dan juga perempuan.
2: Boleh Bu diceritakan sedikit tentang bagaimana gambaran terkait kasus kekerasan anak di Bengkulu saat ini?
3: Kasus kekerasan pada anak di Provinsi Bengkulu mulai dari tahun 2023 sampai dengan 2025 itu artinya berjalan fluktuatif ya. Kadang dia naik, kadang dia turun. Di misalnya di 2023 naik, di 2024 menurun, 2025 naik lagi. Tapi ada di antara jenis kekerasan itu ada yang selalu meningkat, yaitu kekerasan seksual pada anak itu di Provinsi Bengkulu itu meningkat. Saya ingat betul ketika baru Januari 2026 di Seluma sudah 5 Januari 2026. Artinya informasi yang kita sampaikan itu masih harus diperkuat lagi intensitasnya sampai ke masyarakat yang berada di desa-desa. Artinya sesungguhnya kami membutuhkan satu dukungan. Kalau informasi itu lambat, termasuk dukungan dari RRI, misalnya membantu mensosialisasikan undang-undang kekerasan yang menyangkut kekerasan pada anak, misalnya risiko di penjara ataupun informasi-informasi lebihnya. Begitu juga misalnya kami membutuhkan dukungan peralatan. Sementara keterbatasan pemerintah dalam penganggaran juga terjadi saat ini. Informasi di desa misalnya di warung-warung rokok itu kita tempel stiker. Ini pelaku kekerasan pada anak ini rata-rata, terutama yang seksual ini, bapak-bapak. Bapak-bapak ini setiap hari ke warung beli rokok. Kalau stiker itu di kotak rokok itu kita minta tolong dipasang di situ. Dia baca terus itu. Masa enggak lengkap? Iya, artinya itu kan edukasi secara tidak langsung untuk para saudara-saudara kita, bapak-bapak yang bisa saja kilap, bisa apa.
2: Kalau faktor pengaruh itu?
3: Faktor yang pengaruh tadi, kekerasan pada anak itu, terutama kekerasan seksual tadi, salah ekonomi juga. Kemudian perceraian orang tua. Orang bapak tiri pelakunya. Hampir rata-rata pelaku kekerasan seksual pada anak ini dilakukan oleh orang dekat. Keluarga sendiri, saudara kandung, saudara tiri, bapak tiri, tetangga gitu. Jadi inilah yang perlu para guru di sekolah juga di kami berharap menyampaikan juga, jangan takut bicara kepada anak-anak itu, tolong sampaikan juga, jangan takut bicara, laporkan segera, walaupun diancam mau dibunuh mau apa, jangan takut. Jadi guru itu adalah yang tenaga yang paling strategis. Karena apa? Bagi anak-anak, kata-kata guru itu lebih dipercaya. Kadang pulang ke rumah kita nggak bilang kayak gini, dia bilang bukan gitu Bu, kata mem. Itu jadi anak-anak dalam usia sekolah itu sangat mempercayai kata-kata guru. Jadi dalam hal ini akan sangat bagus hasilnya, saya yakin, kalau guru-guru ikut bicara, mendidik anak-anak itu tadi untuk tidak takut bicara.
2: Nah, kalau dari laporan yang masuk, kemudian bagaimana penanggulangan dari DP3AP 2KB sendiri, bagaimana yang kita memantau dan memberikan perlindungan untuk anak-anak yang mendapatkan kekerasan seksual ini?
3: Jadi DP3 P2KB memiliki UPTD yang khusus melayani kekerasan pada perempuan dan anak. Setiap kami menerima laporan ataupun kami melakukan penjangkauan kasus, itu misalnya kami dapat info keluarganya tidak melapor, kami yang hadir. Bagaimana kami memotivasi untuk ini dilaporkan supaya ada delik hukum. Kalau keluarga tidak melapor, gimana? Bisa saja kalaupun kami datang mereka tidak mengaku. Oh, enggak ada, kami baik-baik saja. Jadi selain pendampingan, penjangkauan kasus, edukasi, advokasi, pembiayaan juga disiapkan rumah aman. Artinya ada ruang aman. Kalau di rumah itu tidak aman, ada situasi yang mengancam, silakan datang ke PPPA, kami memiliki anggaran, kami memiliki ruang, memiliki fasilitas yang bisa membuat korban merasa aman.
1: Baik pendengar, itu dia tadi wawancara singkat bersama dengan Kepala Dinas DP3 P2KB terkait upaya mengatasi kekerasan pada anak dan juga perempuan di Provinsi Bengkulu.

0: Pendengar dan juga pemirsa, demikian tadi informasi Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini Jumat 12 Juni 2026. Saya Miatu Roma, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Warta Belajar Sumba akan hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pulau 1.

0: Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

Ya, Bebrenger, kita masih hadir menemani dan menyapa Anda untuk bersamaan di edisi sore ini ya, di Musik dan Informasi Sore. Dan tentunya pada pukul 17 nanti akan ada di Tembang Selorak akan menyapa Anda. Berdengar, bahaya tersembunyi makanan cepat saji bagi kesehatan yang perlu untuk diwaspadai. Ya, karena makanan cepat saji sering menjadi pilihan praktis untuk memenuhi kebutuhan makan di tengah aktivitas sehari-hari. Rasanya yang lezat dan mudah ditemukan membuat banyak orang menjadikan menu favorit dalam berbagai kesempatan. Namun, konsumsi makanan cepat saji secara berlebihan dapat meningkatkan risiko munculnya berbagai gangguan kesehatan pada tubuh. Simak beberapa dampak yang perlu diwaspadai akibat terlalu sering mengkonsumsi makanan cepat saji. Ya, yang pertama, kurangnya asupan gizi. Makanan cepat saji umumnya tinggi kalori, lemak, gula, dan karbohidrat, tetapi juga vitamin serta mineral yang penting untuk tubuh. Konsumsi yang berlebihan dapat menghambat tumbuh kembang anak, sehingga asupan makanan bergizi perlu dipenuhi seimbang dan teratur setiap hari. Untuk yang kedua, gigi lebih mudah rusak ya, karena kandungan karbohidrat dan gula dalam makanan cepat saji dapat meningkatkan produksi asam di mulut setiap hari secara bertahap. Kondisi tersebut dapat merusak enamel gigi sehingga bakteri lebih mudah berkembang dan memicu gigi berubang dalam jangka panjang. Yang ketiga, gangguan fungsi otak. Kandungan tertentu dalam makanan cepat saji dapat mengaruhi perkembangan saraf pada remaja sehingga proses belajar menjadi kurang optimal. Kalori tinggi yang dikonsumsi berlebihan juga dapat meningkatkan risiko demensia pada usia lanjut secara bertahap dalam jangka panjang. Yang keempat, risiko penyakit jantung. Ya, karena kandungan tertentu dalam makanan cepat saji dapat mempengaruhi perkembangan saraf pada remaja sehingga proses belajar menjadi kurang optimal. Kalori tinggi yang dikonsumsi berlebihan juga dapat meningkatkan risiko demensia pada usia lanjut secara bertahap dalam jangka panjang. Yang kelima, kesehatan pernafasan terganggu. Berat badan yang berlebih diketahui meningkatkan risiko gangguan pernafasan termasuk sesak napas dan asma saat menjalani aktivitas sehari-hari normal. Kondisi tersebut juga dapat memberikan tekanan besar pada jantung dan paru-paru ketika beraktivitas ringan hingga tubuh cepat melelah. Membatasi konsumsi makanan cepat saji dan memilih menu bergizi membantu menjaga kesehatan tubuh dalam jangka panjang setiap hari.

0: the camera.
1: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran.

Ya, berbarengan untuk kebersamaan di sore ini ya, hadir menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Untuk Anda yang lagi mendengarkan melalui radio digital audio streaming, kami ucapkan selamat sore ya. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan menegaskan aturan baru mengenai jadwal kontrol pasien tidak berlaku bagi pasien dalam kondisi gawat darurat. Pasien yang membutuhkan penanganan medis secara tetap dapat langsung memperoleh layanan tanpa harus mengikuti jadwal kontrol. Ketentuan tersebut menjadi penjelasan penting di tengah penerapan aturan baru kontrol rutin peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN yang mulai berlaku sejak Juni 2026. Dalam aturan itu, peserta diwajibkan datang sesuai dengan tanggal yang tercantum pada surat kontrol. Pendengar, BPJS Kesehatan menjelaskan kebijakan penyesuaian jadwal hanya berlaku untuk layanan kontrol rutin, sementara penanganan pasien darurat tetap mengacu pada prosedur kegawat daruratan yang berlaku di fasilitas kesehatan. Dengan demikian, peserta yang mengalami kondisi medis darurat tidak perlu menunggu jadwal kontrol ataupun melakukan reservasi terlebih dahulu. Mereka dapat langsung mendatangi instansi gawat darurat IGD untuk mendapatkan pertolongan medis. Kebijakan tersebut juga berlaku bagi seluruh peserta JKN yang membutuhkan penanganan segera akibat kecelakaan, serangan penyakit akut, ataupun kondisi lain yang mengancam keselamatan jiwa. Prioritas pelayanan tetap diberikan berdasarkan tingkat kegawatan pasien. Nah, BPJS Kesehatan mengenakan hak peserta untuk mendapatkan pelayanan darurat tidak berubah. Aturan baru yang diterapkan hanya ditunjukkan untuk meningkatkan keteraturan layanan kontrol dan rawat jalan. Menurut BPJS, sistem penjadwalan kontrol rutin diperlakukan untuk mendukung integrasi antrian dan juga reservasi digital di fasilitas kesehatan. Melalui sistem tersebut, rumah sakit juga dapat mengatur kapasitas pelayanan secara lebih efektif. Nah, pendengar, namun kondisi darurat memiliki mekanisme pelayanan yang berbeda ya. Karena itu pasien gawat darurat juga tetap dapat langsung dilayani tanpa harus memperhatikan tanggal pada surat kontrol. Baik, pendengar, hadir untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini tembang lagu slow rocknya.

0: Sama dengan proses mendaki gunung. Untuk meraih sukses, tidak ada jalan yang rata. Tidak ada jalan yang instan. Sewaktu-waktu, rintangan, kesulitan, dan kegagalan akan datang menghadang. Jika mental kita lemah, takut tantangan, dan tidak percaya pada diri sendiri, maka apa yang kita inginkan akan kandas di tengah jalan. Untuk itu, kita butuh tekad, butuh keyakinan dan komitmen, serta siap belajar dan siap berjuang habis-habisan. Barulah kita bisa selangkah demi selangkah menapak di puncak kesuksesan. Dari saya, Andri Wongso, salam sukses luar biasa.
1: Pro 1.

0: Dulu, wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun saat ini, yang terjadi banyak wanita yang menjadi perkasa. Mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan. Dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, Wanita Indonesia.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
2: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

Ya, beberingan untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini hadir menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Yang lagi mendengarkan melalui era digital audio streaming, kami ucapkan selamat sore. Interaksi sosial menjadi bagian penting dalam kehidupan ya, tetapi setiap orang memiliki kapasitas yang berbeda saat berhubungan dengan orang lain. Konsep sosial battery ini semakin dikenal karena menggambarkan batas energi seseorang ketika menjalani berbagai aktivitas sosial. Fenomena ini banyak dibahas, terutama karena sebagian orang merasa cepat lelah setelah berinteraksi dalam cukup waktu yang cukup lama. Penjelasan mengenai penyebab dan dampak sosial bateri, yaitu pendengar, social battery ini adalah istilah yang menggambarkan energi mental seseorang saat menjalani interaksi dan aktivitas bersama orang lain. Setiap individu memiliki kapasitas berbeda karena dipengaruhi kepribadian, kondisi psikologis, serta lingkungan yang dihadapi dalam kehidupan sosial. Dan energi sosial juga dapat lebih cepat berkurang akibat seseorang menghadapi banyak interaksi dalam waktu yang berdekatan dengan berbagai orang. Tekanan untuk menjaga percakapan dan juga berada di lingkungan kurang nyaman juga dapat menambah rasa lelah secara perlahan. Saat sosial bateri menurun, seseorang biasanya merasa cepat lelah, sulit berkonsentrasi, atau ingin menikmati waktu sendiri untuk memulihkan. Kondisi tersebut merupakan cara alami tubuh dan pikiran untuk memulihkan energi setelah bersosialisasi agar tetap seimbang dalam keseharian. Pendengar hadir untuk Anda di kebersamaan di edisi hari ini, tetap bersama kami di 96,7 MHz.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah. Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

0: Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu maha pemalu dan maha mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Ya, beberingan kita ikuti salawat bunyi bedung azan maghrib untuk wilayah Kota Sungai Penuh.

0: Orang yang tak pernah memikirkan kebesaran Allah sering tertipu dengan anggapan bahwa alam raya beserta isinya adalah yang paling agung. Lebih-lebih setelah manusia menemukan kemajuan teknologi di berbagai bidang. Orang mengagungkan dan mendewakan otak manusia seolah-olah penentu segalanya. Jika seseorang memikirkan tentang pencipta otak, pencipta manusia dan makhluk lain, maka akan yakinlah bahwa Allah sajalah yang Maha Agung. Karena dengan otak saja manusia dapat menyingkap rahasia alam, apalagi yang Dia sang penciptanya. Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Agungnya sang Khalik atau Allah dalam perasaanmu, mengecilkan semua makhluk dalam pandanganmu."
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar, kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: Pro 1, kanal informasi dan

0: Podcast RRI Sungai Penuh.
1: Ya, beberingan untuk bersamaan di edisi malam ini hadir menemani dan menyapa Anda ya yang lagi mendengarkan kami pendengar di 96,7 MHz ya, yang lagi mendengarkan melalui era digital audio streaming untuk bersamaan di edisi siaran hari ini.

Islam mengajarkan berbagai kriteria orang-orang yang beruntung. Misalnya mereka yang menyeru pada kebajikan sekaligus mencegah kemungkaran, amar ma'ruf nahi munkar. Seperti disebut dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 104, pendengar. Contoh lainnya adalah golongan mukminin yang selalu menjaga sholat. Ini dijelaskan dalam Surah Al-Hajj ayat ke-77. Dalam bahasa Indonesia, nasi mujur diistilahkan sebagai langkah kanan. Umpamanya seseorang yang mendapatkan rezeki tak terduga, berarti dia telah melangkah kanan. Tentu saja keberuntungan melibatkan banyak faktor. Minimal diri telah berbuat walaupun hanya dengan melangkahkan kaki. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW menegaskan perihal kemujuran. Beliau bersabda dalam riwayat Abdullah bin Amir bin Al-Asr radhiyallahu anhu, sungguh beruntung orang yang diberi petunjuk dalam Islam, diberi rezeki yang cukup dan khonoah, merasa cukup dengan rezeki tersebut. Ya, keimanan adalah perkara utama yang menjadi faktor keberuntungan di dunia ataupun akhirat kelak. Dalam Surah Ali Imran ayat 102, Allah SWT berfirman, mendengar hal orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, sebenarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Maka dalam menjalani kehidupan, seorang mukmin hendaknya teguh mempertahankan iman dan Islam. Ya, jangan sampai pernak-pernik duniawi justru menjauhkan diri dari komitmen berislam. Nah, dalam hadis yang sama, pendengar, Rasulullah SAW juga mengatakan, orang muslim yang telah dikaruniai rezeki yang cukup adalah yang beruntung. Islam mengajarkan bahwa konsep rezeki tidak melulu berkaitan dengan materi. Bahkan pemberian yang paling berharga dari Allah SWT justru kerap tidak tampak mata. Nikmat paling besar adalah Islam dan iman. Tanpa keduanya, seluruh usia di dunia ini hanyalah sia-sia. Khususnya begitu ajal menjelang, maka jadikanlah syukur sebagai jalan kehidupan. Ya, pendengar, di kebersamaan untuk edisi hari ini, bersama RSU yang penuh menyapa Anda hingga formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Masyarakat niscaya dapat mencapai kemakmuran dan ketentraman apabila di dalam pembangunan dijalankan amar ma'ruf, diberantas kemungkaran, serta ditegakkan keadilan. Tanpa itu semua, rasanya tidak mungkin pembangunan masyarakat itu berhasil.

akan mencapai kemakmuran dan ketentraman. Allah subhanahu wa ta'ala secara tegas menyuruh kepada umat manusia dalam melaksanakan tugas-tugas hidupnya di masyarakat agar menegakkan keadilan, menjalankan kebajikan, dan memberantas kemungkaran. Dalam surat An-Nahl, Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu berhubungan

Ya, Beberingan untuk bersama untuk edisi hari ini 12 Juni 2026 ya, tidak terasa kebersamaan kita hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya rekan kami yang lainnya akan hadir menyapa Anda untuk lintas malam hingga pukul 24 nanti. Beberingan, saya Citra Undari pamit undur diri. Kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN? Itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya karena yang bersangkutan kan ditahan.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan siswa-siswi inginkan program MBG dilanjutkan. KPK mendalami dugaan aliran uang suap pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan BPK RI. 3 kapal warga negara India diserang Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 12 Juni 2026, saya Rudy Zain. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan bahwa siswa-siswi menginginkan agar program makan bergizi gratis atau MBG dilanjutkan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Tadi kami didampingi oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak.
4: Sebanyak 80,7% atau 53 juta siswa telah menerima program makan bergizi gratis MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Mukti kepada wartawan di Istana Merdeka Jakarta.
1: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik.
4: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola MBG sehingga lebih efisien.
5: Sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN.
4: Menteri Mukti mengatakan MBG sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran uang suap dari pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN?
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang suap dari Pemkab Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Pendalaman dilakukan setelah Titin Rita Lestari mengaku hanya menjalankan tugas dan tidak menerima uang suap langsung. PLT Direktur Penyidikan KPK Amak Taufan Hussein mengatakan penyidik akan menelusuri kebenaran pernyataan Titin melalui pemeriksaan lanjutan. Menurut Taufik, penyidik akan mengkonfirmasi dasar pernyataan Titin sekaligus mencocokkannya dengan dokumen dan barang bukti yang telah disita termasuk dokumen elektronik.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan. Artinya dilakukan penahanan itu kan untuk dalam proses penyidikan ini biar apa, agar untuk kegiatan di pemeriksaan-pemeriksaannya lancar ya. Tentunya itu juga akan jadi masukan buat tim penyidik di proses pemeriksaan berikutnya terhadap saudara TTN. Kita akan konfirmasi apa yang menjadi dasar pernyataan-pernyataan yang bersangkutan, dan juga tentunya kita akan lihat dokumen-dokumen yang sudah diamankan oleh teman-teman penyidik.
6: Sementara itu, Titin yang juga merupakan pelaksana dalam Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan mengaku tidak menerima aliran uang atau suap dari Bupati Muara Enim. Titin mengaku hanya melakukan pelaksana dari atasannya.
7: Saya nggak terima uang ya, ini nggak adil, saya cuma pelaksana.
8: Bang Angga.
7: Lah yang menerima uang berarti siapa, Bu? Kan siapa? Ibu dari orang BTN, Bu. Yang menerima uang siapa?
8: Anda katanya paling arogan di Jawa Timur, ngancem-ngancem aku.
7: Bobi, gimana, Bu? Jadi yang menerima uang, Pak Bobi, Bu.
8: Kita mau dikembalin.
6: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Titin dan Agus Dewa Anggara alias Angga sebagai tersangka penerima suap. Angga merupakan pihak swasta yang diduga memiliki kedekatan dengan anggota 5 BPK, yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengungkapkan, Angga pernah tercatat sebagai staf ahli Bobby yang saat itu juga bersangkutan masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Penyidik kini mendalami apakah hubungan tersebut masih berlanjut setelah Bobby menjabat di Badan Pemeriksa Keuangan. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan berharap kepada mahasiswa untuk menjadi pencipta lapangan kerja melalui program Kampuspreneur. Yorike Fitri melaporkan selengkapnya.
9: Kementerian Perdagangan terus mendorong lahirnya eksportir baru dari kalangan mahasiswa dan pelaku UMKM melalui program Kampuspreneur. Program ini memberikan pelatihan, pendampingan, hingga akses pasar agar produk dalam negeri mampu bersaing di pasar global. Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso di depan puluhan mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat pada hari ini. Menteri Perdagangan menegaskan pihaknya bersama dengan IPB dan juga Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Perdagangan memiliki program Kampuspreneur yang mendidik mahasiswa agar sejak kuliah sudah belajar menjadi eksportir dan memasarkan produknya di dalam maupun luar negeri. Menurut Budi Santoso, untuk pasar dalam negeri, pihaknya juga bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia dan Apindo. Sementara untuk pasar luar negeri, pihaknya juga memiliki perwakilan perdagangan di 33 negara dengan total 46 atase yang akan membantu mencarikan pasar bagi produk mahasiswa.
10: Jadi kita ada program namanya Kampuspreneur. Kampuspreneur sebuah program bagaimana kita ingin mendidik anak-anak kita, mahasiswa kita itu dari mahasiswa sudah belajar dari eksportir.
9: Sementara itu salah satu peserta dari UMKM Helmi sebagai founder Fiber Instrument Indonesia menegaskan pihaknya bergerak di bidang industri pengolahan limbah kayu kehutanan yang dibuat menjadi berbagai produk audio seperti radio, dan saat ini sekitar 10 model produk yang telah dikembangkan dengan menggunakan bahan baku lokal dari Cianjur, Jawa Barat. Dan Helmi juga menegaskan produk yang dibuat merupakan dari limbah kayu jati yang telah memiliki sistem verifikasi legalitas kayu, dan kapasitas produksi telah mencapai sekitar 250 unit per bulan.
11: Jadi di sini kita membuat semua yang ada kaitannya dengan audio. Produk unggulan kita ada 10 dan kita mengangkat semua tentang wisata lokal di Cianjur.
9: Sementara itu dari pantauan RRI, selain para mahasiswa, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pelaku UMKM, di mana program Kampuspreneur menjadi salah satu upaya Kementerian Perdagangan memperluas jumlah eksportir nasional dari kalangan generasi muda dan juga UMKM. Melalui pelatihan serta dukungan akses pasar, pemerintah berharap semakin banyak produk lokal mampu menembus pasar internasional dan menciptakan lapangan kerja baru. Dari Bogor, Jawa Barat, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan juga dari beberapa daerah di Tanah Air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi yang memiliki area yang sangat luas, di mana terdapat area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang terdapat ruang khusus yang disebut raudah. Dan Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan selengkapnya. Alam.
12: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Taufik, salah satu jemaah Indonesia asal Pemekasan, mengaku tenang berada di Masjid Nabawi dan akan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Menurut Taufik, dengan berada di Masjid Nabawi diharapkan akan membawa keberkahan dan syafaat dari Rasulullah dan dapat berdoa di Raudhah. Berikut keterangan Taufik.
13: Ya, alhamdulillah kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
14: Oke, mau ziarah di
13: sini? Iya, ziarah.
14: Rombongan dari
13: 74 KBH Al Mabrur ini.
14: Apa sih yang diharapkan di ketika berada di Masjid Nabawi dan di Madinah?
13: Ya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, barokah dari Masjid Nabawi ini.
12: Saya mendengar Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, namun juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai salah satu taman surga adalah Raudhah. Untuk makam Nabi Muhammad berada di ruang khusus yang disebut Raudhah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Madinah setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Mereka dimakamkan di tempat yang dulu merupakan rumah mereka. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci, kita beralih ke tanah air. Sebanyak 1.271 jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sadatu Darain melaporkan selengkapnya. Ain.
15: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sebanyak 1.271 jemaah haji yang terbang dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga debarkasi Banten. Diawali dengan kepulangan jemaah asal Banten yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 04.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7610. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5428. Kemudian pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat petang tadi mendarat pula 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5434. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariani Sumira, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air. Dirinya pun ada perasaan senang, namun juga ada perasaan sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci.
16: Karena pada apa bu atau bagaimana?
17: Tanggal 28 Mei.
16: Baik, baru sampai sana.
17: Bukan. Sudah mau dikasih ke wudu.
16: Di tempat di sana.
17: Dari Medan ke sana. Cuma di sana masuk 5 hari aja batuknya. Lima hari nggak mau makan, terus dua hari mau meninggal itu makan nih banyak.
15: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlah itu sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air setelah bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke daerah lainnya. Seorang nenek bernama Jumaria yang menjadi ikon haji Indonesia untuk Arab Saudi telah kembali ke tanah air disambut langsung oleh Bupati Maros. Karnila Kandi melaporkan.
18: Pada awal pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci, nama Jumaria menjadi sorotan publik, khususnya di Sulawesi Selatan. Nenek Jumaria begitu ia akrab dipanggil oleh para netizen yang banyak membagikan videonya di sejumlah media sosial. Dalam video profil haji Indonesia yang ditayangkan oleh pemerintah Arab Saudi tersebut, dikisahkan perjuangan Nenek Jumariah untuk berhaji. Dengan hasil bertani, ia mampu mengumpulkan uang sedikit demi sedikit yang ditabung dalam ember selama 20 tahun.
19: Kalau sudah panen padi, saya jual, baru kusimpan. Kadang 500, kadang 700. Ada lagi tuh punya kebun yang ku kerja, dia kasih ke 200, saya simpan. Kalau ada makanan yang bawa akan, saya simpan semua 200.
18: Kisah Nenek Jumaria ini kemudian mengundang simpati masyarakat Indonesia. Saat kedatangannya di Asrama Haji Sudiang kemarin, Jumaria yang tergabung dalam kloter 14 UPG, tampil cantik dengan pakaian turun hajinya, lengkap dengan misbah dan jubah haji khas Bugis Makassar.
20: Ada apa? Ada apa? Ada apa di sini? Oh, kurma. Ada sih?
21: Unta.
20: Unta, enggak tahu unta. Lima unta. Untuk siapa? Untuk cucu. Lima.
18: Dengan perasaan senang, Jumaria menceritakan perjalanannya selama berhaji di Tanah Suci. Menurut salah satu jemaah yang terus mendampingi Jumaria selama di Tanah Suci, Marwati, meski di usia yang sudah renta, yakni 70 tahun, namun Jumariah nampak semangat untuk beribadah.
22: Beribadah selalu nggak sama, pergi apa tuh, ambil umroh apa.
23: Untuk keluarmu semua bagaimana?
22: Sama enggak?
23: Kuat di beliau?
22: Alhamdulillah, kuat sekali beliau. Kuat di Musna cuma sedikit ada waktu di Mina. Mungkin beliau kecapean.
23: Dibadalkan?
22: Lempar kami yang badalkan karena beliau demam selama 2 hari.
23: Tapi yang waktu di bolak-balik masjid jangan lancar,
22: insya Allah kuat sekali beliau. Sampai pergi di Masjidil Haram, jalan ke apa, insya Allah sekali.
18: Sementara itu Bupati Maros Haidir Syam turut menyambut Jumariah yang datang bersama jemaah kloter 14 UPG.
24: Di mana beliau ini dengan gigi menabung setiap harinya, apa hasilnya sehingga alhamdulillah bisa berangkat haji. Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Maros mendoakan, dan alhamdulillah Ibu Hajah Jumariah sudah menunaikan hasratnya, keinginannya yang begitu luar biasa. Saya enggak tahu.
18: Pada hari yang sama terdapat 2 kedatangan jemaah haji di Asrama Haji Sudiang Makassar, yakni kloter 14 UPG yang keseluruhan jemaahnya berasal dari Kabupaten Maros, sementara kloter 13 UPG yang juga tiba di hari yang sama, yakni berasal dari Provinsi Maluku Utara. Demikian dari Embarkasi Debarkasi Haji Makassar, Karnila Kandi melaporkan.
25: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Beralih ke informasi luar negeri, kuasa usaha ad interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat ke-250 di Jakarta menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
26: The idea has endured for 250 years.
27: Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menggelar perayaan Hari Kemerdekaan ke-250 Kamis malam. Pada kesempatan itu, kuasa usaha ad interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan ini momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat serta komitmen kedua negara dalam mempererat kerjasama di tengah dinamika kawasan Indo-Pasifik yang terus berkembang. Peter menilai hubungan kedua negara dibangun di atas nilai-nilai bersama. bersama, seperti demokrasi, kebebasan, dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain menurutnya, Indonesia dan Amerika Serikat saat ini memiliki salah satu kemitraan paling penting di kawasan Asia Pasifik.
1: Jadi, malam ini saat kita merayakan ulang tahun Amerika yang ke-250, mari kita juga merayakan persahabatan antara dua negara besar, persahabatan yang dibangun atas dasar saling menghormati dan keyakinan bahwa bersama-sama kita dapat membangun masa depan yang lebih aman, lebih kuat, dan lebih makmur bagi seluruh rakyat kita.
27: Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Christopher Landau pada kesempatan yang sama menegaskan pentingnya hubungan dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN sebagai mitra strategis Amerika Serikat.
2: Atas nama Presiden Trump dan Menteri Rubio, saya merasa sangat senang dan terhormat berada di Jakarta. Saya telah menempuh perjalanan jauh untuk merayakan peristiwa penting ini bersama Anda semua di sini.
27: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, dalam kesempatan yang sama menyebut hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terus mengalami pendalaman, terutama setelah kedua negara meningkatkan status hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2023.
3: Saat kita memperingati ulang tahun ke-250 ini, marilah kita meneguhkan kembali komitmen terhadap kemitraan Indonesia-Amerika Serikat yang memajukan perdamaian, kemakmuran, dan keadilan, serta persahabatan yang semakin erat di antara rakyat kedua negara. Semoga persahabatan antara Indonesia dan Amerika Serikat terus berkembang.
27: Selain memperkuat kemitraan pertahanan dan keamanan maritim, Indonesia dan Amerika Serikat juga meningkatkan kolaborasi dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang berdampak pada kepentingan kedua negara. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Happy birthday America. Cheers.
0: Informasi mancanegara lainnya, 3 kapal yang diawaki warga negara India menjadi sasaran serangan Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Juru bicara Kementerian Pelabuhan, Perkapalan, dan Perairan India, Mukesh Mangal, mengatakan seluruh awak kapal tanker MT Jalvir berhasil dievakuasi dengan selamat setelah kapal itu diserang oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Kanada akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada laga pembuka Grup D, sementara Amerika Serikat siap berlaga menghadapi Paraguay di laga pertama Grup D Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
4: Pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 antara Kanada versus Bosnia Herzegovina akan digelar di BMO Field, Toronto, pukul 2 dini hari nanti waktu Indonesia Barat sebagai laga pembuka grup B. Kanada sebagai salah satu tuan rumah dibebani ekspektasi tinggi setelah tampil kompetitif dalam beberapa tahun terakhir, termasuk menembus semifinal Copa America 2024. Pelatih Kanada Jesse Marsh yang akan melakukan debut kepelatihannya di Piala Dunia 2026 mengaku tidak gugup dan fokus mempersiapkan pemain agar bisa bermain bebas.
5: To be honest, I don't get that nervous.
7: Sejujurnya saya tidak terlalu gugup. Menurut saya tugas saya adalah mempersiapkan para pemain agar mereka tahu apa yang dibutuhkan untuk turun ke lapangan dan melakukan tugas mereka. Fokus dan perhatian saya selalu tertuju pada para pemain dan memberi mereka kesempatan terbaik untuk bermain bebas, memahami peran mereka dan menjadi diri mereka sendiri. Dan saya pikir kita mencapai hal itu di sini dan saya rasa tim ini selalu tampil baik sejak saya berada di sini.
5: Over and over again, I think that this team has always performed well since I've been here.
4: Sementara Bosnia datang dengan status kuda hitam setelah merebut tiket lewat jalur playoff, menyingkirkan Wales dan Italia melalui adu penalti. Kanada menghadapi masalah kebugaran dengan kapten Alfonso Davies diragukan tampil akibat cedera hamstring, sementara Moise Bombito juga belum pulih. Maxime Crepeau diproyeksi sebagai kiper utama dengan Jonathan David. Bosnia juga tidak datang dengan kondisi ideal. Haris Tabakovic masih dibayangi cedera pergelangan kaki dan Edin Dzeko mengalami masalah bahu. Kedua tim belum pernah bertemu sebelumnya dalam catatan pertemuan. Di laga lain grup B, Amerika Serikat akan mengawali perjalanan melawan Paraguay di Los Angeles Stadium, Inglewood, pada besok pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Amerika ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dan setidaknya menyamai pencapaian babak 16 besar seperti tahun 1994. Pelatih Amerika Mauricio Pochettino mengatakan timnya tengah berkembang dan siap menghadapi laga besar ini.
7: Ketika kita mendekati Piala Dunia, saya pikir kita mulai berkembang dan melakukan yang lebih baik dan lebih baik lagi. dan saya pikir dua pertandingan terakhir memungkinkan kita untuk berpikir dan merasa bahwa mungkin untuk melakukan apapun yang kita inginkan dan bersaing dengan kemampuan terbaik kita dan bersaing dengan tim-tim besar.
6: To do whatever we want and compete in our best and to compete with big teams.
4: Paraguay datang dengan persiapan maksimal di bawah pelatih Gustavo Alfaro, meraih dua kemenangan dalam tiga uji coba terakhir. Amerika diperkirakan menurunkan formasi 3 back fleksibel dengan Christian Pulisic mendukung Florian Balogun di lini depan. Sementara Paraguay mengandalkan duet Omar Alderete dan Gustavo Gomez di jantung pertahanan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di mana saja Anda berada. Tentunya senang sekali saya Mela Fika bisa hadir kembali untuk menemani Anda di kebersamaan malam hari ini tentunya. Selamat malam pendengar setia tentunya di seluruh pelosok negeri yang mendengarkan RRI Pro 1 Sungai Penuh, di mana siaran langsung dari studio RRI Sungai Penuh untuk malam hari ini. Tepat informasi pukul 19.37 menit, saya Mela Fika menemani Anda bersantai, mendapatkan memberikan beragam informasi dan juga hiburan berkualitas hingga tepat informasi pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti dengan drama radio yang nantinya akan kami hadirkan ke tengah ruang dengar Anda. Dan jangan Anda lewatkan juga nanti di informasi pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti kami hadir dengan Ruang Rindu, ruang berbagi lewat lagu dengan lagu-lagu Ranah Minang tentunya ya. Dan terima kasih telah tetap setia

ada saluran informasi dan inspirasi. Malam ini kita bahas berita terkini, obrolan ringan bermanfaat, serta deretan lagu yang pilihan yang menenangkan hati. Dan bagi yang ingin berbagi pesan ataupun juga nantinya permintaan lagu, nanti kita tepat di formasi pukul 21 Anda bisa ikut bergabung bersama kami di 0811 7870 9670 nantinya. Dan tadi sebagai pembuka kami hadir dengan Jangan Paksakan Rindu dan juga Yang Telah Merelakanmu. Nah, lagu tadi mungkin untuk Anda yang sedang galau ya. Tapi malam hari ini jangan galau-galau deh ya. Dan baik pendengar, kali ini kita akan hadirkan tentunya untuk Anda semua. Kami masih hadir untuk menemani Anda di kebersamaan malam hari ini. Dan mudah-mudahan apapun yang kami hadirkan untuk menemani Anda semua, kita akan hadirkan sedikit informasi terkait dengan pembukaan dari Piala Dunia tadi malam yang terselenggara. Tentunya pasti kita semua sudah tahu ya bahwasanya tadi malam sudah dibuka Piala Dunia tentunya. Dan bagaimana informasinya nanti kita akan sampaikan untuk Anda. Dan berikutnya juga kita juga akan hadirkan sedikit informasi terkait daerah ya, seperti apa nih ceritanya untuk Sungai Penuh dan Kerinci sendiri itu. Kita nantinya akan menghadirkan informasi terkait tentang dugaan pemalsuan tanda tangan 6 saksi diperiksa penyidik. Nanti kita akan dengar informasinya. Dan bersiap warga Setinggal Laut, turnamen badminton Piala Kapolsek segera digelar ya. Dan juga tentunya bagi Anda yang berada di kawasan Kota Sungai Penuh maupun Kabupaten Kerinci semuanya, tanpa terkecuali selamat malam untuk Anda semua. Dan juga beberapa informasi nanti akan kita hadirkan untuk Anda. Dan kali ini kita hadirkan terlebih dahulu lagu untuk Anda ya. Kembali kami hadirkan The Butterfly dari Melly Goeslaw. Dan tentunya di cover oleh B.U. Dan kita hadirkan untuk Anda. Dan tetaplah bersama kami dan juga ada Tak Akan Nakal. Kita akan hadirkan lagunya untuk Anda semua. Tetaplah bersama RRI Sungai Penuh.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin. Apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.

Ya, baik-baiknya di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di kawasan Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh ya. Dan pendengar, kami akan hadirkan satu informasi untuk Anda, mengantarkan kita informasi 19.50 menit. Kali ini pendengar, informasi kami hadirkan berasal dari rri.co.id Jakarta, di mana pendengar, Piala Dunia 2026 akhirnya resmi dimulai, ditandai dengan acara pembukaan spektakuler di Estadio Azteca, Mexico City pada Kamis 11 Juni 2026. Panggung pertunjukan ini menghadirkan perpaduan budaya lokal dan pertunjukan visual berskala besar layaknya turnamen akbar tersebut. Salah satu hal yang membuat pembukaan tahun ini berbeda adalah format pelaksanaannya. FIFA menggelar upacara pembukaan di 3 negara tuan rumah, yakni Meksiko, Kanada, dan juga Amerika Serikat. Format tersebut menjadi yang pertama dalam sejarah Piala Dunia setelah pembukaan di Mexico City. Dan juga cara serupa akan berlangsung di Toronto dan Los Angeles juga. Dan mendengar, di stasiun Azteca, antara acara diawali dengan penghormatan terhadap warisan budaya Aztec yang menjadi bagian penting sejarah Meksiko. Ratusan penari memenuhi lapangan sebelum panggung beralih kepada deretan musisi internasional. Sejumlah nama populer tampil memeriahkan panggung pembukaan tersebut, diantaranya Mana dan juga J Balvin, Belinda, Dani Ocean, Lila Downs, hingga Los Angeles Azules yang menjadi salah satu bentuk representasi figur dari Meksiko atau Amerika Latin. Puncaknya juga terjadi ketika sang legenda panggung Piala Dunia Shakira tampil bersama Burna Boy membawa Dai Dai, lagu resmi Piala Dunia 2026 itu akhirnya bergema untuk pertama kalinya secara langsung. Setelah rangkaian pertunjukan musik berakhir, upacara resmi turnamen pun dimulai. Duta Besar Piala Dunia 2026 Salma Hayek Pinult turun ke lapangan menyambut para penggemar dari berbagai negara. Menurut dari Piala Dunia edisi sebelumnya, sepertinya di Qatar pada tahun 2022 yang lalu misalnya, saat itu format pembukaan berlangsung jauh lebih sederhana. Seluruh rangkaian acara hanya digelar di satu tempat, yakni Stadion Al Bayt, dan berlangsung sebelum laga sang tuan rumah Qatar melawan Ekuador. Kala itu FIFA menjadikan upacara pembukaan sebagai momen pengenalan budaya Arab kepada dunia. Pesan persatuan dan saling menghormati menjadi tema utama pertunjukan tersebut. Salah satu momen paling berkesan terjadi saat Morgan Freeman tampil berdialog bersama Ghanim Al-Muftah. Keduanya menyampaikan pesan tentang keberagaman dan pentingnya inklusivitas. Dan untuk lagu resmi Qatar memperkenalkan lagu Dreamers dan melalui penampilan duet Jungkook, BTS dan penyanyi asal Qatar Fahad Al-Kubaisi. Lagu itu menggelegarkan panggung pembukaan dengan pesona masing-masing kebudayaan keduanya, Jungkook dengan tariannya dan Farhad dengan improvisasinya yang begitu merdu. Dan juga lebih lanjut, perbedaan kedua edisi terlihat jelas di pendekatan yang dipilih FIFA. Qatar menonjolkan identitas satu negara tuan rumah, sementara edisi 2026 mengedepankan keberagaman 3 negara yang penyelenggaranya. Dan segala pertunjukan juga mengalami perubahan dan juga signifikan. Pembukaan 2026 melibatkan lebih banyak musisi internasional yang tampil di beberapa lokasi berbeda. Dari sisi suasana, kedua edisi menghadirkan pengalaman yang tidak sama. Qatar menggelar pembukaan pada malam hari, sedangkan Mexico City mengawali turnamen saat siang menjelang sore. Dan kondisi tersebut turut mempengaruhi tampilan visual yang disajikan kepada penonton. Efek pencahayaan dan kembang api tentunya lebih menonjol pada pertunjukan malam dibandingkan siang hari. Meski demikian, perbedaan itu bukan berarti salah satu lebih

baik dari yang lain. Keduanya hanya menghadirkan karakter tersendiri yang mencerminkan identitas tuan rumah masing-masing. Pada akhirnya pembukaan Piala Dunia 2022 dan 2026 menunjukkan dua pendekatan berbeda. Satu menonjolkan budaya internasional, sementara yang lain merayakan keberagaman lintas negara dan budaya.

0: Saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
1: Oh, gitu Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
0: Maaf, Hen. Tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
1: Oke, siap, Pak. Siap, siap.
0: Begini. Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu. Sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong. Kamu buatin kwitansinya. Kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
1: Maaf Pak, kalau untuk yang seperti ini saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh, dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada mengantarkan kita di formasi pukul 20 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Kami masih hadir untuk menemani Anda semua di kebersamaan malam hari ini. Dan kami akan menghadirkan tentunya untuk Anda semua dengan drama radio ke tengah ruang dengar Anda semua. Dan tentunya jangan kemana-mana, masih bersama kami temani Anda untuk kebersamaan malam hari ini. Dan tentunya pendengar jangan kemana-mana, tentunya masih bersama RRI Sungai Penuh, dan selamat mengikuti.

0: Eliana, kamu kok malah diam saja? Kenapa tidak mau membantu adikmu?
1: Ngapain harus dibantu segala sih, Bu? Kan dia udah besar. Masa cuma beres-beres aja harus dibantuin sih?
0: Bukan berarti karena sudah besar. Dan mentang-mentang kamu kakaknya, terus gak mau membantu. Adik kakak itu kan harus saling tolong-menolong, saling membantu, Nak.
1: Ah, Ibu selalu belain adik terus. Kenapa sih, Bu?
0: Loh, kamu kok seperti itu? Ibu hanya mengingatkanmu, Nak. Sari, yuk beres-beresnya dibantuin sama Ibu, Nak.
2: Gak usah, Bu. Biar Sari aja yang beresin.
0: Loh, emang kenapa?
2: Gak kenapa-napa sih, Bu. Cuma ini kan sudah kewajiban Sari sebagai anak untuk bantu pekerjaan rumah. Ibu mending istirahat saja.
0: Baiklah, kalau maunya Sari seperti itu. Nak, maafkan kakakmu Eliana ya. Kakakmu memang seperti itu. Jadi kamu harus bisa memakluminya.
2: Iya, Bu. Gak apa-apa kok.

0: Kakak.
1: Iya, ada apa, Dik? Udah yang belajar nih, belajar bareng yuk, Kak.
0: Ah, kamu ini baru juga jam 6:30 tapi udah ngajakin belajar. Kan bentar lagi udah mau sholat Isya.
1: Ya sudah kalau gitu, Sari tunggu sampai Kakak selesai sholat ya.
2: Ini sudah jam 7:30, tapi kok Kak Eliana belum keluar kamar juga ya?
1: Kakak, ini kan sudah jam 7:30, Kak. Kok masih di kamar aja? Ayo dong, Kak, kita belajar bersama.
0: Ah, males, Di. Kakak udah ngantuk nih. Besok-besok kan masih ada waktu untuk belajar. Gak harus malam ini juga kan belajarnya. Mendingan sekarang kamu bikin kakak mie rebus aja deh.
3: Ada apa, Sari?
1: Ini, Bu, Sari ngajak kakak belajar bersama, tapi kakaknya banyak alasan.
3: Eliana, kamu itu kan sudah besar, anak paling gede. Mestinya kamu itu semakin bisa berpikir, bukannya malah susah benar kalau dikasih tahu. Apa kamu tidak malu sama adikmu?

0: seperti ini terus, bagaimana masa depan kamu kelak? Bagaimana kalau ibu sudah tiada? Siapa yang menjaga dan mengurus adikmu kalau setiap hari sikapmu seperti itu pada adikmu? Ibu ingin kalian ini rukun, bisa saling membantu, saling mengisi. Jangan ada perselisihan di antara kalian. Ibu tidak mau kalau kalian seperti Purbararang dan Purbasari.
1: Siapa mereka, Bu? Perasaan ibu gak punya saudara yang namanya Purbasari dan Purbararang. Nama juga aneh, seperti nama zaman dulu banget deh.
2: Bukannya Purbalarang dan Purbasari itu nama tokoh yang ada dalam kisah Lutung Kasarung itu kan, Bu?
1: Hah, kamu Sari so tau deh.
0: Eliana, memang benar kata adikmu Sari. Kalau Purbararang dan Purbasari itu merupakan nama tokoh yang ada dalam kisah legenda Lutung Kasarung. Mereka itu

0: kisah, ada sebuah kerajaan di Pulau Jawa. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Tapa Agung yang mempunyai 7 orang putri, di antaranya bernama Purbararang dan Purbasari. Pada suatu hari, karena Prabu Tapa Agung sudah tua, ia menunjuk Purbasari, putri bungsunya, sebagai penggantinya.
1: Gusti, umurku sudah tua, tapi sampai detik ini belum ada anakku yang pantas mewarisi tahta kerajaan ini.
0: Setelah Raja Tapa Agung merenung, jatuhlah pada satu keputusan. Yang akan menerima tahta menggantikan beliau sebagai raja adalah Purbasari. Dipanggillah putri-putrinya, termasuk Purbararang dan Purbasari, untuk menghadap.
2: Hormat kami, Ayahanda.
1: Bangunlah, putri-putriku. Ayah sudah tua. Saatnya ayah turun tahta. Ayah akan menunjukmu, putri Purbasari, sebagai penggantiku.
3: Mohon ampun, Ayahanda. Apakah sebaiknya yang menjadi ratu dan mewarisi tahta kerajaan ini adalah Kakanda Purbararang? Karena ia lebih pantas dibandingkan Ananda.
1: Tidak, kamulah yang lebih pantas, Purbasari. Ayahanda percaya kalau kamu bisa menjadi teladan bagi rakyatku di kerajaan ini. Apakah kau tidak merasa keberatan, Purbararang?
4: Apa-apaan ini? Ayah, kenapa Purbasari yang menerima tahta bukan aku? Ayah tidak adil. Seharusnya anak pertamalah yang berhak menggantikan Ayahanda.
5: Ya, Ayahanda, seharusnya Purbararang yang menjadi penerusmu.
1: Tidak bisa. Keputusanku sudah bulat. Patih, beritakanlah pada seluruh pelosok negeri bahwa Purbasari kini telah menjadi ratu di kerajaan ini.
6: Baik, Paduka Prabu.
7: Lihat saja kamu, Purbasari. Aku akan menyingkirkanmu dari kerajaan ini. Jangan sampai kamu yang mendapatkan tahta kerajaan ini. Walau bagaimanapun, aku yang harus menjadi raja pengganti Ayahanda. Tunggu pembalasanku, Purbasari.
4: Loh, Bu, kok adiknya sih yang dijadikan pengganti ayahnya sebagai raja? Kan ada kakaknya, gak boleh gitu dong.
0: Eliana, anakku, orang tua tidak akan mengambil suatu keputusan tanpa ada pemikiran dan pertimbangan sebelumnya. Begitu juga dengan Prabu Tapa Agung, nak.
8: Udah dong, Kak. Mendingan kita dengerin aja dulu kisahnya sampai selesai. Ayo, Bu, selanjutnya gimana?
0: Setelah mendengarkan keputusan Tapa Agung, Purbararang sangat marah dan kecewa. Kemarahan yang sudah memuncak membuat Purbararang mempunyai niat mencelakai adiknya. Ia meminta seorang penyihir untuk menyihir Purbasari.
7: Hai penyihir, bisakah kamu menyihir Purbasari menjadi jelek?
9: Tuan Putri, tapi apa imbalan untukku?
7: Tenang saja, untuk masalah imbalan, aku akan memberimu emas yang banyak. Yang penting, Purbasari menjadi jelek. Dan hanya saya saja yang paling cantik di kerajaan ini.
9: Tuan Putri, nanti akan aku sihir Purbasari biar menjadi jelek, bau, sehingga orang-orang tidak suka melihatnya dan dia diusir dari kerajaan.
0: Lalu nenek sihir pun langsung membacakan mantra. Keesokan paginya, Purbasari menjadi jelek dengan kulitnya bertotol-totol hitam.
4: Lihat Ayahanda. Masa Ayahanda menunjuk orang yang terkutuk seperti itu sebagai pemegang tahtamu?
8: Apa yang telah terjadi pada diriku?
4: Orang yang terkutuk seperti dia tidak pantas menjadi seorang ratu, Ayahanda.
1: Betul, apa katamu, putriku Purbararang? Pengawal, cepat usir Purbasari dari istana.
8: Ayah, jangan usir aku. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi padaku.
1: Berhenti menangis, putriku. Pengawal, cepat seret dia.
6: Baik, tuanku. Akan saya laksanakan.
9: Rasakan kamu Purbasari. Sekarang kamu diusir dari kerajaan. Dan saya Purbararang yang akan menjadi ratu di kerajaan ini.

0: banget deh Purbararang. Masa sama adiknya sendiri seperti itu? Dasar kakak yang gak punya hati.
1: Tenang Eliana, ibu lanjutkan kembali ya ceritanya. Kemudian diusirlah Purbasari dari istana, lalu sang pengawal membawa Purbasari ke dalam hutan.
2: Maafkan saya, Tuan Putri.
3: Tidak apa-apa, pengawal.
2: Baiklah, sebagai permohonan maafku, saya akan membuatkan gubuk untuk tempat tinggal Tuan Putri. Tuan Putri, saya mohon pamit untuk segera ke istana.
3: Terima kasih, pengawal. Kalian telah membuatkan saya gubuk untuk tempat tinggal di hutan ini.
1: Purbasari pun tinggal sendirian di hutan. Suatu hari, ketika Purbasari duduk di depan gubuknya, dia melihat seekor lutung yang muncul dari semak-semak. Purbasari pun sangat kaget, tetapi akhirnya Purbasari dan Lutung Kasarung berteman. Lutung Kasarung sangat perhatian dengan Purbasari dengan membawakan bunga-bunga yang indah.
3: Siapa kamu?
4: Tuan Putri jangan takut.
5: Nama saya Lutung Kasarung. Saya hanya ingin berteman dengan Tuan Putri.
3: Kok lutung bisa bicara? Lutung itu kan binatang. Ya, tapi biarlah. Di hutan ini aku kan sendiri. Baiklah, aku akan berteman denganmu. Karena di hutan ini aku sendiri tidak punya teman. Tapi apa kamu tidak jijik melihat saya dengan tubuh dan wajah saya bau dan borok begini, Utung?
5: Tidak, Putri. Justru saya akan membantu Putri biar Putri bisa sembuh seperti sedia kala lagi. Namun, izinkan saya pada bulan purnama untuk bersemedi terlebih dahulu untuk meminta petunjuk pada dewata.
3: Iya, Utung.
1: Pada suatu malam bulan purnama, Lutung Kasarung ke tempat yang sepi lalu bersemedi. Tiba-tiba, tempat bersemedi Lutung Kasarung menjadi telaga kecil.
5: Tuan Putri, mandilah di telaga ini.
3: Kenapa Utung menyuruh saya mandi di telaga ini? Dan apa manfaatnya bagiku?
5: Supaya Tuan Putri sembuh dari penyakit. Ayo, ceburkan dirimu.

0: kenapa sih mesti ngikutin kata-kata si Lutung? Nanti kalau Purbasarinya gak bisa berenang, gimana? Kan kasihan.
1: Duh, kakak please deh. Mending dengerin dulu sampai kisahnya selesai. Ayo bu, terusin lagi.
2: Akhirnya Purbasari menceburkan dirinya ke telaga itu. Lalu sesuatu terjadi pada kulit Purbasari. Kulitnya menjadi bersih dan cantik kembali.
1: Wah, apa yang terjadi padaku? Aku kembali seperti semula. Lutung, terima kasih.
3: Iya Putri, sama-sama.
2: Keesokan harinya, Purbasari dan Lutung Kasarung kembali ke istana.
4: Putri Purbasari. Putri Purbasari telah kembali. Putri Purbasari telah kembali.
0: Hah? Apa aku tidak salah dengar?
4: Putri Purbasari telah
0: Mana
4: kembali.
0: Mana mungkin Purbasari bisa kembali ke kerajaan ini? Dia kan sudah disihir menjadi wanita yang jelek, bau dan menjijikkan. Berani sekali dia datang ke sini. Penasaran. Baiknya saya lihat dia. Apakah betul dia Purbasari adikku? Cantik sekali dia. Kulitnya sangat begitu mulus. Tidak tampak ada cacat sedikit pun.
5: Hei Purbasari, bagaimana kamu bisa kembali menjadi cantik seperti ini?
1: Ini semua berkat Lutung Kasarung.
5: Baiklah, aku mengakui aku kalah cantik darimu. Tapi sekarang, ayo kita adu ketampanan tunangan kita. Ini tunanganku.
6: Aku adalah tunangan Purbararang. Aku adalah pria tertampan di kerajaan ini.
1: Dia adalah tunanganku.
7: Jadi, monyet itu tunanganmu.
8: Masih kalah tampan dengan Indra Jaya tunanganku. Apa tidak ada lagi pria yang lebih tampan selain monyet itu Purbasari? Bagaimana mungkin seekor monyet bisa menjadi pendampingmu? Atau apakah mungkin monyetmu itu bisa berubah menjadi pria tampan? Kamu sudah yakin kalau monyet ini yang akan menjadi tandingan Indra Jaya?
1: Iya, memangnya kenapa?
2: Lutung Kasarung lalu bersemedi. Tiba-tiba terjadi suatu keajaiban. Lutung Kasarung berubah menjadi pemuda yang tampan. Dan semuanya terkejut, termasuk Purbasari.
1: Lutung, kau ternyata adalah seorang pangeran.
3: Iya Putri, aku sebenarnya seorang pangeran. Tetapi aku telah disihir oleh nenek sihir menjadi lutung. Hanya cinta sejatilah yang dapat menghilangkan kutukannya.
5: Baiklah, aku mengakui kekalahanku. Aku juga meminta maaf karena telah jahat kepadamu adikku Purbasari.
1: Tidak apa-apa, aku sudah memaafkanmu Purbararang.
2: Akhirnya Purbasari menjadi seorang ratu dengan didamping oleh seorang pemuda tampan yang bernama Lutung Kasarung. Nah, begitu nak kisahnya. Jadi, dari kisah ini bisa kita jadikan cermin untuk kita bahwa kebaikan akan dapat mengalahkan kebatilan dan kesewenang-wenangan. Kebenaran pada akhirnya akan keluar sebagai pemenang. Dan sebagai saudara, apalagi adik kakak, janganlah tertanam rasa iri dan jahat pada saudara sendiri. Karena hal itu tidak baik dan dilarang oleh agama.
9: Sari, maafin kakak ya kalau selama ini kakak selalu galak dan judes sama Sari.
1: Iya kakak, Sari juga minta maaf ya kalau Sari suka ngeselin kakak.
2: Alhamdulillah, ibu bahagia

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak.
2: Keluarga itu artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

aku jadi ibu nggak tinggal bareng sama abang, nggak bisa tinggal bareng sama Dewi. Teriak.

0: HP baru ya, Sam?
1: Ini? Iya, Mon. Lumayan tukar tambah. HP lama ku jual, mumpung punya duit.
0: Kamu baru gajian?
1: Bukan lah. Duit bansos, kan baru cair.
0: Waduh, duit bansos? Kok dibeliin HP?
1: Ya boleh lah. Kan aku butuhnya HP baru. HP lama ku lemot.
2: Belanjakan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan gaya hidup.

0: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.
1: Bro, lagi renovasi rumah nih.
2: Iya bro, alhamdulillah dapat rezeki lebih, jadi bisa renovasi rumah.
1: Mantap. Tapi lu kok gak pakai helm dan sepatu? Itu kan biar safety.
2: Alah, ngapain sih bro, bikin ribet.
1: Ini ya, kita tuh gak tahu kapan musibah itu datang. Dengan menggunakan keselamatan dalam bekerja, seenggaknya kita bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Waduh, boleh lagi nih, Cak.
1: Iya nih.
0: Muji kamu siapa?
1: Kayaknya Pak Arif deh.
0: Mampus deh kita kalau terlambat. Yuk ngebut, yuk gas.
1: Dit, woy, berhenti dulu lampu merah, Dit. Woy.
2: Ayo, budayakan tertib berlalu lintas.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Pendengar, tepat di Forum 21 waktu Indonesia Barat. Kita mengakhiri perjumpaan di lagu-lagu pop Indonesia untuk kebersamaan malam hari ini ya. Dan pendengar, saat lagi kita akan hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi lewat lagu bersama kami di RRI Sungai Pendengar dengan beragam lagu-lagu Minang yang saat lagi akan kami hadirkan untuk menemani istirahat malam Anda. Dan pendengar, jangan kemana-mana, masih bersama saya Mela menemani Anda di kebersamaan malam hari ini. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Pendengar.

0: Saya mau pendengar RRI Sungai Pinang 96,7 MHz. Dan pendengar, di malam hari ini berjumpa kembali kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Lewat Lagu di Lagu-Lagu Minang untuk malam hari ini. Dan bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan semuanya sehat dan tak kurang sesuatu apapun juga tentunya. Dan mengatakan kita informasi 21 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat. Bagi Anda yang mau bergabung di Lagu-Lagu Minang, tentunya berjumpa bersama Mela malam hari ini. Anda bisa mengirimkan atensi Anda atau juga ingin request lagu kesukaan Anda juga boleh di line telepon kita di 08 11 78 70 96 70, pendengar. Dan selamat malam buat semuanya aja yang tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Kita sapa dulu ini penelpon pertama kita, dengan siapa di sana. Halo, assalamualaikum, selamat malam RRI.
1: Waalaikumsalam, selamat malam RRI.
0: Iya, selamat malam. Iya, Bang Tajudin, apa kabar malam hari ini?
1: Lagi batuk nih, masih batuk nih.
0: Wah, belum sehat batuknya.
1: Belum, masih diuji kesabarannya kayaknya.
0: Wih, masih diuji kesabarannya. Wow, harus sabar luar biasa kayaknya malam hari ini, ya kan? Iya.
1: Kayaknya kalau diuji itu pertanda sayang dari
0: Allah. Bisa jadi.
1: Hamba yang tidak diuji itu artinya tidak sayang ternyata.
0: Oh, kalau mengingat itu jadi. Iyalah.
1: Jadi ya, lebih tahan.
0: Bener, Allah lebih sayang sama kita kayaknya. Batuknya diuji kan. Apa enggak gatal-gatal tuh tenggorokan?
1: Iya,
0: harus banyak istirahat, paling tidak minum obat, begitu. Semoga cepat sembuh ya.
1: Iya.
0: Bang Tajudin, gimana nih cuaca di malam hari ini di sana?
1: Hari ini dingin sih, tadi siang sampai sore panas.
0: Oh, hujan nggak di sana, nggak?
1: Hari ini
0: cerah kayaknya.
1: Kayaknya nggak deh hari ini.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Gempa kemarin?
1: Kemarin kayaknya yang hujan tadi malam.
0: Oke. Tadi malam hujan di sana. Kita jaraknya 2 jam ya kan?
1: Apa jarak apa waktunya?
0: Jarak waktunya. Yes, jarak memisahkan. Ya.
1: Satu jam aja.
0: Oh, 1 jam aja. Oke.
1: Okay. Yang 2 jam itu Indonesia Timur.
0: Iya, benar-benar Indonesia Timur. Tapi iya. Kemarin waktu gempa kerasa enggak sana goyangnya?
1: Benar, berasa, tapi nggak sekencang di Tauna. Oh. Karena di sana pesahnya kan.
0: Benar. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa ya di sana ya kan.
1: Iya, aman. Cuman kalau gempa gitu tetap panik sih,
0: Mel. Benar, tetap panik lah. Apalagi gede ya, 7,8 itu mungkin berasanya gimana. Apalagi kalau misalnya sekitaran Sulawesi, benar.
1: Iya, sambil kita kayak membaca, berzikir, kita kayak pasrah gitu. Kita mau ngapain gitu kan.
0: Lama tapi rasanya, goyangannya.
1: Semenit kali ada ya, pas menit, apa 2 menit.
0: Gede ya.
1: Iya.
0: Wah. Kalau di sini pernah juga sih ngerasa, tapi enggak sekencang itu, masih 6,5-an. Kalau enggak salah ngerasa waktu gempa di Sumatera Barat kerasa sampai Sungai Penuh gitu.
1: Iya, yang itu sih, kalau yang kenceng itu yang 2 April lalu.
0: Yang
1: ada sama Maluku, apa, sama Ternate itu yang.
0: Oh iya iya iya.
1: Sempat
0: iya.
1: Mati lampu juga tahu. Oh. 5 jam.
0: Wah, mati lampu 5 jam.
1: Iya.
0: Tapi nggak ada kerusakan kan di sana ya kan?
1: Nggak ada, cuma lampunya sampai mati aja. Tapi kalau kemarin sih karena mungkin nggak terlalu itu jadi aman.
0: Gitu. Oh, alhamdulillah kalau begitu. Bang Tajudin, iya. Malam hari ini mau lagu apa?
1: Nggak tahu lagu Minang nih.
0: Emang nggak tahu lagu Minang, biar dispesialin aja gimana?
1: Ya dipilihin aja sama Mbak Mila aja. Aku cuma gabung sama Mbak Mila aja nih.
0: Oh gitu. Oh iya.
1: Sayangkan kalau acara sebagus ini terus penyiar sekeren Mbak Mila nggak ada yang nggak disia-siain gitu lah gabung.
0: Terima kasih ya Bang Tajudin ya. Semoga sehat selalu dan keluarga di sana aman-aman. Iya benar. Iya ya, nanti biar dispesialin aja lagunya, oke? Okay?
1: Itu ya, spesialnya aja. Buat Mbak Mila aja.
0: Oke, terima kasih Bang Tajudin. Penyiar
1: favorit aku, penyiar satu di satu Sungai Penuh ya.
0: Wah, terima kasih banyak. Semuanya sama, kita sama-sama belajar.
1: Nggak, Ini kan penyiarnya ada berapa? Ada berenam kayaknya. Yang lainnya nomor 2 dan seterusnya.
0: Wih, enggak lah sama kita semuanya. Masih belajar.
1: Iya. Enggak kok, yang lainnya udah bagus. Udah mantap, udah keren.
0: Terima kasih.
1: Iya. Bagus lah kalau memang Mbak Mila bilang masih belajar.
0: Iya.
1: Kan kita juga enggak boleh, kita tetap enggak boleh sombong juga, tapi tetap iya benar, tapi tetap itu apa? Tetap harus harus menerima pujian begitu.
0: Tapi yang penting jangan besar kepala gitu ya, kan nanti apa tumbuh nih apa namanya sayap-sayap jadi terbang gitu ya.
1: Iya, tapi aku juga aku juga kan nggak memuji berlebihan, bilang nomor satu.
0: Terima kasih Bang Tajudin atas pujiannya. Oke, nanti biar dispesialin lagunya ya.
1: Iya, oke. Salamnya buat semuanya aja yang lagi dengerin malam ini. Jangan lupa gabung, meskipun mungkin gak tahu lagu Minang, gabung ngobrol-ngobrol aja, ngobrol, gak apa-apa.
0: Iya benar, kebetulan penyanyinya lagi gak bahasa Minang, bahasa Indonesia.
1: Iya, sebenarnya pakai Uni sama Uda sih, tapi
0: iya, benar-benar.
1: Ikut-ikutnya Minangnya ya, gitu tapi.
0: Terima kasih banyak ya Bang Tajudin ya. Iya, semoga cepat sembuh ya.
1: Apa kabar? Banyak kabar lo aku.
0: Oh, kabar aku. Kalau kabar aku seperti suaranya, alhamdulillah selalu sehat.
1: Oh iya. Kemarin hari Rabu siang malam ya, tapi kan enggak ada ruang rindu.
0: Iya, Rabu kemarin kita di ruang rindu nasional, jaringan nasional. Iya.
1: Oke, buat Mela udah makan?
0: Wah, ini malam ini udah ada temen yang bawain goreng nih. Nanti bentar lagi makan gorengan kita.
1: Oke, terakhir banget. Berarti sekarang lagi besok siaran sore ya?
0: Besok siaran sore dari jam 3 sampai jam 7.
1: Berarti hari Minggu besok siang?
0: Hari Minggu besok siang, jam 10 sampai jam 3. Aman, pilihan pendengar lagu dangdut.
1: Sampai ketemu hari Minggu ya.
0: Iya, sampai ketemu hari Minggu.
1: Makasih.
0: Sama-sama.
1: Kak Pilka aja deh. Makasih. Assalamualaikum. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dah. Iya, baik. Terima kasih buatnya Bang Tajudin dari Sulawesi. Iya. Dan terima kasih juga buat pendengar semua yang tentunya masih bersama di lagu-lagu Minang untuk malam hari ini. Dan untuk Anda yang mau bergabung boleh, kami masih menunggu kebersamaan Anda yang mau bergabung di line telepon kita di 08 11 78 70 96 70 ya. Malam hari ini dapat kami informasikan cuacanya cerah. Cerah-cerah hati siapa? Hati kita semua, amin. Ya buat semuanya yang lagi gak enak badan, terus lagi sakit, atau lagi demam, batuk. Cuacanya ya luar biasa ya. Kadang cuaca panas, kadang angin-angin, kadang petir gitu ya. Kadang hujan gitu. Jangan lupa untuk jaga kesehatan, terus kalau bisa vitaminnya jangan lupa, terus juga biar enggak batuk-batuk atau mungkin enggak enak badan gitu ya. Jaga kesehatannya ya dengan istirahat pendengar. Ataupun juga nanti kita akan hadirkan sedikit informasi ya terkait dengan mungkin bagi ada yang sedang batuk atau pilek, obat apa sih yang bisa untuk manjur gitu ya kan. Baik, kita sapa lagi. Halo, assalamualaikum, selamat malam RRI.
2: Selamat malam
0: RRI Sungai Penuh Rancak Benah.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah baik. Ini dengan siapa di mana ini?
2: Dari Jambi. Siapa?
0: Oh, dari Jambi. Ini Bang Haye ini. Bang Haye, betul.
2: Benar.
0: Iya, benar dong. Gimana kabar Bang Haye? Sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Iya.
2: Alhamdulillah sekali pencet bisa masuk.
0: Weh, iya, lagi baru selesai teleponan tadi, ada yang nelpon.
2: Lagunya lagu Minang ya.
0: Iya, lagunya lagu Minang. Lagi kebetulan penyiarnya lagi malas bahasa Minang, gak mana tuh, gak lain ya kan. Aduh, bahasa lagu-lagu Minang, udah ayo putar lagu Minang. Aduh, nanti kalau kita bawa bahasa Minang, nanti bagi yang di luar daerah ataupun di luar orang Minang gak ngerti bahasa Minang, nanti takutnya gitu.
2: Ini dengan Uni Mela ya?
0: Iya, betul, Mbak Akaba, Mbak Akaba.
2: Bayi
0: ya, yang penting sehat, sehat.
2: Iya, kabarnya.
0: Ba'ala kok kabar, alhamdulillah sehat. sehat.
2: Waktu yang masuk mengecek tadi.
0: Yang masuk mengecek tadi, yang tadi itu yang ikut mengota sama Uni Mela namanya Bang Tajudin orang Sulawesi. Namanya Bang Tajudin. Mau lagu apa? Bercampur bahasa Uni Mela akhirnya.
2: Pulanglah udah.
0: Udahlah pulang. Udahnya lah pulang. Mbak acaro.
2: Ada acaro ya.
0: Suruh udahnya balik. Balik lah udah.
2: Ada acara.
0: Udah nak pulang-pulang. Hai, dicari ya Bang Toyib.
2: Iya, dicari. Udah dirantau orang,
0: ndak ingat udah pulang.
2: Salam-salam.
0: Boleh, salam-salam.
2: Untuk Nyuni, Mila, selamat malam. Selamat malam juga. Semoga sehat selalu bertemu keluarga. Untuk seadanya lah Uni, nang kita ada di sebuah nama, nang gadang
0: Terima kasih banyak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih udah hayil laba gabung di malam hari ini. Iya. Dan untuk semuanya yang mau bergabung di RRI Sungai Pandan Rancak Banang untuk malam hari ini, ya bahasanya bercampur-campur ya antara bahasa Minang dan bahasa Indonesia. Dan untuk Anda yang mau bergabung kembali boleh di line telepon kita di 08 11 78 70 96 70. Cepat-cepat ya, ulangin lagi deh, 08 11 78 70 96 70. Ya, kita sapa lagi ini penelpon ketiga. Dengan siapa? Halo, assalamualaikum, selamat malam RRI. Ya, terputus. Jangan sampai putus lagi cintaku. Itu lagu dangdut ya. Yang mau bergabung kembali pendengar, untuk Anda yang mau bergabung di line telepon kita di 08 11 78 70 96 70. Tentunya masih bersama Mela untuk malam hari ini di lagu-lagu Minang. Ya, kita sapa-sapa dulu untuk Anda yang belum bergabung. Mana nih, Datuk Saku mana? Terus Pak Tuo mana? Buat putra-putra yang belum gabung, mana dia ini? Ada bunda-bunda kita juga, selamat malam. Terus juga buat Anda yang berada di mana saja berada, tentunya mendengarkan kami juga melalui aplikasi Android-nya di RRI Digital dan juga melalui 96,7 MHz untuk malam hari ini. Dan kita masih hadirkan lagu Minang untuk Anda. Kita sapa kembali penelpon berikutnya. Iya, harus beli pulsa kayaknya itu ya. Yang mau bergabung kembali boleh di line telepon kita di 08 11 78 70 96 70. Ya, sembari menunggu Anda untuk bergabung, kita hadirkan terlebih dahulu lagu yang sudah dipersiapkan untuk Anda semua. Tadi spesial buatnya Bang Tajudin di Sulawesi yang sudah bergabung, kita hadirkan Hanya Punya Cinto dari Rayola. Terus ada Ria Amelia dengan Pulanglah Uda. Karena udah belum pulang-pulang, makanya kita panggil supaya pulang. Baik, pendengar, kami masih temani Anda di malam hari ini. Di line telepon kita masih bisa Anda hubungi di 08 11 78 70 96 70. Bisa melalui pesan WA di nomor yang sama. Kami ulangi di 08 11 78 70 96 70. Tentunya masih bersama Mela, temani Anda hingga formasi pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti di Ruang Rindu, Ruang Berbagi lewat lagu di Ruang Rindu Ranah Minang, di lagu-lagu Minang ya. Dan kita hadirkan terlebih dahulu lagu untuk Anda yang sudah kami siapkan. Dan selamat malam buat semuanya aja. Selamat malam juga buatnya pendengar semua yang tentunya masih bersama kami ataupun yang belum bergabung juga boleh bergabung. Dan selamat malam tentunya, selamat beraktivitas untuk Anda yang masih berkutat dengan beraktivitas. Terus juga buat Anda yang sedang beristirahat, jangan lupa tetap sehat, tetap bahagia, dan tentunya masih bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan, sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.

0: Baik, para nyanyi dari Sumai Penuh 96,7 MHz. Dan masih bersama di lagu-lagu Minang untuk malam hari ini di RRI Rancak Bana. Dan masih bersama Uni Mela menemani Anda untuk malam hari ini di lagu-lagu Minang, tentunya di Ruang Rindu, ruang berbagi lewat lagu di Ruang Rindu Ranah Minang. Dan untuk Anda yang mau bergabung kembali pendengar, boleh bergabung di line telepon kita di 08 11 7870 9670. Tentunya kami masih temani Anda semua. Dan bagi Anda yang sepertinya malam hari ini masih menemani di lagu-lagu dangdut, pikirannya ke lagu dangdut gak tuh, yang mau bergabung di lagu-lagu Minang boleh di line telepon kita di 08 11 7870 9670. Pendengar, tentunya beragam lagu-lagu Minang sudah kami persiapkan untuk Anda. Yang mau bergabung kembali, kita masih menunggu ya, terputus. Yang belum isi pulsa, silakan isi pulsa dahulu. Nanti jangan sampai biaya akan dibebani gitu ya. Baik pendengar, kami masih temani Anda malam hari ini. Kita dengarkan dulu tuh dengan siapa di sana. Iya, kita sapa dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam RRI.
1: Waalaikumsalam, selamat malam kembali.
0: Iya, selamat malam kembali. Ini dengan siapa di mana ini?
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Dari tadi bilang waalaikumsalam. Ini dengan siapa ini?
1: Dengan saya, Nak.
0: Oh, dengan saya. Oh, tahu ini siapa ini? Ah, benar-benar ini tahu ini. Bang Romi ini.
1: Pin baru aja bilang enggak ada pulsa. Banyak pulsa.
0: Enggak, tadi soalnya ada yang nelpon, katanya gitu, ya kan? Nah, teleponnya dibebani oleh yang ngangkat telepon.
1: Oh, gitu.
0: Benar-benar iya, tapi kan Kak tadi enggak tahu siapa itu yang nelpon. Kan bukan Bang Romi, enggak lain. Ya. Gimana kabarnya Bang Romi, sehat Bang Romi? Jangan sampai Mela nyanyi nih. Onde udah Romi, pulanglah oi udah.
1: Nanti saya pulang nanti.
0: Mau lagu apa malam hari ini? Gimana kabarnya? Astagfirullahalazim. Gimana kabarnya? Sehat.
1: Kabarnya
0: Sebaliknya, alhamdulillah, seperti suaranya kan sehat.
1: Sehat.
0: Ya, sehat lah. Tapi ada yang enggak sehat. Mau dengar apa yang enggak sehat? Iya, kalau tanggal-tanggal segini nih kayaknya kantong yang enggak sehat. Semuanya sehat, cuman kantong yang auzubillahi minasyaitonir rajim. Semoga lah dapat berkah, amin. lagunya mau lagu apa malam hari ini? Kayaknya musiknya saluang lah malam ini kan, belakang yang lagi dengerin ini kan. Nah, nih. Lagu apa tuh? Masa lagu dangdut. Jumat malam itu biasanya lagu Minang, enggak ada berubah lagi lagu dangdut, enggak lain.
1: Bahkan itu sendiri yang bilang enggak ada dangdut
0: harus. Iya, salah ngomong, ngarep maklum. Otaknya enggak sampai ke perasaan. Iya, mau lagu apa Minang malam hari ini, bukan lagu dangdut. Mohon maaf, penyiarnya agak hang malam hari ini, iya. Jadi agak jangan Herman lah ya. Mau lagu Minang apa? Diputerin.
1: Ada yang best enggak?
0: Lagu apa?
1: Ada yang best enggak?
0: Ada yang apa?
1: Dari Mak Lepo aja.
0: Dari Mak Lepo aja. Yang mana lagu Mak Lepo? Mak Lepo yang mana mau lagunya? Mak Lepo. Mak Lepo tuh lagunya banyak.
1: Tigo.
0: Ngeri kali. Ngeri kali. Alah, Ngeri kali lagunya malam hari ini. Astagfirullahaladzim. Ah, kenapa? Janganlah heran-heran. Herman-Herman boleh, heran-heran jangan.
1: Nah, kayaknya gini.
0: Apa?
1: Setiap saya gabung pasti pamela tuh ceria banget.
0: Wah, eh, agak lain semuanya perasaan sama aja. Astagfirullahaladzim. Jadi nanti salah paham nih.
1: Bukan, bukannya kayak gitu, bukannya salah paham.
0: Oh gitu, iya. Harus jadi, cerialah. Kalau nggak ceria, ya, kalau sedih, kalau itu. Sedih itu nanti dibilangin orang kok sakit Mbak Mela malam hari ini kan gitu. Janganlah.
1: Nah, kayaknya maksudnya gini.
0: Apa maksudnya?
1: Pemirsa saya sudah
0: bumbu.
1: Itu dengan tuh kita tuh mau bantu terus.
0: Nggak tahu lagi, nggak bisa berucap dan berkata-kata. Astagfirullahaladzim. Aduh, ini bercandanya luar biasa. Ada apa? Lagunya sudah disiapkan. Salam-salamnya boleh. Udah. Janganlah ditanya-tanya, nggak ada pertanyaan. Tidak ada jawaban. Ayo.
1: Beliau itu masih di...

0: Gak datang lah kalau gitu ya kan. Aku pakai cadar aja lah hari itu ya kan. Bener-bener astagfirullahaladzim. Salamnya buat siapa? Nanti di belakang nanti kena lempar RRI malahnya. Iya, kalau waktu gak mengizinkan bisa di ituin aja, dibungkusin.
1: Dan juga buat yang penyiar ini. Lo kok tahu sih?
0: Gak perlu selesai. Ayo lanjut. Astagfirullahaladzim. Mau lagu apa kan? Agak lain deh. Ayah salamnya tadi udah semuanya. Salamnya oke, udah.
1: Buat yang lagi bisa ngomong ini, selamat malam, selamat menjalankan tugasnya malam
0: ini. Tak mana tahu selamat menunaikan ibadah bulan putus suci Ramadan belum sampai. Belum sampai ya. Itu aja.
1: Pada malam ini semoga sukses dari awal.
0: Alhamdulillah. Amin. Amin. Amin. Amin. Ya terima kasih ya Bang Romi, ditunggu aja lagunya.
1: Assalamualaikum. Oh,
0: belum selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baik pendengar, tentunya tadi sudah kita sapa ada Bang Romi ya. Katanya kenapa gitu, Mbak Mela kalau aku nelpon itu ceria. Ah, aku biasa aja gitu. Perasaan semuanya ceria ya. Karena kalau enggak ceria itu bukan Mela namanya. Nanti dibilang orang kok sakit Mbak Mela malam hari ini enggak ketawa, enggak ceria gitu. Iya, untuk ada semua yang mau bergabung boleh di 08 11 78 70 96 70. Yang gak sempat nelpon boleh di WA. Nomor kita masih nomor yang sama WA-nya. Yang mau bergabung kembali boleh kami ulangi di line telepon kita di 08 11 78 70 96 70. Tentunya yang mau WA juga boleh di nomor yang sama. Sudah kita siapkan lagunya, ngeri kali lagunya Talatigo ya. Dan yang mau bergabung kembali boleh ya di line telepon kita di 08 11 78 70.

0: Baik pendengar, sebelum lagi kan gimana nih grogi. Buat Anda semua yang mau bergabung kembali, boleh di line telepon kita di 08 11 78 70 96 70. Kita hadirkan kembali lagu untuk Anda, ada Mak Lepoh dengan Talak Tigo. Dan juga berikutnya kita hadirkan untuk Anda ada Tara Gak Pulang, dan juga ada Gamang di Seso Mimpi. Dan kami masih temani Anda di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh di RRI Sungai Penuh Rancak Bana.
1: Dosana ambo, itulah tadi Mak Bono Jo Yu masuk ke sini. Lagu Siroy. Baiklah, hadirin para penonton, dosana ambo masih setia bersama Edi Cotokso dan Mak Bono Malepo. Selanjutnya kita imbau artis kita, Asri Paslah, dengan

sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari empat bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

0: Ya Allah, Pak. Mbok ya jangan merokok terus. Ini anak kita sesak napas loh.
1: Piye toh, Bu? Masa gara-gara Bapak merokok? Ya wis, kalau begitu, ayo kita ke dokter.
2: Pak, Bu, ini anaknya terkena infeksi saluran pernapasan. Karena anak ibu perokok pasif.
0: Tuh kan, Bapak, kalau dikasih tahu ngeyel sih.
3: Bahaya merokok bukan hanya untuk perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Stop merokok, sayangi diri sendiri dan keluarga Anda.

0: tuh? Boleh tanya nih, Cak.
1: Iya nih.
0: Bujikan kamu siapa?
1: Kayaknya Pak Arif deh.
0: Mampus deh kita kalau terlambat. Yuk ngebut. Yuk gas.
1: Dit, woi, berhenti dulu lampu merah, Dit. Woi.
2: Ayo, budayakan tertib berlalu lintas.

Baik, berikut di mana saja Anda berada, masih bersama di kawasan Jalan Profesor Dr. Sri Suryawi Kota Sungai Penuh. Tentunya masih di lagu-lagu Minang untuk malam hari ini. Yang mau bergabung kembali di line telepon kita masih ada waktu sekitar setengah jam lagi menuju ke 23 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kami masih hadir lagu-lagu Minang untuk Anda di ruang rindu, ruang berbagi lewat lagu di lagu-lagu ranah Minang. Dan bagi Anda yang mau bergabung di 0811 7870 9670, sepertinya aku ada janji tadi ya, tentang bagaimana caranya untuk meredakan batuk atau flu gitu ya.

Ya, sedikit informasi untuk Anda, terkait bagi Anda mungkin yang sedang tidak enak badan atau lagi batuk-batuk atau lagi flu mungkin ya. Ini ada sedikit tips ataupun informasi di mana bisa meredakan batuk dapat dilakukan dengan cara alami. Mungkin salah satunya adalah memperbanyak minum air putih. Air putihnya hangat ya, jangan air putih dingin. Nah, dan berikutnya berkumur dengan air garam, atau juga bisa mengkonsumsi madu, atau juga menggunakan uap hangat. Nah, jika batuk tidak kunjung membaik, gunakan obat yang sesuai dengan jenis batuk Anda, seperti obat ekspektoran untuk berdahak atau antitusif untuk batuk yang kering. Dan cara alami meredakan batuk, salah satunya adalah minum air hangat. Menjaga tubuh tetap terhidrasi, membantu mengencerkan dahak. Anda bisa mengkonsumsi air putih, teh herbal, atau air jahe yang bersifat anti radang. Berikutnya juga bisa konsumsi madu dan lemon. Ini mungkin bisa Anda lakukan, seperti madu dapat menenangkan tenggorokan dan meredakan batuk. Campurkan 1 hingga 2 sendok madu dengan perasan lemon di dalam air hangat. Dan catatannya adalah madu tidak boleh diberikan pada bayi di bawah usia 1 tahun. Dan berikutnya bisa berkumur air garam. Ini larutkan 1/4 hingga 1/2 sendok teh garam ke dalam segelas air hangat dan berkumurlah beberapa kali untuk mengurangi gatal serta peradangan. Berikutnya juga bisa menghirup uap hangat. Ini uap panas ini membantu melembabkan saluran pernapasan dan melonggarkan lendir. Anda bisa menghirup uap dari baskom berisi air panas atau duduk di kamar mandi beruap. Nah, juga berikutnya bisa gunakan humidifier ya, yang seperti ada wewangian gitu ya. Ada kayak embun-embun gitulah. Kan sekarang ini udah keren nih. Kalau kayak kita dulu ya, parfum-parfum ruangan gitu ya, kayaknya berbeda sepertinya. Dan Anda bisa beli ataupun bisa make humidifier. Ini udara yang kering dapat memperburuk batuk sehingga menyalakan pelembab udara di kamar dapat membantu mengurangi iritasi. Nah, humidifier ini merupakan pelembab udara di kamar, pendengar. Dan berikutnya juga penggunaan obat bebas atau OTC. Ini untuk batuk berdahak, pilihlah obat yang mengandung ekspektoran seperti guifenesin untuk membantu mengencerkan lendir agar mudah dikeluarkan. Berikutnya juga untuk batuk kering, ini pilih obat antitusif seperti dextromethorphan ya, yang berfungsi menekan refleks batuk di otak. Nah, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika batuk Anda disertai dengan pertama demam tinggi, batuk berlangsung lebih dari 3 minggu, kesulitan bernapas atau napas terasa berat, dan juga dahak berwarna kuning gelap atau hijau atau berdarah. Ini untuk informasi lebih lanjut mengenai resep dosis obat yang tepat, tentunya Anda harus berkonsultasi langsung dengan apoteker terdekat atau menggunakan layanan konsultasi kesehatan atau juga langsung bisa ke dokter. Baik. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat bagi Anda yang sedang tidak enak badan, sedang batuk, sedang flu misalnya, juga tadi bisa memberikan manfaat untuk Anda semua bisa dicoba di rumah ya. Baik pendengar, kami masih temani Anda di lagu-lagu Minang tentunya. Untuk Anda yang mau bergabung silahkan, kami masih menunggu kebersamaan Anda tentunya pendengar.

Pernah kebayang nggak gimana rasanya nonton Piala Dunia dengan peserta yang jauh lebih banyak dari biasanya? Di Piala Dunia 2026, FIFA bikin gebrakan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini nggak lagi diisi 32 negara, tapi membengkak jadi 48 tim. Keuntungannya, tentu aja ini jadi angin segar buat negara-negara langganan non-unggulan. Kuota untuk zona Asia dan Afrika bertambah drastis. Artinya, peluang tim-tim kuda hitam untuk mencicipi panggung dunia makin terbuka lebar. Totalnya, bakal ada 104 pertandingan yang siap manjain mata kita. Tapi tunggu dulu, format raksasa ini juga ada kurangnya. Banyak pengamat sepak bola khawatir fase grup bakal kehilangan gregetnya karena perbedaan kualitas tim yang terlalu jomplang. Belum lagi durasi turnamen yang lebih panjang rentan bikin pemain bintang kelelahan. Menurut kamu sendiri gimana? Format 48 tim ini bakal bikin Piala Dunia 2026 makin seru atau malah sebaliknya?

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar aja lah, mumpun tidak ada yang lihat.

Hah? Gimana nih? Apinya? Apinya semakin meluas, merambah kemana-mana. Tolong! Tolong! Kembali!

Nah, senjata berada dengan berakhirnya lagu Elsa Pitaloka dengan Galak Baganti Tangi. Berakhir juga perjumpaan kita untuk malam hari ini di lagu-lagu Minang. Dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah ikut bergabung bersama kami di malam hari ini. Semoga apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda di sepanjang malam hari ini. Dan berikutnya jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan hadirkan beragam lagu-lagu tembang pengantar istirahat untuk Anda semua. Dan tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Pedok.

0: Ini mah tangkep.
1: Eits.
2: Loh, Bayu, kenapa dilempar? Kamu punya kaki untuk berjalan kan? Coba ambil kembali.
0: Yap.

0: Bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
1: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
2: Siklus air terus berputar. Jagalah air untuk masa depan kita.

0: marah. Besok siang main yuk.
1: Emang mau main kemana?
0: Gak ada sih, palingan keliling-keliling kota baru aja.
1: Walah, kalau besok kayaknya aku gak bisa deh. Soalnya besok tuh aku mau pergi latihan nari tradisional.
0: Hah? Tari tradisional? Mending ikut dance-dance modern gitu.
1: Ya, selera orang beda-beda sih sebenarnya. Gak harus suka juga. Tapi setidaknya kita coba kenalin budaya sendiri dulu. Asal kamu tahu ya, Zah, budaya kita tuh banyak yang mulai punah karena generasi muda gak ada yang peduli.
0: Emang sepenting itu ya?
1: Jelas penting, Zah. Budaya itu identitas kita. Kalau semisal kita lupa dengan budaya sendiri, siapa lagi yang mau jaga? Masa iya kita lebih hafal lagu-lagu Korea daripada lagu daerah sendiri?
0: Iya juga sih, tapi kayaknya susah ya, apalagi zaman sekarang semua serba modern.
1: Nah, justru itu tantangannya. Kita bisa lestariin budaya dengan cara kreatif. Misalnya, gabungin seni tradisional dengan gaya modern.
0: Wah, menarik juga sih kayaknya. Ya udah deh, mulai sekarang aku janji bakal lebih peduli dengan budaya kita. Siapa tahu bisa jadi kebanggaan juga.
1: Setuju banget. Cinta budaya berarti cinta Indonesia.
2: Generasi muda adalah kunci pelestarian budaya bangsa. Mari cintai dan kenali budaya lokal. Karena dari situlah jati diri kita berasa.

0: Kenapa kamu murung gitu, Bayu?
1: Aku capek, Ram. Tiap hari diajak sama teman-teman gara-gara penampilanku.
2: Lihat tuh, Bayu. Selalu aneh.
0: Bima, stop. Kamu sadar gak? Kata-katamu itu bisa melukai hati orang. Itu namanya perundungan.
3: Aku gak nyadar. Oh, maaf, Bayu. Aku janji gak akan ngulangin lagi.
1: Terima kasih ya, Bima. Aku cuma ingin diperlakukan seperti teman-teman yang lain.
4: Perundungan bukanlah candaan. Hentikan ejekan, kekerasan, dan pelecehan. Jadilah teman yang saling menghargai.

0: aku berangkat dulu ya.
1: Sarapan dulu, nak.
0: Buru-buru, Ma, ada kuis jam pertama nih.
1: Eits, ntar dulu. Pakaian kamu kok kayak mau ke party sih? Yang sopan dong, sayang.
0: Ini outfit of the day, Ma. Lagi hit sekarang.
1: Sayang, sopan dalam perpakaian itu penting. Kamu juga harus menjaga kehormatan dan keamanan diri kamu sendiri.
0: Baik, Ma, aku ganti deh.
2: Pribadi kita akan tercermin dari cara kita berpakaian.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Duh, kenyangnya. Udah, gak sanggup lagi.
1: Nak, kenapa gak dihabisin makanannya?
0: Sudah kenyang, Bu. Tadi rasanya lapar banget, jadi kebanyakan ngambilnya.
1: Eh, nanti nasinya nangis loh kalau gak dihabisin.
0: Nasi bisa nangis? Ih, Ibu, itu kan kata orang dulu. Mana ada nasi nangis?
1: Nak, makanan itu adalah hasil kerja keras ayah sama ibu untuk membelinya. Kalau kamu tidak menghabiskannya, itu berarti makanannya terbuang sia-sia. Kamu lihat tuh orang di luar sana, banyak loh yang gak bisa makan makanan yang cukup seperti kita.
0: Hah? Emang iya, Bu? Baiklah, aku akan mencoba untuk habiskan makanannya.
1: Bagus, Nak. Mari kita mulai dari sekarang ya, untuk menjadi lebih peduli dengan makanan kita dan tidak membuangnya sia-sia.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya lagu darinya Mary Andani dengan Dinding Pemisah, berakhir juga perjumpaan kita, dan tetaplah bersama kami. Dan kami akhiri perjumpaan kita untuk malam hari ini. Selamat malam dan selamat beristirahat tentunya untuk kalian semuanya. Dan pendengar, di akhir perjumpaan kita kami akan menghadirkan renungan malam untuk Anda. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Saudaraku, sebenarnya apa yang kita cari? Kita hidup di gunung, merindukan pantai. Kita hidup di pantai, merindukan gunung. Kalau kemarau kita tanya, kapan hujan? Di musim hujan kita tanya, kapan kemarau? Diam di rumah, inginnya pergi. Setelah pergi, inginnya ke rumah. Waktu tenang, ingin cari keramaian. Waktu ramai, ingin cari ketenangan. Ketika masih bujang, mengeluh ingin menikah. Sudah berkeluarga, mengeluh belum punya anak.

Karena hidup adalah waktu yang dipinjamkan, dan harta adalah amanah yang dipercayakan, yang nantinya semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Bersyukurlah atas napas yang masih kita miliki. Bersyukurlah atas keluarga yang kita miliki. Bersyukurlah atas pekerjaan yang kita miliki. Bersyukur dan selalu bersyukur di dalam segala.

Saudara pendengar, hingga di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi tanggal 12 Juni 2026, bersama saya Mela Pika. Dari Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh, kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di seluruh pulau Nusantara, bahkan mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh, kembali di udara melalui gelombang 96,7 MHz, membawakan siaran untuk edisi pagi hari ini 13 Juni 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Ya, pendengar, selamat pagi untuk kebersamaan di edisi pagi ini menemani dan menyapa Anda pendengar yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz, yang lagi mendengarkan melalui digital audio streaming ya. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat berakhir pekan ya, edisi Sabtu 13 Juni 2026. Pendengar, tentunya kita akan ikuti untuk Mutiara Pagi bersama Pak Ustadz Jambi untuk kebersamaan di edisi hari ini. Selamat pagi untuk Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz ya. Hingga informasi pukul 10 nanti menemani dan menyapa Anda pastinya untuk akhir pekan hari ini.

Islam mengajarkan berbagai kriteria orang-orang yang beruntung. Misalnya mereka yang menyeru pada kebajikan sekaligus mencegah kemungkaran, amar ma'ruf nahi munkar. Seperti disebutkan dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 104, mendengar contohnya adalah golongan mukminin yang selalu menjaga sholat. Dijelaskan dalam surah Al-Hajj ayat ke-77, ya, dalam bahasa Indonesia nasi mujur diistilahkan sebagai langkah kanan, umpamanya seseorang mendapatkan rezeki tak terduga, berarti dia telah melangkah kanan. Tentu saja ya, keberuntungan melibatkan banyak faktor, minimal dari telah berbuat ataupun hanya dengan melangkahkan kaki. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW menegaskan perihal kemujuran. Beliau bersabda dalam riwayat Abdullah bin Amir bin Al-Asri radhiyallahu anhu, Sungguh beruntung orang yang diberi petunjuk dalam Islam, diberi rezeki yang cukup dan qanaah, merasa cukup dengan rezeki tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, keimanan adalah perkara utama yang menjadi faktor keberuntungan di dunia ataupun akhirat kelak. Dalam surat Ali Imran ayat 102, Allah SWT berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sesekali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Di kebersamaan untuk edisi pagi ini, selamat pagi pendengar, pastinya untuk Anda menemani akhir pekan hari ini ya. Kita akan ikuti untuk mutiara pagi bersama Pro 1 RRI Ciamis.

0: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar, kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di tengah-tengah ketatnya persaingan ekonomi, terkadang orang melalaikan atau melupakan yang halal atau benar dan yang haram atau salah. Lupa akan tuntunan hidup seorang Muslim. Padahal Al-Quran telah begitu nyata mengingatkan agar tidak lupa dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Hai manusia, makan bagimu barang yang halal lagi enak yang kamu peroleh di muka bumi ini. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan yang tidak peduli halal dan haram, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

Ya, beberapa untuk kebersamaan pagi ini kita ikuti warta berita bersama Prosat bersama RRI Sungai Penuh pendengar ya. Tentunya untuk Anda yang lagi mendengarkan kami pagi ini, selamat mendengarkan ya, selamat berakhir pekan pastinya untuk kebersamaan di edisi hari ini. Kita nantikan warta berita bersama RRI Sungai Penuh saat lagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Di antaranya pokok berita utama. Dugaan pemalsuan tanda tangan 6 saksi diperiksa. Dinas Perindak Kota Sungai Penuh akui realisasi PAD dari sektor pelayanan pasar masih jauh dari target. Inilah berita selengkapnya untuk edisi Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya Citra Wulandari. Kasus dugaan pemalsuan tanda tangan dalam rapat pleno DPD Partai Golkar Kota Sungai Penuh terus bergulir. Penyidik Polres Kerinci telah memanggil 6 saksi, 2 diantaranya sudah dimintai keterangan. Berikut laporan Desi Hermila.
2: Dugaan pemalsuan tanda tangan dalam rapat pleno DPD Partai Golkar Kota Sungai Penuh yang menjadi dasar pemberhentian 8 pimpinan kecamatan atau PK Partai Golkar kini dalam proses penyelidikan Polres Kerinci. Laporan terkait dugaan pemalsuan tersebut telah resmi masuk 20 Mei 2026 lalu. Hingga saat ini penyidik telah memanggil 6 saksi untuk dimintai keterangan dan 2 saksi diantaranya sudah menjalani pemeriksaan. Kasus ini mencuat setelah sejumlah kader yang namanya tercantum dalam daftar hadir rapat pleno mengaku tidak pernah menghadiri rapat maupun menandatangani absensi yang tertuang dalam berita acara. Salah seorang kader Partai Golkar Kota Sungai Penuh, Hendro Joni, membenarkan dirinya telah diperiksa penyidik. Ia mengaku mendapat puluhan pertanyaan terkait laporan dugaan pemalsuan tanda tangan tersebut. Hendro menyebut dirinya juga telah membuat surat pernyataan bermaterai bahwa tanda tangan atas namanya diduga dipalsukan.
3: Sekarang kami sudah lakukan 6 tingkah di rumah di Polres Kerinci dan kami sudah memberi keterangan terkait dengan pemeriksaan.
4: Untuk dugaannya
3: untuk PK tidak ada pemalsuan tanda tangan. Cuma PK di sini merasa dirugikan atas pemalsuan tanda tangan. Untuk kami tahu ya data tersebut itu apa namanya baru-baru ini Pak.
2: Para kader berharap aparat penegak hukum dapat menangani perkara ini secara profesional, objektif, dan transparan agar fakta sebenarnya dapat terungkap. Sementara itu, hingga berita ini disiarkan, belum ada keterangan resmi dari DPD Partai Golkar Kota Sungai Penuh terkait perkembangan laporan tersebut. Desi Hermila, Pro 1 RRI terus mudara untuk Indonesia.
1: Realisasi pendapatan asli daerah ataupun PAD Kota Sungai Penuh dari sektor pelayanan pasar pada tahun 2026 masih tergolong rendah. Kondisi ini terjadi karena Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sungai Penuh masih menggratiskan retribusi bagi para pedagang hingga pada saat ini. Selain itu proses renovasi pasar Sungai Penuh juga turut mempengaruhi tidak optimalnya pemungutan retribusi di lapangan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sungai Penuh Jumadi mengatakan dari target PAD sebesar 1,7 miliar rupiah pada tahun 2026 baru terrealisasi sekitar 8%. Ia menjelaskan dalam hampir 4 bulan terakhir petugas tidak melakukan pungutan retribusi karena adanya kebijakan penggratisan serta ditambah lagi kondisi pasar Sungai Penuh yang sedang dalam tahap renovasi.
5: Target PAD kita dari sektor pelayanan pasar jadi sebesar kalau tahun 2026 ini target kita 1,7 M dan memang realisasinya sampai dengan bulan terakhir bulan Mei itu memang masih rendah Pak, masih rendah. Ini ada beberapa penyebab itu kan masih rendahnya ini. Yang pertama mungkin karena tadi itu kita masih menggratiskan retribusi dan hampir 4 bulan nih Pak.
6: 4 bulan Pak ya?
5: Iya. Kemudian juga dari target yang dibuat ini ada beberapa objek yang tidak kita lakukan pemungutan lagi. Seperti di Pasar Beringin. Itu kan lagi pembangunan.
6: Ya.
5: Kemudian termasuk di Kincai Plaza.
6: Ya.
5: Itu juga tidak kita lakukan pemungutan. Jadi makanya target PAD kita masih belum maksimal.
1: Jumadil menambahkan, ke depan pihaknya akan berupaya untuk meningkatkan sumber-sumber PAD Kota Sungai Penuh agar pendapatan daerah dapat meningkat guna untuk mendukung pembangunan daerah. Upaya tersebut antara lain melalui pemanfaatan kios kosong di lantai 2 dan 3 Pasar Tanjung Bajure serta penataan dan penarikan retribusi bagi para pedagang yang berjualan di kawasan depan Tugu 17. Forkopimda dan lintas sektor akan dilibatkan oleh Dinas Pendidikan Kota Jambi. Komitmen bersama mewujudkan SPMB yang jujur, berintegritas, berkeadilan, dan bebas diskriminasi. Berikut laporan Tati Wijaya.
7: Dinas Pendidikan Kota Jambi akan melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda dan lintas sektoral dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Keterlibatan lintas sektor tersebut akan ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama untuk mewujudkan proses penerimaan siswa yang jujur, berintegritas, berkeadilan, dan bebas diskriminasi. Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi, Zul Afni, mengatakan kegiatan tersebut akan dilaksanakan bersamaan dengan peluncuran atau launching SPMP Kota Jambi pada 12 Juni 2026. Menurutnya, komitmen bersama yang akan ditandatangani wali kota, pihak kejaksaan, kepolisian, pengadilan, dewan pendidikan, dan unsur terkait lainnya nanti akan menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh proses penerimaan murid baru berjalan sesuai aturan yang berlaku dan terhindar dari berbagai bentuk penyimpangan.
8: Akan ada penandatangan komitmen bersama antara Forkopimda, wali kota, kemudian kejaksaan, kepolisian, unsur masyarakat, dinas pendidikan terkait dengan pelaksanaan SPMB yang jujur, berintegritas, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi. Itu akan kita lakukan.
7: Ia menjelaskan pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026-2027 mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 tahun 2025, Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 14 tahun 2026, serta petunjuk teknis yang ditetapkan melalui SK Wali Kota Jambi Nomor 197 tahun 2026. Pihaknya ingin memastikan pelaksanaan SPMB berlangsung secara jujur, transparan, berintegritas, dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta didik sesuai jalur yang tersedia. Zul Afni menambahkan persiapan pelaksanaan SPMB sebenarnya telah dilakukan sejak awal tahun melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada sekolah-sekolah. Selain melibatkan Forkopimda, Dinas Pendidikan Kota Jambi juga terus memperkuat pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan SPMB, khususnya pada jenjang SMP, yang tahun ini seluruh proses pendaftarannya dilakukan secara digital. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sungai Penuh.
1: Buletin berita ini juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan RRI Digital. Nilai tukar rupiah melemah, investasi jangka panjang bisa menjadi opsi terbaik pada saat ini. Berikut laporan Yoga Wijanarko.
9: Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang terus berfluktuasi dan cenderung melemah dalam beberapa pekan terakhir mulai memicu kekhawatiran di tingkat domestik. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada sektor makro, tetapi juga menimbulkan spekulasi atau keraguan di kalangan masyarakat terkait momentum yang tepat untuk berinvestasi. Menyikapi kondisi ini, akademisi sekaligus pengamat ekonomi Ahmad Soleh meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mengambil keputusan finansial secara impulsif. Menurutnya, pelemahan mata uang Garuda di satu sisi memang menjadi tantangan berat bagi industri yang bergantung pada bahan baku impor. Namun di sisi lain, situasi ini sebenarnya menyimpan peluang investasi yang menjanjikan asalkan masyarakat jeli melihat instrumen yang tepat. Ahmad Soleh menjelaskan, dalam situasi ketidakpastian global seperti sekarang ini, prinsip dasar yang harus dipegang oleh investor adalah mengutamakan keamanan modal. Oleh karena itu, ia sangat merekomendasikan masyarakat untuk melirik aset-aset aman. Instrumen seperti emas batangan dinilai sangat rasional karena nilainya cenderung naik atau bertahan saat nilai mata uang fiat melemah. Selain emas, instrumen domestik yang diterbitkan pemerintah seperti obligasi negara atau surat berharga negara juga menjadi pilihan yang sangat aman, lantaran menawarkan imbal hasil yang pasti dan bebas dari risiko gagal bayar serta risiko kurs.
10: Jika mau aman untuk ya, boleh melakukan investasi saham
6: pada beberapa perusahaan yang memang kita anggap paling baik ya saat ini, yang beberapa perusahaan tadi saya sebutkan, tetapi berikan waktu spare untuk mendapatkan keuntungan ya, jeda waktu itu sekitar 5-10 tahun bahkan lebih.
9: Ia menambahkan, sebelum memutuskan untuk menempatkan dana pada instrumen jangka panjang, setiap keluarga wajib mengamankan ketersediaan dana darurat dalam bentuk kas atau tabungan yang mudah dicairkan. Dana darurat ini menjadi bantalan utama jika terjadi gejolak ekonomi yang berimbas pada sektor real atau pendapatan rumah tangga. Masyarakat juga diimbau untuk sementara waktu menghindari investasi yang memiliki eksposur tinggi terhadap volatilitas global atau perusahaan yang beban utang falasnya besar. Yoga Winarko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kota Jambi catat 247 kecelakaan dan 11 korban meninggal hingga Juni 2026. Berikut laporan Beni Wijaya.
10: Jumlah kecelakaan lalu lintas di Kota Jambi selama periode Januari hingga Juni 2026 tercatat sebanyak 247 kasus. Dari jumlah tersebut, korban meninggal dunia mencapai 11 orang. Kecelakaan yang terjadi sepanjang semester pertama tahun ini masih didominasi oleh kendaraan roda 2. Kasat Lantas Polresta Jambi AKP Rio Renaldi Siregar mengatakan bahwa angka kecelakaan lalu lintas di Kota Jambi masih menjadi perhatian karena sebagian besar melibatkan pengendara sepeda motor. Upaya peningkatan kesadaran berlalu lintas dan kepatuhan terhadap aturan berkendara terus dilakukan untuk menekan angka kecelakaan di wilayah tersebut.
11: Di tahun 2026 dari bulan Januari sampai bulan Juni sudah terjadi 247 kecelakaan. 247 dengan meninggal dunia 11 orang. 11 orang yang meninggal dunia di jalan. Terakhir kendaraan roda 2 yang terlindas di Alam Barajo yang tertengki itu. Yang sempat viral kemarin.
10: Sementara itu, pada tahun 2025 lalu, jumlah kecelakaan lalu lintas di Kota Jambi tercatat sebanyak 605 kasus, dengan korban meninggal dunia mencapai 44 orang. Data tersebut menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian bersama guna meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kanwil DJPB Jambi dorong peningkatan dan pengembangan UMKM di Jambi. Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Jambi terus mendorong peningkatan kapasitas pelaku UMKM sebagai salah satu penggerak utama perekonomian daerah. Berikut laporan Tati Wijaya.
7: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Jambi terus mendorong peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sebagai salah satu penggerak utama perekonomian daerah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan sosialisasi peningkatan kualitas daya saing dan pengelolaan keuangan UMKM sebagai upaya memperkuat peran UMKM dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Kegiatan yang kemarin diikuti 29 pelaku UMKM binaan tersebut menjadi bagian dari komitmen Kementerian Keuangan melalui Kanwil DJPB Jambi untuk terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, kualitas usaha, serta literasi keuangan para pelaku UMKM. Kepala Bidang PPA 2 Kanwil DJPB Provinsi Jambi Asyep Saifuddin usai membuka kegiatan mengatakan bahwa sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah, pihaknya memiliki tugas untuk mengawal pemberdayaan UMKM dari sisi fiskal guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Melalui kegiatan sosialisasi ini, Kanwil DJPB Provinsi Jambi berharap pelaku UMKM semakin memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang baik, mampu meningkatkan daya saing produk, serta memiliki keberanian untuk terus berkembang di tengah tantangan ekonomi yang ada dan perkembangan digital saat ini.
12: Sosialisasi adalah bagian dari bagaimana kami meningkatkan UMKM yang ada di Jambi untuk terus bergerak membantu Provinsi Jambi meningkatkan perekonomiannya. Program kelanjutan kami kan seperti biasa ini terkait dengan edukasi, akan kami terus perkaya kapasitas SDM. Jadi sebisa mungkin pelaku UMKM itu tidak cuma berpikir bagaimana dia bisa berjualan, tapi bagaimana bisa meningkatkan kualitas dan juga kapasitas, ya kan?
7: Asyep menjelaskan program pendampingan UMKM akan terus dilakukan melalui berbagai kegiatan edukasi untuk memperkaya kapasitas sumber daya manusia para pelaku usaha. Saat ini Kanwil DJPB Provinsi Jambi membina sekitar 80 UMKM yang tersebar di berbagai wilayah. Selain peningkatan kapasitas, pihak Kanwil juga berupaya membuka peluang yang lebih luas bagi UMKM, termasuk mendorong produk lokal agar mampu menembus pasar ekspor. Tati Wijaya melaporkan RRI terus mendara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Dugaan pemalsuan tanda tangan 6 saksi diperiksa. Dinas Perindah Kota Sungai Penuh akui realisasi PAD dari sektor pelayanan pasar masih jauh dari target. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Citra Wulandari dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
0: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

0: Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Ya, Bebrengan bersama Anda si pagi ini menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Yang lagi mendengarkan melalui radio digital audio streaming pendengar, kami ucapkan selamat pagi ya dan selamat berakhir pekan pastinya untuk Anda ya, untuk kebersamaan di edisi pagi ini.

0: Sebanyak 571 rekening milik 50 wajib pajak menunggak dengan total tunggakan mencapai 70,2 miliar resmi dibekukan. Aksi serentak ini dilakukan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Sumatera Barat Jambi. Pada 3 hingga 4 Juni 2026, melibatkan seluruh juru sita pajak negara JSPN yang di lingkungan kantor pelayanan pajak KPP wilayah Sumatera Barat dan Jambi serta mengandeng 21 lembaga dan jasa keuangan LJK dan pihak perbankan. Di balik tindakan tegas ini ada pesan yang ingin disampaikan secara jelas kepada publik, yaitu penegakan hukum justru adalah bentuk pelayanan ataupun pemblokiran rekening yang merupakan bagian awal kegiatan penagihan pajak dengan upaya paksa. Jadi menegakkan hukum sejatinya ini adalah pelayanan kepada wajib pajak yang patuh. Jadi penegak hukum kepada wajib pajak yang tidak patuh merupakan pelayanan kepada wajib pajak yang sudah patuh. Nah, pendengar, pemblokiran ini bukan langkah mendadak. Sebelumnya sudah disampaikan pada tahap upaya paksa KPP terkait dengan telah menempuh tahapan persuasif berlapis, mulai dari himbauan, penerbitan surat teguran hingga penyampaian surat paksa. Pemblokiran baru dieksekusi setelah wajib pajak ataupun penanggung pajak tidak menunjukkan iktikad baik untuk melunasi utang pajak sampai batas waktu yang ditentukan undang-undang. Langkah ini berpijak pada landasan hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002. Baik pendengar, hadir untuk Anda di kebersamaan di edisi hari ini.
1: Kamu pasti lelah ya, ditanya terus. Hubungan ini mau dibawa kemana sih? Kita tuh sebenarnya gimana sih? Mau sampai kapan kayak gini terus? Sudah, tenang. Bilang sama dia. Hey, tunggu dulu.

0: Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, Bebrengan untuk kebersamaan di edisi hari ini masih menemani Anda pendengar yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Provinsi Jambi menunjukkan komitmen dan tanggung jawab penuh terhadap keselamatan serta kenyamanan jemaah. Hal ini dibuktikan dengan langkah cepat penanganan terhadap salah satu jemaah haji asal Tanjung Jabung Barat dari kloter BTH21 atas nama Sakti Marto Abdullah, 84 tahun yang terpaksa harus dipisahkan dari rombongan demi alasan kesehatan. Jemaah lansia tersebut diketahui mengalami gejala demensia mengingat kondisinya yang membutuhkan pengawasan khusus dan tidak adanya pendamping keluarga. Petugas kloter mengambil keputusan bijak setelah berkoordinasi dengan pihak keluarga. Nah, pendengar, Majdi menjelaskan sesuai dengan standar operasional prosedur SOP, tanggung jawab pemulangan dan perlindungan jemaah antar provinsi sepenuhnya berada di bawah kendali PPIP Provinsi Jambi. Hingga jemaah tiba di asal, jemaah tersebut telah mendarat di Batam dan saat ini berada di Asrama Haji Batam untuk beristirahat. Nah, pendengar, di kebersamaan untuk edisi pagi ini hadir menemani dan menyapa Anda.

Dulu, wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun saat ini, yang terjadi banyak wanita yang menjadi perkasa. Mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan. Dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, wanita Indonesia.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Ya, beberapa kita ikuti di Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu bulan penataan, yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini. Antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan, dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka. Ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut.
2: Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 6,16 miliar dan pajak rokok sebesar 616,34 juta.
0: Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan layanan. Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara. Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar untuk meningkatkan kesiapan tempur. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Zaini.